0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram, atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini, ya.
6: Comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3
3: Terus
4: untuk Indonesia.
3: Terima kasih. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari menjadi tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
7: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
15: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
16: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya juga mau ajak Anda membuka kabar-kabar lain di kesempatan pagi hari ini begitu ya. Tetap hati-hati ya untuk Anda yang berkendara, karena memang selain curanmor, ini banyak peristiwa-peristiwa kecelakaan yang juga terjadi di sekitaran kita, utamanya di kawasan Surabaya Raya. Jadi pagi ini juga kita mendengar kabar begitu ya bahwa ada kecelakaan yang melibatkan bus dengan dua kendaraan di kawasan Balung Bendo, Sidoarjo. Tetap hati-hati ya untuk Anda. Dan saya buka juga dengan satu kabar berkaitan dengan kondisi cuaca. Tadi mulai dari yang di Tulung Agung, kawasan Gresik hingga Yogyakarta mengeluhkan suhu udara yang cukup dingin untuk pagi hari ini. Perlu kita syukuri, benar. Karena kita masih bisa merasakan panas, gitu ya, hujan, dingin, dan lain sebagainya. Bersyukur, saudara-saudara kita di kawasan Eropa sedang berburu pendingin ruangan atau AC. Gitu ya. Karena suhunya itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Bahkan bisa sampai 45 derajat Celcius. Sudah banyak korban jiwa di sana. Kita tentu ikut prihatin, begitu ya. Namun, ya, tentu menyikapi kondisi yang ada di saat ini, kita juga harus bisa menjaga kesehatan. BMKG Juanda memperkirakan cuaca di beberapa wilayah di Jawa Timur masih berpeluang adanya hujan ringan pada Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan data yang ada, begitu ya, bahwa Kamis pagi hingga malam diperkirakan kondisinya cerah, namun berpeluang terjadi hujan.

hujan ringan. Suhu udaranya berkisar antara 10 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100%. Angin dominan dari utara dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Anda harus mewaspadai tentunya kondisi-kondisi yang mungkin saja bisa berubah begitu ya. Sekalipun memang musim kemarau tahun ini seperti tadi yang diberitakan di Pro 3 Jakarta itu akan melampaui rekornya begitu ya. Karena ya tentu 2015 itu El Nino yang disinyalir cukup panas juga pernah melanda Indonesia begitu ya. Namun untuk tahun ini diperkirakan fenomena El Nino pecahkan rekor kekuatannya. Ya tentu harus bisa menjaga kesehatan. Saya nanti juga akan ajak Anda begitu ya untuk sedikit berbincang. Ini yang suka bola boleh merapat begitu ya. Kemarin banyak pendengar-pendengar yang juga memberikan pendapat komentarnya begitu ya berkaitan dengan prediksi babak 8 besar begitu ya. Wah ini ada satu wakil Afrika Selatan, Maroko, ya kan? Tapi negara-negara Eropa juga masih banyak. Dominasi yang mana? Sementara tren positif itu masih ada di negara Spanyol. Seperti apa sih? Nah, nanti kita akan perbincangkan. Yang suka bola merapat yuk, sama-sama ngobrol. Nanti juga ada beberapa narasumber yang tentunya kita akan ajak berdiskusi bersama.

0: pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Andri Arisanto Biswardi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebraun 5, nomor 13, RT 6, RW 2, Kelurahan Kebraun, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kepintang Madya, 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1856/PDT.G/2026/PA.SBY antara Putri Suci Pangestu binti Panji sebagai penggugat dan Andri Arisanto bin Suwardi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
2: Jualan.
1: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
2: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
1: Emang laku?
2: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
1: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
2: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
1: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
2: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
1: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
2: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita memang untuk siaran pertandingan Piala Dunia 2026 tahun ini RRI menggelar debar, dengar bareng begitu ya. Wah, ada keseruan-keseruan tentunya untuk gelaran Piala Dunia 2026. Ada prediksi ketika di awal gelaran ini disampaikan begitu ya, bahwa ya catatan sejarah baru, jumlah peserta yang ikut cukup banyak dari 32 menjadi 48. Kemudian juga tuan rumah ada di 3 negara. Wah, spektakuler. Dan ternyata benar begitu ya. Dalam perjalanannya, setiap pertandingan itu selalu punya cerita gitu ya. Ada ya keseruan-keseruan yang bisa didapatkan oleh kita, pecinta sepak bola dan juga penikmatnya. Kenapa? Karena ya bisa saja nih prediksi kita atau negara-negara yang kita unggulkan yang selalu jadi langganan, bahwa mereka akan masuk babak 8 besar, bahkan perempat final, itu bisa saja tersingkirkan. Coba dilihat, negara-negara besar dengan pemain legendaris gitu ya, sebut saja siapa? Neymar, kemudian juga Cristiano Ronaldo gitu ya. Udah kandas duluan gitu kan ya. Belum lagi wakil Asia, Korea Selatan dan Jepang, ini di babak awal penyisihan, wah udah harus pulang gitu kan ya. Ini luar biasa. Dan memasuki babak 8 besar, ini akhirnya merata juga ya, tidak saja didominasi oleh negara-negara Eropa. Ada perwakilan satu dari Afrika gitu ya, dan ini ada Maroko. Wah, ini luar biasa, karena tidak diprediksikan masuk dan ternyata bisa lolos juga begitu ya. Kemudian juga yang terbaru adalah Norwegia. Jadi nanti ada 4 negara, Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss, yang masing-masing nanti akan bertanding pada hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nanti kita akan dengar bareng berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Kira-kira negara mana yang Anda dukung? Karena lepas dari mungkin negara yang sudah Anda dukung sebelumnya harus kandas, ya mau tidak mau sekarang berubah haluan untuk mendukung negara lain ya, untuk seru-seruan aja sebenarnya ya kan ya. Tapi kalau kita bicara, memang banyak hal yang bisa saja terjadi. Seringkali kita dengar bola itu bundar, apapun bisa terjadi di lapangan begitu kan ya. Banyak warna-warni berkaitan dengan babak 8 besar yang kemudian ini menyisakan begitu banyak cerita. Kalau kita bicara tentang Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Inggris, Argentina, Swiss, ya rata-rata sudah pernah ke babak 8 besar Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya. Namun kejutannya itu adalah Norwegia. Norwegia itu baru pertama kali masuk dalam babak 8 besar gelaran Piala Dunia. Luar biasa memang gitu ya, melihat kegigihannya. Dan memang untuk pertandingan kali ini gitu ya, tidak saja kiprah para pemain legenda begitu, tapi juga generasi baru. Ada nama-nama yang kemudian bermunculan dan permainannya luar biasa bagus begitu kan ya. Ya ini memang mau tidak mau kita harus akui begitu ya. Jadi ada Lamine Yamal, usianya baru 18 tahun loh. Kemudian Jude Bellingham, kemudian Pedri, ada Nico Williams, ada Cole Palmer, ada Michael Olise, Jeremy Doku, ada juga Bilal Ekanos, ada Johan Mazambi, Enzo Fernandez, Julian Alvarez. Banyak nama-nama pemain baru yang kemudian muncul pada gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Ya tentunya selain masyarakat menjagokan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, Kevin De Bruyne begitu kan ya. Kemudian Achraf Hakimi, siapa lagi? Martin Odegaard, ya banyak lah ya kan. Erling Haaland gitu ya, atau CR7 dan sebagainya, banyak gitu ya. Tapi ya dari awal memang akan diwarnai dengan pemain-pemain muda yang mereka juga punya skill yang luar biasa gitu kan ya. Dan ya kalau kita lihat Messi, Ronaldo, sekarang mereka harus bermain kompak dengan mereka-mereka yang masih muda-muda begitu kan ya. Ini yang nanti kita juga coba tanya dari beberapa narasumber kita begitu ya. Karena ya akan menjanjikan keseruan tentunya di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Tentunya babak 8 besar ini diisi oleh 6 wakil Eropa. Dari 8 tim yang lolos, 6 diantaranya itu berasal dari UEFA. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Sementara 2 wakilnya, wakil lainnya maksudnya, itu ada Argentina dan juga Maroko. Dan kejutan besar itu diberikan oleh Norwegia. Tim berjuluk The Lions itu mencatat sejarah dengan menembus perempat final Piala Dunia yang pertama untuk pertama kalinya. Setelah menyingkirkan Brasil 2-1 di babak 16 besar. Luar biasa memangnya Norwegia. Belum lagi Maroko ini juga kembali mengharumkan nama Afrika. Setelah menjadi negara Afrika pertama yang mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022 yang lalu, Maroko ini kembali menunjukkan konsistensinya dengan lolos ke babak 8 besar edisi 2026. Ini luar biasa karena ya itu tadi. Dulu ya nama-nama itu-itu aja yang bertengger. Sekarang ada hal-hal baru. Maroko, Norwegia, luar biasa. Maroko masih konsisten dari Piala Dunia 2022 atau 4 tahun yang lalu. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Salam Piala Dunia, bukan sama olahraga ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Zari.
1: Waalaikumsalam, ya Bu Mira.
2: Oke, jadwal nanti kan tanggal 10, 11, sama 12 kan. Untuk Argentina itu jam 8 pagi. Seru banget. Jadi di tempat kita ini, yang tempat saya, yang itu yang dukung itu kan ada Brasil, Inggris, sama Argentina. Jadi yang Brasil udah tumbang. Yeah. Yang Inggris ini satu-satunya tetangga saya. Jadi kita mau menyerang, menyerang Inggris karena saya dukung Argentina. Karena suami putra saya juga Argentina dan tetangga saya juga Argentina. Jadi biasa sini kan nobar. Saat bapak-bapak nobar, saya sendiri nonton di rumah sini gitu. Jadi dukungan saya adalah Argentina, semoga apapun juga. Sekarang prediksi bisa meleset, yang jago-jago semua pada tumbang.
1: Bener.
2: Dan aku kita ini seru banget ya nanti. Jadi kita sebagai tim pendukung, support untuk tim yang kita dukung itu, insya Allah pasti kita mendoakan Argentina menang. Seperti kayak gitu kan. Apapun
1: boleh
2: yang terjadi nanti, kita lihat hasilnya.
1: Ya.
2: Siapa yang akan sebagai juara dunia.
1: Siap.
2: Terima kasih, selamat pagi. Salam Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Semangatnya luar biasa. Argentina, memang sih ya, negara-negara Eropa gitu kan, itu masih banyak disukai oleh masyarakat dunia. Karena apa ya namanya ya, mereka punya kualitas yang luar biasa. Belum lagi tadi ya, kalau Amerika Latin itu juga ya, rata-rata begitu. Afrika itu yang kemarin kita sempat bicarakan nama Bu Mama gitu ya. Jangan dipandang sebelah mata gitu. Mereka juga punya kans besar untuk gelaran Piala Dunia kali ini. Dan memang terbukti adanya Maroko. Argentina itu masih mengandalkan Lionel Messi ya. Di usia yang 39 tahun, Messi ini bisa tetap menjadi pemimpin sekaligus inspirasi bagi Argentina dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Semoga menang ya, sesuai dengan harapannya Bu Wira ya. Dan kalau kita bilang gitu ya, bahwa gelaran Piala Dunia 2026 kali ini memang mempertemukan dua generasi. Jadi pemain-pemain senior, seperti yang tadi saya sebutkan tadi, ada Harry Kane, Kevin De Bruyne, kemudian Achraf Hakimi, siapa lagi? Erling Haaland, siapa lagi? Lionel Messi gitu ya. Ya itulah nama-nama yang lolos di babak 8 besar, itu harus berhadapan dengan generasi baru juga. Artinya maksudnya mereka juga harus berkolaborasi kalau mereka satu tim gitu ya. Tapi kalau mereka lawan ya mereka harus juga menghadapi begitu ya. Mereka-mereka yang masih muda begitu ya. Ada Lamine Yamal, ada Jude Bellingham, wah banyak nama-nama. Michael Olise, wah luar biasa. Seperti apa keseruannya gitu kan ya. Terus juga yang paling banyak dinanti itu adalah duel sesama negara Eropa. Spanyol melawan Belgia dan juga Norwegia melawan Inggris. Itu pasti akan menyajikan keseruan. Coba nanti ya, kita tanya apa pendapat para narasumber begitu ya. Bagaimana berkaitan hal-hal tersebut? Karena ya itu tadi tentu unpredictable untuk gelaran Piala Dunia tahun 2026 kali ini.

0: pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Hesti Lestari binti Hojin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan admin pengiriman barang yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Gading 2, nomor 11, RT 5, RW 7, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1845/PDT.G/2026/PA.SBY antara Tri Widodo Sani Peputro bin Awi sebagai penggugat dan Hesti Lestari binti Hojin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar PT Pertamina Patraniaga memastikan belum ada rencana penerapan kebijakan yang melarang kendaraan yang belum membayar pajak untuk membeli BBM bersubsidi di Jawa Timur. Kebijakan tersebut saat ini hanya diberlakukan di Nusa Tenggara Timur, NTT, sebagai bagian dari mekanisme yang diterapkan pemerintah daerah setempat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan, hingga kini belum ada pembahasan maupun koordinasi terkait penerapan kebijakan serupa di Jawa Timur. Ia menegaskan masyarakat Jawa Timur tidak perlu khawatir karena belum ada agenda penerapan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Kebijakan di NTT sendiri diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda NTT Johnny Erickson Autopah sebelumnya menyebut tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di provinsi tersebut baru sekitar 40% dan kebijakan itu mengacu pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Selain kendaraan yang menunggak pajak, pemerintah daerah juga menyoroti banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang telah lama beroperasi di NTT tanpa melakukan mutasi maupun membayar pajak setempat. Kabar lainnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat toleransi, perlindungan anak, literasi digital, serta pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Satuan Tugas Wilayah Kasat Gaswil Jawa Timur Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombespol Samsul Priasmoro, mewakili Kapolri di Balai Kota Surabaya pada hari Rabu 8 Juli kemarin. Eri menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi penyemangat bagi Pemkot Surabaya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Densus 88 untuk menjaga keamanan sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai ancaman. Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program pencegahan bersama Densus 88.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi di edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Seperti di awal tadi ya, kita akan mengajak Anda nanti untuk bisa berbincang santai bersama kami berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026 begitu ya, di mana ada keseruan-keseruan yang kemudian dimunculkan dalam setiap pertandingannya. Cukup seru agaknya gitu ya. Dan nanti Anda juga boleh memberikan pendapat ataupun komentar. Line WA 081-3314-992 juga boleh Anda akses, ataupun juga mengirimkan pesan singkat ataupun voice note juga boleh, atau telepon konvensional kami 534-5474 ya, nanti juga bisa Anda gunakan. Sembari saat ini line telepon kita gunakan untuk berbincang bersama dengan Bung Feryl Raymond Hatu, legenda sepak bola Indonesia yang juga terkenal sebagai kapten tim nasional Indonesia dan legenda Persebaya. Selamat pagi Bung Raymond.
1: Selamat pagi Mbak Sari,
0: ya.
1: Salam sehat semua ya.
0: Salam sehat juga untuk Bung Raymond. Wah, ini cukup seru kalau kita bicara tentang gelaran Piala Dunia 2026 kali ini yang sudah masuk ke babak 8 besar begitu ya. Karena ya, di awal banyak nih masyarakat yang memperkirakan, wah ini dengan segala sesuatu yang serba baru gitu ya, ada catatan sejarah baru, baik jumlah pesertanya yang cukup banyak, ada 3 tuan rumah, belum lagi nama-nama besar akan bersanding dengan pemain-pemain muda baru dan lain sebagainya. Ini menghadirkan keseruan-keseruan, dan kita bisa lihat gitu ya, lepas dari sejumlah babak penyisian kemarin hingga saat ini babak 8 besar luar biasa. Apa komentarnya terlebih dahulu untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini Bung Raymond?
1: Iya, ini menarik ya, jadi 48
0: betul.
1: 48 tim bertanding di putaran final, artinya FIFA mampu meningkatkan kualitas sepak bola di seluruh dunia, bukan di Eropa, Amerika Latin. Dulu kalau kita lihat kan cuma dua itu ya, Eropa, Amerika Latin ya, berdua.
0: Betul.
1: Sekarang sudah Afrika ada, Asia ada, ya. Jadi semua ini berkat dari program developmentnya FIFA. Jadi FIFA kalau sekarang gini dia panen duit ya, untung banyak, ya kan. Tapi setelah itu dia akan selalu menstimulir negara-negara yang belum maju, yang mendevelop. Contohnya kayak Indonesia, dia bantu untuk bikin training center yang Indonesia sendiri pilih, kebetulan kan bikin di IKN. Nah itu, jadi negara-negara yang berkembang sepak bolanya itu selalu dibantu untuk percepatan. Kayak kita contoh ya, kalau kita flashback ya, waktu tsunami Aceh, FIFA itu yang keluarkan 500 juta untuk perbaiki stadionnya itu.
0: Oke, baik.
1: Itu nomor satu. Jadi perhatiannya begitu besar untuk supaya sepak bola dimainkan di seluruh dunia. Dan memang betul, ini gelaran paling spektakuler ya. Seluruh dunia berapa puluh juta yang nonton ini ya. Banding olahraga lainnya ya. Kan begitu. Jadi, nah tapi dari itu dari dunia sepak bolanya. Tapi sekarang kita bicara soal kualitas dari masing-masing konfederasi ya. Nah sekarang kita lihat bahwa Afrika maju pesat kan. Afrika itu sudah kira-kira dua putaran, ini ketiga putaran final Piala Dunia. Jadi kalau 2026, 2018 itu sudah mulai menunjukkan ya, ada Senegal, ada Ghana, ya toh. Dulu kita cuma lihat Aljazair
0: ya,
1: karena itu tahun 80-an. Ya Maroko, Tunisia, tapi sekarang woi, Cape Verde, Sabah itu hampir lewat tim-tim besar itu lawan mereka.
0: Ya.
1: Penduduknya cuma 500.000, kepulauan di Laut Atlantik sana, waduh, ini kan Barat Afrika begitu, kan repot itu ya. Nah, sepak bola itu bisa berkembang begitu, dimainkan itu, dan kualitasnya memang ya, ada plus minusnya. Tapi ini kan membentuk keseimbangan baru, yang dulu 36, nah sekarang 48 ini, ya kan. Jadi ini dimainkan lebih banyak. Asia punya jatah berapa dia? 4 atau 5 ya, masuk Australia. Jadi dulu cuma 2 ya, zaman saya main dulu tahun 85 cuma 2 yang berangkat itu kan apa, Korea Selatan sama satunya Arab Saudi kalau tidak salah ya kan. Nah sekarang sudah bisa lebih banyak, Afrika juga demikian ya. Jadi sekarang kita lihat New Zealand itu main bolanya kapan tuh, New Zealand di ujung sana itu mau sama siapa dia main, tapi masuk Piala Dunia.
0: Baik.
1: Jadi merata ya. Jadi kalau saya lihat Piala Dunia kali ini itu adalah apa, masa pancaroba ya, perubahannya.
0: Perubahan.
1: Dan dua Piala Dunia ke depan dan berikutnya itu sudah mulai stabil ya, itu bagaimana ini kan sekarang kita di tiap konfederasi kita kan jadi rame karena banyak kesempatan toh, karena jatahnya lebih banyak ya toh. Cuman persoalannya sekarang tidak bisa dilakukan oleh di satu negara, dia mesti kolaborasi karena nggak nututi stadionnya karena 48 tim harus main, harus selesai dalam satu bulan tetap waktunya.
0: Ya, kan baik. Begitu.
1: Nah ini yang nanti harus harus dipilih. Jadi kalau misalnya Indonesia, ya pasti kita kerjasama dengan Malaysia, Singapura yang punya stadion. Jadi bisa main di Kelantan, main di Sarawak sana, karena di negara gitu loh.
0: Artinya memang itu tadi ya, bahwa FIFA itu berupaya untuk bisa terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di dunia yang ingin masuk dalam ya ajang bergengsi ya, bertaraf internasional ini. Dan terbukti memang dari 32 negara begitu yang bertanding hingga sekarang ada total 48. Dan kita lihat tadi dikatakan oleh Bung Raymond, mulai dari Asia, Amerika Latin, Eropa, Afrika, semuanya ada begitu. Bahkan yang masuk dalam babak 8 besar kali ini pun juga ada perwakilan Eropa, Afrika dan juga Amerika Latin. Ada keseruan-keseruan ya, begitu ya. Tapi
1: ya, kalau
0: gimana?
1: Ya tapi kalau yang sekarang ini kita lihat karena yang lebih settle itu di Eropa ya. Lebih ya, dia 6 diwakili 6. 6
0: betul ya.
1: Amerika 1, Amerika Latin
0: 1. Artinya memang masih mendominasi nih ya. Tapi mungkin enggak sih untuk perubahan-perubahan yang seperti ini Bung Raymond, ini di gelaran Piala Dunia selanjutnya akan ada pergeseran-pergeseran
1: bisa
0: lain
1: terjadi.
0: Lagi begitu.
1: Bisa terjadi. Kenapa? Baik. Karena kalau kita lihat ya, bahwa pemain-pemain Afrika ya, itu kan mereka main di Eropa. Cuman kalau antar negara dia pakai bendera negara Afrika. Mereka hidupnya di Eropa, mau di Perancis, mau di Portugal, di Spanyol. Mereka kan itu Afrika itu kan kebanyakan jajahan mereka-mereka itu. Ya kan? Nah, ini yang membuat itu maju pesat. Nah, satu waktu someday nanti kalau ada banyak pemain-pemain dari Asia ini main di Eropa, dia main di kompetisi yang levelnya tinggi, ya toh. Nah, sementara ini sekarang ini Eropa lah yang paling teratur, tertata rapi. Nah, itu karena klub-klubnya kan semua pakai R&D-nya, research and development-nya direktorat tekniknya itu dia sudah memperkirakan 10 tahun lagi itu sepak bola itu mainnya bagaimana. Nah sekarang dia sudah bentuk pemainnya. Nah kalau pemain-pemain Asia itu banyak main di Eropa, nah satu waktu juga Asia akan main di putaran final dan sampai di babak akhir.
0: Baik. Artinya memang masih terbuka luas peluang itu, termasuk ketika mimpi Indonesia itu masuk dalam jajaran negara-negara yang bertanding di Piala Dunia 2026. Ini juga terbuka lebar dong pastinya, Bung Raymond.
1: Nah, ada syaratnya tentu. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Apa sorotannya terkait hal itu?
1: Kalau itu kan organisasinya mesti bersih. Nggak ada federasi yang tidak bersih terus bisa prestasi. Nggak ada. Coba kita lihat, semua rapi. Artinya apa? Tugas-tugas utamanya dia bikin grassroots, dia pembinaan kompetisinya tertata rapi, ada kejujuran di sana. Kalau kita lihat Indonesia saat ini kan nomor 2 dari bawah dari ASEAN. Bagaimana kita itu kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand, tapi itu fakta. Artinya kita masih jauh, tapi kita punya histori, kita punya apa sejarah sepak bola yang panjang. Kalau di bawah tahun 70-an untuk di ASEAN ini kita nggak ada yang lain, cuman Burma itulah lawan kita yang kuat sekarang, Myanmar itu. Lainnya kalau kayak Jepang-Jepang gitu, apalagi Korea gitu, 6-0, 7-0 itu. Tapi di bawah tahun 70 ya.
0: Ya, artinya tapi memang sekarang, kita masih punya PR besar ya untuk bisa Indonesia masuk dalam jajaran ini.
1: Jepang, mereka research, mereka merubah, mengambil apa teknologi, apa cara bermain yang baik, tapi mereka membandlingnya dengan karakter lokalnya. Jadi membumi perkembangan sepak bola. Kalau kita ini kan tidak, kita tidak nyambung, sampai detik ini pun tetap tidak nyambung. Kalau kita mau ngomong bahwa kita mau main di Piala Dunia dengan babak penyisian ya, wah itu mungkin tahun 50 belum.
0: Okay,
1: 2050. Baik. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah mungkin bisa. Kenapa? Kalau kita tidak mau berubah, jadi tidak mau, itu tadi FIFA mendukung kita bikin perubahan, perbaikan, pengembangan sepak bola. Nah, yang saya dengar kemarin Ketua Umum PSSI sudah memikirkan grassroots. Dia mau bikin kompetisi. Kemarin saya dengar, ya itu bagus. Tapi apakah komunitas sepak bola kita itu sepakat dengan itu? Karena sekarang itu apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan bertolak belakang.
0: Baik. Tapi kalau Bung Raymond sendiri, ini ada nggak sih negara yang didukung dari 8 negara ini? Siapa kira-kira?
1: Apanya itu yang
0: Bung Raymond mendukung siapa ini untuk gelaran Piala Dunia kali ini?
1: Untuk juara.
0: Ya.
1: Oh, kalau untuk juara, kalau secara tim yang mentalnya dan apa ya kapasitasnya memadai untuk bisa memenangkan turnamen yang panjang begini, ini Perancis.
0: Oh baik.
1: Kenapa? Kita lihat dia lawan Paraguay, dihajar kayak gitu, ketawa-ketawa aja dia, nggak ada marahnya. Nah ini mental seperti begini ini dibutuhkan, karena ini mental sangat berpengaruh, tekanannya besar. 8 kali pertandingan dalam 1 bulan itu enggak semua orang bisa. Apalagi ini dimainkan sebagai satu tim ya. Tim ini punya cara, punya filosofi, dan itu mesti nurut dengan apa yang dipikirkan, apa yang dikendaki pelatih. Pemain harus menerjemahkan itu. Pemain ini bukan mesin, dia punya perasaan. Bisa enggak dia melakukan itu? Misalnya kayak kemarin, tidak boleh terpancing emosi. Ini sudah diperkirakan. Makanya mereka dipukul-pukul gitu, ketawa-ketawa aja. Itu enggak semua. Kalau itu kan kayak kemarin kita yang terakhir lihat Argentina lawan Mesir
0: ya.
1: Bagaimana sekelas Argentina ya, susah nembus, hanya 10 menit terakhir dia bisa balikkan itu 2-0 dengan banyak gangguan Mesir. Seperti itu. Jadi sepak bola itu memang unpredictable. Kita tidak pernah mengira bahwa ini berhasil out. Belanda out, Jerman out. Ini kan ya itulah menariknya sepak bola. Tapi karena itu dilakukan live, ya toh orang bisa melihat. Begitu orang melihat, oh iya memang dia, dan selalu kan yang sekarang ini yang saya lihat, saya perhatikan di last minute itu berbahaya.
0: Injury time. Ada
1: perubahan injury.
0: Selalu ada gitu ya, kejutan-kejutan. Baik.
1: Ada linknya skin ya. Seperti itulah.
0: Dan
1: itulah yang membuat sepak bola itu jadi menarik.
0: Tapi
1: coba ya, ada gangguan non teknis seperti quote and quote yang dicurigai antara Argentina Mesir.
0: Ya.
1: Orang kan sudah punya komentar negatif tuh. Jangan-jangan ini diatur.
0: Ya, nah, ada permainan di dalamnya begitu kan, nah, ya. Oke, baik.
1: Ada kepentingan.
0: Ya. Iya. Baik. Ya kita nanti lihat gitu ya bagaimana kalau tadi Bung Raymond ini menjagokan Prancis. Nah, nanti ketemu di hari Jumat 10 Juli begitu ya melawan Maroko. Ya,
1: tapi Maroko ini enggak gampang sih.
0: Betul, karena permainannya juga ya, bagus kan? Gitu kan ya.
1: Ya. Oke. Okay. Baik. Afrika yang salah satu, dan jangan lupa dia juara Afrika tahun 2024.
0: Betul.
1: Juara Afrika.
0: Ya. Baik.
1: Jadi secara tim, secara mental mereka siap.
0: Nanti kita lihat bagaimana keseruannya. Siap. Baik. Bung Raymond, terima kasih ya. Obrolannya kita singkat, tapi ini memberikan gambaran bahwa gelaran Piala Dunia 2026 kali ini memang itu tadi loh, unpredictable. Bahkan ada pendekatan-pendekatan yang luar biasa sehingga bisa melibatkan berbagai benua negara yang kemudian nanti bisa membuka peluang lolosnya Indonesia entah tahun berapa. Tapi semoga lah ya, harapan itu ada. Sekali lagi terima kasih Bung Raymond. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sehat, dan salam olahraga.
1: Pagi, Pak Sari.
0: Singkat obrolan saya untuk pagi hari ini bersama dengan Bung Feryl Raymond Hattu, legenda sepak bola Indonesia yang juga terkenal sebagai kapten tim nasional Indonesia dan legenda Persebaya. Bung Raymond bilang bahwa ini kesuksesan FIFA dalam segi pendekatan, development yang terbukti. Sekarang negara-negara merata dalam Piala Dunia. Ada Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin. Bahkan 8 besar sekarang ini memang 6 sih negara Eropa. Tapi ada Amerika Latin dan juga Afrika begitu kan ya. Ini sebuah keberhasilan yang harapannya tadi bisa membuka peluang lebih luas untuk negara-negara lainnya pun turut andil di dalamnya begitu kan ya. PR-nya kalau Indonesia pengen masuk itu tadi, perbaiki dulu organisasinya. Dukung dulu perbaikan dan juga perkembangan sepak bola di dalam negerinya. Baru akan ada perubahan-perubahan besar. Saya juga undang Anda nanti ingin memberikan komentar, tapi nanti ya, karena saya juga akan ajak Anda berbincang bersama dengan narasumber kami lainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selain tadi kita sempat berbincang bersama dengan Bung Raymond, kali ini ada legenda Persebaya, ada Abah Mursyid Effendi. Selamat pagi, salam olahraga, Abah Mursyid.
3: Selamat pagi Mbak, iya.
0: Baik, sehat selalu tentunya untuk Abah Mursyid.
3: Amin, sehat selalu Mbak.
0: Ya, kalau kita bicara tentang Piala Dunia 2026, ini sudah memasuki babak 8 besar. Ada 8 negara, 6 Eropa, 1 Amerika Latin, dan 1 Afrika. Wah, ini ada keseruan memang ya, karena cukup banyak negara-negara yang terlibat begitu ya. Tapi bagaimana sih prediksi dari babak 8 besar kalau menurut Abah Mursyid sendiri?
3: Ya, kalau menurut saya di dalam sepak bola Piala Dunia ini yang lebih banyak yang bermain di liga-liga Eropa, insya Allah itu yang bisa masuk atau di negara tersebut liganya bagus, insya Allah itu yang akan
0: jadi juara.
3: Menjadi ya paling enggak finalis lah, semifinal finalis lah.
0: Oke. Artinya masih dominasi itu negara Eropa dong ya kan?
3: Iya.
0: Oke. Tapi
3: kan tapi kan tadi saya sudah bilang kebanyakan pemain-pemain yang main di Liga Eropa, insya Allah itu juga bisa menjadi apa ya, menjadi ini apa, perhitungan juga. Kayak Argentina, pemain-pemainnya kan banyak yang main di Liga Eropa juga.
0: Iya benar. Ya. Oke. Jadi kansnya lebih besar untuk mereka negara-negara Eropa, tapi tidak menutup kemungkinan ada nama Maroko, kemudian Norwegia yang memberikan kejutan luar biasa, dan mereka disinyalir juga bukan tim yang remeh-temeh begitu. Mereka juga harus diwaspadai. Nah, ini seperti apa juga, Pak Mursyid?
3: Tim yang Maroko, kayak Maroko itu juga pemain-pemainnya juga banyak yang main di mana, di liga-liga top Eropa juga loh. Makanya pemain-pemainnya bagus-bagus. Tim apa ya? Tim Kuda Hitam.
0: Ya.
3: Tim Kuda Hitam.
0: Kelihatan
3: tapi sendiri. Jadi yang 16 besar yang sekarang ini, kalau prediksi saya ya tim bagus semua sih.
0: Oke, merata berarti ya. Kemampuannya pun juga disinyalir merata begitu ya. Meskipun tadi ada Norwegia yang disinyalir baru pertama kalinya lolos ke babak ini begitu ya. Oke. Kalau
3: Banyak juga main yang di Liga Eropa juga kan, Mbak.
0: Ada
3: di situ Alan.
0: Ya, oke, baik. Kalau
3: Norwegia Norwegia.
0: Kalau Abang Mursi sendiri jagoin siapa nih dari 8 negara ini?
3: Kalau saya ini Perancis, Mbak.
0: Wah. Kenapa? Boleh tahu alasannya?
3: Pemainnya merata di situ.
0: Oh.
3: Selain ini ya, selain Argentina. Ya, tidak menutup kemungkinan tim-tim kuat lainnya bisa punya kans juga sih.
0: Okay.
3: Cuma saat ini kalau saya nanti mungkin Perancis lebih siap kelihatannya.
0: Oke, okay. Karena memang disinyalir Perancis ini merupakan tim paling produktif ya. Hingga babak perempat final, Prancis itu menjadi tim dengan koleksi gol terbanyak di turnamen ini. Dan juga punya penyerang yang paling tajam sejauh ini, Kylian Mbappe. Apakah itu juga sangat berpengaruh terhadap penampilan Prancis begitu, Abang Mursyid?
3: Iya, ya itu pemain kunci dari Prancis. Selain pemain-pemain lainnya, kayak Dembele juga bagus sekali dia. Meskipun, dia bermain di dari sayap kan cepet-cepet gitu loh Mbak, pemain-pemain Prancis itu.
0: Ya baik. Karena
3: ya,
0: kalau
3: kuat ya cepet gitu.
0: Oh baik, ya itu tadi ya, karena memang paling produktif sebenarnya kalau dilihat begitu ya, dan ini kansnya besar juga untuk nanti siapa tahu bisa jadi juaranya gitu ya, minimal ya jadi runner up.
3: Paling gak dia semifinalis atau finalis lah.
0: Ya. Oke, yang menarik juga pada gelaran Piala Dunia 2026 kali ini kan tidak saja nama-nama besar pemain-pemain legenda, tapi juga ada pemain-pemain muda yang namanya baru bermunculan dan luar biasa begitu ya skillnya. Nah ini juga tentu akan bermain imbang karena mereka dalam satu tim ataupun menjadi lawan, ini harus ada kolaborasi yang pas. Nah kalau Abang Mursyid melihatnya bagaimana kolaborasi antara pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain muda ini?
3: Yang seperti saya bilang tadi Mbak, dia sudah bermain di Liga Eropa itu nggak ada pemain muda yang ini atau pemain legenda yang sudah

0: akan disalip sama pemain-pemain muda yang punya bakat seperti pemain dari ini Spanyol.
1: Lamine Yamal ya?
0: Ya, Yamal itu. Terus yang dari mana? Ada lagi yang mana ya? Pemain tengah itu.
1: Bagus juga. Nico Williams ya.
0: Ya. Itu yang menjadi
1: ini. Karena kan
0: harus
1: memang
0: siap.
1: Gimana?
0: Harus siap.
1: Oh, harus siap. Iya.
0: Pemain profesional itu harus siap. Jangan sudah disematkan pemain legenda enak-enakan ya kalah sama anak-anak muda.
1: Dan terbukti ya, unpredictable memang. Kita lihat nama besar Neymar, kemudian juga Cristiano Ronaldo, siapa lagi nih? Itu banyak juga ya kan.
0: Pemain-pemain muda ya kepingin juga dia jadi pemain top kan, Mbak?
1: Ya, betul. Karena ya itu tadi, kalau misalnya Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, kemudian Kevin De Bruyne, kemudian Martin Odegaard, Achraf Hakimi, kalau disandingkan dengan itu tadi ya, Yamal, kemudian Michael Olise, agaknya memang sudah mau tidak mau harus memberikan ruang gerak yang lebih. Karena itu tadi, kalau mereka satu tim ya mereka harus siap juga untuk bisa berkolaborasi, begitu ya.
0: Kayak Lionel Messi dan kawan kan stagnan dia, udah di situ aja. Kalau Yamal sama yang muda-muda lainnya kan masih ada peningkatan nantinya dengan berjalannya waktu kan itu, Mbak. Karena usia mungkin.
1: Tapi dari nama-nama pemain muda, siapa sih yang menurut Abah Mursyid itu ya dia paling moncer, paling bersinar gitu untuk pertandingan Piala Dunia kali ini? Siapa?
0: Ya itu Yamal sama Sabu. Satunya ada satu lagi yang dari mana itu? Lupa saya.
1: Ada Inggris, Jude Bellingham, Jude Bellingham.
0: Bukan.
1: Ada lagi. Oh, kalau Prancis ada Michael Olise nih.
0: Nah, Michael Olise itu bagus sekali itu.
1: Oh ya, udah harus siap berarti ya.
0: Iya.
1: Kolaborasi antara pemain legend dan juga para pemain muda. Oke. Tapi
0: kokinya yang harus bisa ini
1: meramu gitu ya. Kira-kira apa?
0: Bagus kokinya nantinya kalau meramunya bisa jadi apa tim kuat.
1: Ya.
0: Kalau bisa tim muda sama senior. Kalau pemain senior aja insya Allah enggak bisa kan Mas. Apa akan bagus. Dan anak muda semua enggak akan bagus.
1: Ya.
0: Itulah sebuah tim.
1: Ya harus ada kolaborasinya itu tadi ya, gitu kan. Saling melengkapi yang paling penting. Oke.
0: Konsentrasi lah.
1: Abah Mursyid itu kan menjagokan Prancis ya. Nanti ketemu sama Maroko. Nah, berapa kira-kira prediksi skornya?
0: Ya, 2-1 mungkin, Mbak.
1: 2-1. Menang Prancis pastinya ya. Oke. Nanti kita lihat keseruannya ya. Karena tentu gelaran Piala Dunia tahun ini menyajikan sesuatu yang berbeda ya kalau dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, dan inilah buktinya bahwa kita harus melihat wajah-wajah baru, negara-negara yang kemudian cukup moncer penampilannya juga cukup baik. Ya. Terima kasih ya, Pak Mursyid.
0: Setiap Piala Dunia pasti ada perubahan, Mbak.
1: Oh iya. Betul ya?
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Ada kajian-kajian yang muncul. Dari semua Piala Dunia.
1: Oke. Baik, terima kasih ya Pak Mursyid untuk waktunya. Salam sehat ya, insya Allah kita ketemu dengan kesempatan. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Menarik memang kalau kita bicara ya, nama-nama baru bermunculan, nama-nama yang harusnya memang berkolaborasi dengan pemain legendaris gitu ya, para legend gitu ya. Ya, Jude Bellingham, Lamine Yamal, ada Pedri gitu ya, Nico Williams, ada juga Michael Olise gitu ya. Waduh, ini banyak lah ya. Julian Alvarez banyak gitu ya. Karena itu tadi yang seperti halnya Kylian Mbappe gitu ya, harus mengakui juga bagaimana sih mereka kalau dikolaborasikan itu kayaknya seru, dan jadilah begitu ya beberapa pertandingan yang kita bisa saksikan pada gelaran Piala Dunia kali ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Lanjut lagi ya, seru memang kalau kita ngomong soal gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Unpredictable. Karena itu tadi, ya selain nama-nama besar begitu ya, yang mewarnai gelaran Piala Dunia 2026, kita bisa melihat pemain-pemain muda yang juga sudah mulai bermunculan begitu ya. Yamal nih yang paling banyak gitu ya didukung karena ya performanya luar biasa. Usianya boleh muda, tapi permainannya ciamik soro, kata Arek Surabaya. Lepas dari dua narasumber saya geser ya ke pengamat sepak bola Surabaya, ada Mas Alvega Septian Pravangasta. Mas Vega, selamat pagi, salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, terima kasih waktunya. Nah, ini seru kalau kita ngobrol soal Piala Dunia. Sebentar, saya di awal mau tanya dulu, dukung siapa Mas?
1: Ya, yang saya dukung udah pulang.
0: Siapa tuh?
1: Ya, Belanda udah pulang ya, tapi ya Ispan lah Piala Dunia. Penuh kejutan ya, bahkan sampai 16 besar masih, ya kejutan-kejutan masih ada lah, seru nih.
0: Oke, baik, jadi ini jagoannya udah pulang gitu kan ya, Belanda ya. Meskipun tadi ada kekecewaan, tapi ada keseruan ya, karena itu tadi menyajikan sesuatu yang berbeda gitu ya. 48 negara cukup banyak gitu ya. Kemudian juga tuan rumahnya juga ada di 3 negara. Belum lagi itu tadi, nama-nama besar yang bermunculan. 8 besar untuk Piala Dunia 2026. Ini dominasinya cukup merata ya, Mas Vega. Ada Amerika Latin, ada Afrika, ada Eropa ya. Meskipun dominasinya masih Eropa. Bagaimana melihat kansnya untuk 8 besar kali ini?
1: Iya, 8 besar ini menarik ya. Karena tuan rumahnya semua pulang ya. Yang pertama itu. Jadi semua tuan rumahnya udah pulang. Jadi ini adalah Piala Dunia pembuktian ulang ya, kalau saya rasa ini beberapa raksasa-raksasa tradisional ini sudah muncul lagi ya. Mungkin kejutan satu, Norwegia ya, ini untuk pertama kali
0: benar
1: ke 8 besar, dan saya rasa adanya wakil Eropa, satu wakil Amerika Selatan, satu wakil Afrika, ini menarik ya, karena dalam beberapa pertandingan sebelumnya memang 8 tim ini menyuguhkan permainan yang terbaik ya, mungkin di tengah drama-drama kontroversial ya, yang jadi bumbu Piala Dunia. Tapi so far 8 besar ini sudah layak ya, 8 tim itu sudah masuk ke final, saya rasa sudah sangat sangat layak, dan kekuatannya juga berimbang ya, kalau saya rasa.
0: Oke. Artinya memang negara-negara besar yang jadi langganan masuk ke 8 besar nantinya atau menuju ke semifinal dan sebagainya begitu kan ya, itu juga harus mewaspadai kehadiran negara-negara yang katakanlah Norwegia, karena ini kejutan besar begitu kan ya, bahwa tim dengan julukan The Lions ini mencatat sejarah berhasil menembus perempat final Piala Dunia, dan pertama kalinya maksudnya ya, ketika juga berhasil menyingkirkan Brasil 2-1 di babak 16 besar. Artinya tidak bisa dipandang sebelah mata dong keberadaan negara-negara ini, satu di antaranya Norwegia. Gimana Mas?
1: Iya pasti, khusus untuk Norwegia ya, ini pasti mereka akan bermain tanpa beban ya. Mereka pertama kali lolos, ini sejarah buat mereka, mereka pasti tanpa beban, dan yang dihadapi justru adalah Inggris ya, dan sehingga kemudian menurut saya pertandingan Norwegia lawan Inggris ini sepertinya akan beradu daging striker nomor 9 ya, antara Haaland dan juga Harry Kane. 7 gol Haaland, Harry Kane 6 gol, saya rasa ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik dengan pengalaman Inggris ya, yang bahkan kalau saya nggak salah masuk 8 besar Piala Dunia ini udah 10 kali ya buat mereka, saya rasa perlu diwaspadai juga. Norwegia ini bukan tim yang sembarangan juga ya, walaupun di atas kertas, kita sekali lagi bilang di atas kertas Inggris tentu lebih unggul ya, tapi faktor X ini yang ada sekarang di Norwegia ini, terutama di Haaland ya, ini kalau di sosial media kan dia dibilang alien ya, jadi faktor X-nya di Haaland, dan jika ketika kemudian Norwegia berhasil mencetak gol ya di menit-menit awal pertandingan ataupun di menit-menit awal babak pertama setidaknya sebelum Inggris big, saya rasa Norwegia bisa berbuat banyak ya di 8 besar ini, lebih Inggris seperti itu.
0: Okay, baik. Artinya memang tidak bisa dipandang sebelah mata dan akan ada keseruan itu tadi ya, karena ya merata kan, akhirnya nggak cuma benua Eropa saja nih. Selama ini kan kita melihat ya Piala Dunia ya itu aja, gitu. Tapi dengan berjalannya waktu gitu ya, ada perkembangan yang luar biasa untuk sepak bola dunia. Termasuk tadi jumlah negara yang mengikuti gelaran ini cukup banyak. Bahkan tahun ini ya sesuai dengan prediksi awal bahkan akan memberikan keseruan demi keseruan. Termasuk juga munculnya nama-nama pemain muda yang luar biasa begitu ya. Orang mungkin tertuju pada Kylian Mbappe, kemudian CR7, Messi, kemudian Salah dan lain sebagainya begitu kan ya. Tapi sekarang muncul nama-nama baru, peran-peran baru yang luar biasa gitu kan ya. Sebut aja Yamal yang banyak begitu ya di komentari banyak orang. Nah, ini tentu dalam sebuah tim ini ada kolaborasi antara pemain senior dan juga mereka begitu ya, yang baru dan muda begitu ya. Apakah ini cukup bisa menjadi potensi besar begitu ya untuk melihat perkembangan sepak bola dunia saat ini sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan begitu Mas Vega?
1: Betul, jika kita melihat bagaimana pemain-pemain muda ini mulai terorbit ya, terutama di level kompetisi klub ya pada awalnya, sehingga kemudian mereka dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Saya rasa kekuatan di sepak bola di seluruh dunia ya, terutama nggak cuman di gelaran Piala Dunia ini, sekarang sudah mulai merata ya, terutama dengan beberapa kejutan-kejutan ada di Piala Dunia, kemudian bagaimana tuan rumah Amerika Serikat pun ternyata juga bisa bermain dengan sangat baik ya di pertandingan sebelumnya. Kemudian kita melihat adanya negara-negara yang debutan seperti Tanjung Verde atau negara-negara debutan seperti Curaçao yang justru bermain dengan Spartan. Saya rasa kekuatan ini sekarang sudah berimbang ya, dan kekuatan-kekuatan tradisional seperti Brazil dan juga Argentina ataupun Amerika-Amerika Latin yang lain tampaknya perlu untuk ini jadi warning ya, jadi lampu kuning tersendiri. Bagaimana kemudian Jepang yang juga punya visi permainan yang sangat baik, kemudian ada Swiss ya dan yang kata netizen ini spesialis adu penalti, tapi dengan adanya kualitas yang merata ini menjadikan sepak bola kita menjadi lebih seru ya ini di level Piala Dunia, kemudian di level Asia juga bisa tempat kita berenang juga sepertinya sudah mulai merata. Ini menjadi sebuah hal yang menarik karena ketika kemudian Piala Dunia bertambah pertanya, ini bisa disebutkan banyak permainan yang seru ya dari partai-partai yang justru juga diunggulkan ya, seperti Ekuador di fase penyisian kan sebenarnya ini underrated banget ya pertandingan Ekuador seperti itu.
0: Ya karena memang unpredictable ya. Untuk Piala Dunia kali ini banyak kejutannya gitu. Tapi dari nama-nama yang kemudian tadi saya sebut ada Lamine Yamal, Jude Bellingham, kemudian Nico Williams, ada Michael Olise. Kalau menurut Mas Vega begitu ya, ini nama-nama baru yang bermunculan yang kemudian punya kans besar begitu ya untuk menjadi seorang legendaris seperti halnya Lionel Messi dan lain sebagainya. Siapa sih yang menurut Mas Vega begitu ya, ini sosok muda berbakat luar biasa yang masih konsisten sampai hari ini dalam gelaran Piala Dunia 2026?
1: Ya kalau kita bilang Lamine Yamal ini kan sebenarnya masih terlalu muda ya.
0: 18 tahun loh dia.
1: Performanya belum terlalu terlihat menjanjikan, tapi saya rasa ketika kita mulai di gelaran Piala Dunia ini Michael Olise ini ya, punya kans yang untuk berkembang dengan sangat luar biasa, karena pada di Piala Dunia ini sejauh ini ya so far Olise ini raja asis ya, jadi jadi king of asis ya. Jadi kalau nggak salah ada 5 asis ya, sejauh ini ke Kylian Mbappe yang semuanya bisa dikonversikan menjadi gol, dan ini kemampuannya untuk ngirim-ngirim umpan mematikan, kemampuannya untuk mengolah bola mati ini saya rasa menjadi senjata rahasia bagi Perancis ya. Dan jika ini konsisten Mbappe dan juga Alisson konsisten, saya rasa Perancis untuk menembus sampai babak final ini bukan mimpi bagi Perancis seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita bicara tentang sepak bola itu kan bicaranya juga soal taktik, strategi, skill, mentalitas. Nah, berkaitan dengan mental itu juga jadi sorotan loh. Nggak cuma timnas Indonesia kita yang ketika bertanding kita soroti juga. Dan ternyata ini ya, negara-negara dunia juga punya PR besar begitu ya. Ada yang mereka punya mental yang sangat-sangat baik begitu ya. Dalam kondisi apapun mereka tetap bisa mempertahankan permainan yang baik karena punya kekuatan mentalitas yang sangat baik. Ini bagaimana juga pengaruhnya terhadap pertandingan nanti untuk 8 besar? Apakah ini juga satu di antaranya yang menjadi poin penting atau kuncinya begitu, Mas Vega?
1: Ya pasti, dengan beberapa pertandingan sebelumnya ya, di babak 16 besar kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain ataupun tim-tim yang punya mental bertanding yang luar biasa atau mental juara ya. Seperti contoh yang kemarin lagi rame nih, Argentina, Michel Argentina, ketika menghadapi Mesir, kebobolan duluan, 2-0. Kemudian bisa comeback jadi 3-2. Ini saya rasa menjadi hal yang menarik ya, dan juga mental ya yang berbicara. Bagaimana kemudian Maroko juga ketika bermain di 16 besar. Saya rasa ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita garis bawahi ya. Bagaimana kemudian Norwegia juga ketika menghadapi Brasil, dia tidak takut dengan tidak silau ya dengan nama besar Brasil, tidak silau dengan pemain-pemain yang ada di Brasil. Dan saya rasa ini menjadi sebuah hal yang positif ya bagi perkembangan sepak bola di dunia. Bagaimana kemudian mental ini menjadi sebuah senjata yang justru bakal banyak berpihak ya, ketika kemudian tim itu mengalami kebuntuan, tim itu mengalami ditelan serangan. Saya rasa mental yang ditunjukkan oleh bahkan tim-tim yang lolos 8 besar ini, saya rasa mentalnya udah teruji semua ya. Norwegia, Argentina, itu.
0: Ya. Kalau misalnya dalam beberapa pengamatan beda terkait kondisi Spanyol yang ini boleh dikatakan trennya positif ya. Belum pernah kalah di Piala Dunia 2026 hingga menjelang perempat final gitu, melawan Belgia. Spanyol ini belum menelan kekalahan dan mereka lolos di fase grup tanpa kalah. Kemudian menang 3-0 atas Austria di babak 32 besar, mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar. Apakah ini juga bisa menjadi tren positif yang bisa diteruskan, termasuk Prancis yang disinyalir menjadi tim paling produktif? Nah, ini seperti apa? Belum lagi Maroko, ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Tahan dulu Mas, saya ada penelpon yang ingin gabung juga ngobrol sama kita. Selamat pagi. Halo.
2: Pagi Mbak Sari.
0: Oke, Pak Joni silahkan.
2: Dengan Mas siapa ini?
0: Ada Mas Vega. Narasumber kita untuk pagi ini.
2: Oh, Mas Vega.
0: Ya.
2: Salam olahraga jaya Mas Vega.
1: Ya, salam olahraga Pak.
2: Begini Mas Vega. Jagoan saya kan sudah tersingkirkan ya, sudah angkat koper itu.
0: Siapa?
2: Timnas Belanda itu ya.
0: Sama kayak Mas Vega nih, Belanda.
2: Timnas Belanda. Itu idola saya sejak tahun 70-an itu. Jadinya agak sudah tidak begitu ini ya, ambisi saya ngikutinnya ini. Gini Mas Vega, saya mau menanyakan ya, ini terkait tim kita ya, Timnas Indonesia. Indonesia ini kan jumlah penduduknya hampir 300 juta. Kemudian permasalahan apa yang paling krusial? Hanya mencari satu timnas saja kita. Itu kok sulit banget ya. Kalah dengan Maroko, dengan beberapa negara-negara kecil punya timnas bagus-bagus. Padahal kita pernah tampil loh, Indonesia ini pernah tampil mewakili Asia di Piala Dunia 1938. Itu pernah tampil kita nih. Kemudian tahun 1919, Timnas mulai dibentuk. Lantas tahun 1930, PSSI itu dibentuk di Jogja dengan dimonitoring oleh Suratin ya. Kan ada Suratin Cup itu. 1938 kita mewakili Asia tampil di Piala Dunia 1938. Nah, permasalahan apa yang paling krusial sehingga sampai sekarang kita ini tidak bisa tampil paling tidak di Asia lah ya. Tapi kok sulit banget. Apa menurut perspektif Mas Vega permasalahan ini? Yang paling krusial apa sehingga kita tidak bisa memiliki timnas yang cukup bagus? Itu aja, terima kasih. Selamat
0: Baik.
2: Pagi.
0: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Tadi saya juga sempat berbincang bersama dengan Bung Raymond. Beliau adalah legenda sepak bola Indonesia yang juga terkenal sebagai tim nasional Indonesia dan legendaris Persebaya, legenda Persebaya begitu ya. Karena tentu ya, ketika FIFA membuka peluang lebih besar untuk keterlibatan negara-negara mulai dari Asia, benua Eropa, Afrika, Amerika Latin dan sebagainya, kita juga pengen mewujudkan mimpi itu. Ketika saya tanya sama, kenapa ya kok nggak bisa gitu, PR-nya masih banyak. Kalau menurut Mas Vega, menjawab juga pertanyaan dari Pak Joni gitu, apa nih yang menjadi penyebab kok kayaknya susah, padahal kalau lihat sejarahnya harusnya bisa gitu. Gimana Mas? Mas Vega? Oke. Mas Vega masih bersama kami? Oh, oke, okay, bye. Oke, baik. Coba saya sambungkan lagi gitu ya bersama dengan teman-teman Gatekeeper untuk bisa menghubungi pengamat sepak bola Surabaya Alvega Septian Pravangasta. Anda juga boleh untuk bisa berinteraksi bersama kami begitu ya. Line WA Pak Ahmad Irwan boleh. Gitu ya. Nanti sampaikan juga kepada kami karena tentu inginlah ya ada mimpi yang bisa diwujudkan gitu ya. Kalau oke, baik. Oke, Mas Vega, okay. Sambung lagi tempat terputus nih. Tadi sempat mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Joni bahwa pengen loh Indonesia itu juga bisa masuk gitu. Tapi menurut Mas Vega apa sih yang masih kurang dan perlu dibenahi untuk tim Garuda kita agar itu tadi bisa lah ya minimal tingkat Asia lah ya baru nanti Piala Dunia. Gimana Mas?
1: Iya, yang jelas yang faktor paling utama dan paling krusial ya walaupun di antara banyak faktor yang lain tentu pembinaan kita ya. Selama ini kan pembinaan kita kan dan juga output kita kan tidak pernah punya output tidak pernah punya outcome dan juga roadmap yang jelas ya. Sehingga kemudian kita mungkin secara domestik di liga kita hingar-bingar ya secara domestik liga kita ramai. Tapi apakah kemudian liga kita mampu bersaing walaupun tidaknya di level klub di Asia Tenggara kan sebenarnya belum tentu ya. Karena outcome dan juga roadmapnya ini masih posisinya juga masih belum jelas sehingga kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan ataupun kecurangan-kecurangan yang justru bahkan lebih banyak terjadi di level pembinaan ini yang saya rasa perlu untuk kita highlight ya bagaimana pembinaan itu berjalan, bagaimana pembinaan itu berkesinambungan ya harus sustain ya sustain hingga ke level senior. Tapi saya rasa di akhir-akhir ini mungkin 4-5 tahun terakhir ini roadmap itu sih sudah mulai ada ya, sudah mulai ada untuk mengarah ke jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Saya rasa sudah mulai ada masyarakat dengan apa yang ditampilkan sekarang oleh federasi, pembinaan-pembinaan usia muda yang mungkin sudah mulai jalan pelan-pelan. Kita melihat kemarin waktu adik-adik kita di U17 bermain juga visinya juga sudah mulai terlihat. Saya rasa untuk tampil di next season di Piala Dunia ini sangat terbuka lebar dan saya rasa dengan format yang ada sekarang dengan apa yang disiapkan sekarang saya rasa Piala Dunia 2034 itu sebenarnya sudah ada di tangan kita sebenarnya kita mulai dari sisi format visinya seperti itu.
0: Jadi memang masih banyak PR ya katakanlah pembinaannya, organisasinya itu belum matang. Kalau mau menuju ke sana, nanti kita masih akan riuh memikirkan itu. Itu dulu dibenahi, nanti baru bisa gitu ya. Untuk menata pertandingan-pertandingan dengan negara-negara besar. Saya ke penelpon lagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Basari. Ya.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan.
3: Ya, begini bicara masalah bola ya di sini. Memang di sinilah waktu kemarin Argentina melawan Mesir saat kita kemenangan yang kontroversi di sini. Banyak di antara para pengamat-pengamat adalah kenapa wasit lebih condong kepada Argentina kan. Itu memang saya juga sebagai penonton ya bisa memperhatikan di antara banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan oleh wasit terutama gol yang tidak disahkan. Makanya bukan kata saya, menurut para pengamat, para ahli bidang sepak bola itu wasit terlalu berpihak kepada pihak Argentina. Kenapa demikian? Karena memang Mesir seolah-olah Mesir itu tim dari Afrika yang sama sekali dianggap tidak sebelah mata. Padahal ternyata dia kan melawan, menggigit itu kan. Walaupun dia sudah unggul 1-0, memang di antara mungkin wasit berpihak kepada ini itu pula selain mental juara kan beda dengan seperti dengan Mesir karena para kita mental juara kebetulan didukung oleh wasit. Nah seperti di antaranya maka jujur saya juga sebagai penonton sangat kecewa sekali kan. Ini merupakan karena kemenangan kontroversi. Nah kemudian sekarang Prancis saya memang jagoan saya Prancis. Nah sekarang bertanding dengan tim Afrika lagi kan Maroko. Ini saya bingung kalau saya karena Maroko adalah tim favorit saya, Prancis juga tim favorit saya. Karena Maroko itu satu-satunya tim Afrika itu kan yang Piala Dunia 2002 masuk 4 besar. Nah sekarang bingung. Nah makanya saya harus dukung mana? Ya tapi kah akhirnya kan itu yang menang pasti yang terbaik itu
0: baik,
3: aja.
0: Siap Pak Matiwan.
3: Ya, kalau saya benar, seperti hanya Belanda waktu Belanda lawan Maroko itu ketemu lagi akhirnya Belanda yang tersingkir. Baru dua-duanya tim pewaris saya itu Basari ya. Sekali lagi mungkin saya sebagai penikmat sepak bola, menurut pengamat para pengamat sepak bola bahwa pertandingan antara Argentina dengan itu adalah kontroversi. Terima kasih.
0: Yuk, sama olahraga. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Sorotannya sedikit Mas, berkaitan juga dengan hal yang banyak dibicarakan ya, Argentina melawan Mesir. Ini banyak dibicarakan juga. Gimana?
1: Ya, kontroversial ya, walaupun udah VAR ya.
0: Ya, ada VAR.
1: Tapi memang ya, ketika kita bicara tentang Argentina lolos dari babak 16 besar ya, ini memang tidak lepas dari kontroversi yang ada di pertandingan itu ya, sehingga kemudian apapun itu sudah diputuskan ya, Argentina yang lolos di babak 8 besar, dan saya rasa ini jadi motivasi yang tersendiri ya bagi Lionel Messi ya, karena pada saat lolos itu sebenarnya Messi baru saja memecahkan rekor Maradona ya,
0: saya rasa jadi
1: bisa menjadi satu motivasi tersendiri sebagai asis terbanyak di dunia sepanjang masa. Ini yang mungkin rekor-rekor yang sulit ya untuk dipecahkan lagi, setidaknya dalam waktu dekat masih ada Mbappe, masih ada pemain-pemain yang lain, sehingga kemudian ada Haaland juga yang berpotensi untuk memecahkan rekor. Tapi saya rasa motivasi berlipat-lipat ini di tengah kontroversi yang ada, saya rasa menjadi sebuah unit-unit yang menarik ya bagi Piala Dunia, terutama di babak 8 besar ini. Apakah kemudian Argentina kembali dibantu wasit, kan kita nggak tahu.
0: Ya, oke.
1: Okay. Dan ini juga nggak bisa dianggap remeh ya. Saka ini pemain yang kalau bisa dibilang pemain yang licin ya. Dia tenang sekali ketika kemudian adu penalti melawan Kolombia kemarin. Dia pemain ini sangat bermain sangat tenang ya. Kemudian level psikologisnya di sini juga sebenarnya bermain sama beban ya, mengalami Argentina di babak 8 besar di sesuatu yang mereka terakhir lalui babak 8 besar ini adalah di tahun 1954, saya rasa ini menjadi sebuah hal yang tanpa beban ya bagi Swiss, seperti itu.
0: Oke, baik. Karena tadi jagoannya udah pulang nih, ini penilaian paling fair kayaknya ya. Kira-kira untuk selanjutnya yang lolos siapa nih? Karena tadi Perancis, Spanyol, Maroko, ya tentu nggak bisa dipandang sebelah mata. Belum lagi kehadiran Norwegia dan lain sebagainya. Siapa Mas?
1: Ya, untuk yang semifinal ya, yang lolos saya rasa untuk pertandingan Prancis Maroko ini rematch ya, rematch semifinal 2022. Kemudian tapi Maroko yang sekarang bukan Maroko yang dulu,
0: bisa
1: menang tipis ya. Kemudian untuk yang Spanyol menghadapi Belgia, ini sebenarnya lini tengahnya juga sama-sama kuat ya, kemudian sama-sama agresif, posisinya juga sama-sama bagus, saya rasa bisa Spanyol akan, iya mungkin sampai perpanjangan waktu bisa lah Spanyol, karena Spanyol ini menang ekonomis ya, jarang menang yang lebih dari menang banyak gol ya. Karena Spanyol bisa lolos untuk pertandingan kedua. Kemudian pertandingan ketiga antara Norwegia menghadapi Inggris, ini duel striker ya, duel antar striker Haaland dan juga Harry Kane, saya rasa Inggris mampu untuk menghadapi Norwegia yang tanpa tekanan ya. Kemudian untuk yang pertandingan keempat, ya ini mental lagi yang berbicara ya, pertandingan keempat ini juara bertahan lawan spesialis adu penalti ya, saya rasa ketika Swiss kemudian bisa mengimbangi Argentina hingga ke perpanjangan waktu dan memaksakan adu penalti, ini yang jadi alarm bahaya buat Argentina. Ketika kemudian Argentina tidak bisa memenangkan pertandingan selama 90 menit dan juga tidak bisa memenangkan lagi pertandingan di extra time, ini jadi alarm bahaya karena Swiss akan kuat di adu penalti. Saya rasa Argentina masih tetap diunggulkan walaupun kemudian ada friksi-friksi yang ada, saya rasa Argentina tetap diunggulkan dan final ideal adalah Prancis melawan Argentina.
0: Oke, baik. Ya tentu inilah, semua masing-masing kita punya jagoannya. Tapi nggak tahu kenapa hari ini gitu ya, banyak kawan ngobrol saya itu menjagokan Prancis. Ingat, mereka punya dua pemain yang agaknya tidak diturunkan karena cedera gitu ya. Ada Tchouaméni dan juga M. Thuram. Nah ini gimana? Kira-kira berpengaruh nggak? Nanti kita lihat bersama-sama keseruannya. Lepas dari itu nanti mungkin kita akan kontak lagi Mas Vega, kita diskusi lagi ya, karena makin seru untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Prediksinya seperti apa sih? Nah nanti kita akan coba obrolkan lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Vega. Diganggu di sela-sela kesibukan begitu ya. Nanti kita ketemu untuk babak selanjutnya begitu ya. Kira-kira siapa sih gitu ya yang nanti akan muncul sebagai juara. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas. Salam olahraga.
1: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Obrolan kita makin seru. Saya sempat diprotes, kok teleponnya narasumber terus. Buka dong, biar kita rame ngobrol. Oke, masih ada satu narsum sebenarnya yang harus kita tanya. Tapi karena waktu juga, tapi terima kasih ya keseruan-keseruan ini loh. Karena kita melihat ya unpredictable untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Kita lihat nanti ya pada sesi debar, dengar bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 hari Jumat Ini yang pertama Prancis melawan Maroko. Seperti apa keseruannya? Nah, nanti kita obrolkan lagi. Kita tutup ya untuk pagi hari ini perjalanan Surabaya pagi. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Celia Cahyani agaknya yang akan temani Anda di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RS Surabaya. Kita kembali menemani Anda di Surabaya pagi ini dengan program Jatim hari ini. Kita hadirkan untuk berbagai informasi di wilayah Jawa Timur ya pendengar ya, dengan reporter kami yang akan menghadirkan informasi dalam waktu 1 jam ke depan ya. Kita temani Anda untuk Jatim hari ini tentunya dengan komposisi lagu pop Indonesia. Pendengar, Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pendengar, informasi di Jatim hari ini, libur sekolah, kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik. Ya baik, saudara pendengar. Suasana libur sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onyar Dianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan yang meningkat, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel yang tersebar di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Jatim hari ini dari Rizky Darmawan. Pendengar ya, terkait libur sekolah, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus mencapai 242.000.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indra Ta Nur Bayuaji meminta petugas terus bersiaga. Laporan selengkapnya akan disampaikan Angela Reska. Silakan, Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji meminta para petugas untuk selalu bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut merupakan titik rawan kebakaran yang dapat mengancam permukiman warga dan lahan pertanian. Diketahui pada Selasa siang kemarin, kebakaran melanda lahan seluas 10 hektar di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Api diduga berasal dari Desa Widoro dan tertiup angin kencang hingga merembet ke wilayah Desa Sambong. Beruntung, para petugas gabungan dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif TP 934 dan Kodim 0801 Pacitan dapat segera turun ke lokasi kejadian dan api dapat segera dipadamkan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji yang sempat datang ke lokasi juga mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Pihaknya juga berharap para petugas pemadam kebakaran terus bersiaga di titik kebakaran karena setiap tahun lokasi tersebut rawan kebakaran. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih Angela Reska untuk laporannya di Jatim hari ini, pagi hari ini pendengar ya. Anda masih bersama Jatim hari ini. Tentunya satu jam ke depan kita akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda melalui reporter kami pendengar di Informasi Jawa Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang sempat memunculkan percikan api dan mengundang perhatian warga. Dari BPBD bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi serta memastikan kondisi sementara aman sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Silakan Khairul.
2: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api kini berhasil ditangani BPBD Sampang. Tim memastikan kondisi lapangan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ompen ini, terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menjelaskan, petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa air, pipa agar api tidak mudah tersulut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang serta diteruskan melalui bagian perekonomian. Dan laporan tersebut menjadi dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
3: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi, ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah. Dan kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
2: Dia juga menegaskan kondisi sementara dinilai aman. Namun, keputusan apakah sumur bor nantinya dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen masih menunggu hasil kajian BPSDM.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.

Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, update harga cabai pendengar di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
1: Iya, pendengar, saat ini harga cabai rawit merah di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kini kembali naik meskipun pasokannya terpantau juga masih rendah. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Ketua Asosiasi Panen Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri sudah menjelaskan pula bahwa sekarang ini ketersediaan cabai rawit hanya 12 ton atau turun 65,7% dibandingkan normal. Dan namun pendengar, dari segi harga justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Dan sementara itu pendengar, cabai merah keriting atau CMK juga mengalami penurunan pasokan paling dalam yakni 85%, namun juga harganya ini masih bertahan. Dan untuk harga cabai merah besar justru turun juga pendengar, yakni harganya meskipun pasokannya ini juga menyusut di 77,8%. Dan Suyana menambahkan pula pendengar bahwa kip penyerapan untuk cabai industri melalui grower untuk cabai merah besar sebanyak 1,5 ton, cabai ting 8 ton, dan cabai rawit merah 4 ton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan untuk Jatim hari ini ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk informasi dari Satreskrim Polres Malang, bekuk pelaku perampokan yang melukai lansia dan membawa lari Honda Jazz milik korban di Kecamatan Sumber Puncung. Laporan sama kami disampaikan William. Silakan William.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang menimpa seorang lansia perempuan berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, warga Pakis, berhasil ditangkap setelah sempat menyekap korban dan membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban. Peristiwa kriminal ini terjadi pada akhir Juni yang lalu dan diungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Basti Akbar, kemarin. Dia menjelaskan bahwa tersangka yang menyewa kamar kos di dekat rumah korban telah mengintai aktivitas targetnya selama beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Hafiz memaparkan bahwa DAF masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok, membobol genteng, lalu turun ke garasi dengan tujuan awal mengambil mobil serta mencari kunci dan surat-surat kendaraan. Namun aksi tersebut korban terbangun setelah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Mengetahui keberadaannya dipergoki oleh korban, Hafiz menuturkan bahwa pelaku langsung mengancam korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian tega menyekap korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain dan kaki dengan selimut, hingga korban dipaksa menunjukkan lokasi kunci dan surat mobil. Akibat tindakan sadis tersebut, korban juga mengalami luka korek di leher saat diancam dan kehilangan mobil, STNK serta uang tunai Rp600.000 dan total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku berupaya keras untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Hafiz menjelaskan bahwa pelaku sempat membawa mobil tersebut ke kawasan Kepanjen, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker pada bodi kendaraan agar tidak mudah diidentifikasi oleh petugas. Mobil itu kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Jabung untuk dijual, tetapi calon pembeli curiga terhadap hasil usulnya sehingga transaksi tersebut gagal. Pelarian DAF akhirnya berakhir pada 1 Juli 2026 dari Bayangkara. Hafiz mengungkapkan bahwa penyelidikan polisi berhasil mengarah kepada pelaku setelah petugas melacak keberadaan mobil korban di Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung melalui pencocokan nomor mesin. DAF kemudian diringkus tanpa perlawanan di kamar kosnya saat sedang bersama pacar menenggak minuman. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, Hafiz menyebutkan bahwa motif utama pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini naik rampok adalah karena terlilit utang bank sebesar Rp135 juta. Utang tersebut dipicu oleh gaya hidup pelaku yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya. Atas perbuatannya, DAF kini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih ada beberapa informasi yang kita akan update untuk di Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Mendengar kita masih di program Jatim hari ini, informasi selanjutnya, Persebaya pastikan skuad hampir lengkap jelang Super League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, Persebaya Surabaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 ini berjalan sesuai rencana. Dan selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Persebaya ini juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik dalam kegiatan media day yang berlangsung kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut, ini mempertemukan media dan juga perwakilan bonek, maupun juga mitra klub, jajaran manajemen, pelatih, dan pemain yang dimana membuka kesempatan untuk keterbukaan klub sekaligus memperlihatkan berbagai aspek persiapan menuju kompetisi. Dan memang dalam keterangannya sendiri, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi ini mengatakan jika kegiatan ini sebagai sarana untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan juga seluruh pemangku kepentingan dari sepak bola. Dan ia juga menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun memang evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim ini, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan juga pertandingan uji coba. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Chandra ini juga menyebut jika seluruh proses rekrutmen pemain ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan juga filosofi dari pelatih. Dan keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis. Dan Persebaya juga memperkuat aspek sport science-nya sebagai bagian dari persiapan musim baru, di mana pendekatan tersebut didukung dengan penggunaan teknologi pengukuran kondisi fisik pemain, penguatan sistem pendukung performa dan sebagainya. Kemudian juga penguatan lain juga dilakukan, termasuk dalam pemantauan kesehatan, pencegahan cedera, proses pemulihan maupun juga peningkatan performa secara terintegrasi. Dan total sendiri ini komposisi yang kemarin diperkenalkan, yang ada sekitar 36 pemain yang menghuni tim utama dengan perpaduan baik itu pemain senior, wajah baru serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Persebaya pada musim hari ini. Memang ada beberapa nama-nama yang memang tetap ataupun juga tidak berubah, namun juga ada beberapa pemain-pemain baru yang juga telah diperkenalkan seperti Alec Martin, Ramadan Sananta, Yan Mabella, Miguel Angelo, dan juga beberapa pemain. Kemudian juga dalam keterangannya sendiri, Persebaya memberikan kesempatan pada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilkam Ramadona, dan Alfredo untuk merasakan atmosfer tim utama. Dan musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain yang statuskan U23, di mana ini merupakan komitmen tim untuk membuka ruang bagi pemain muda. Dan Persebaya juga melengkapi dengan beberapa pemain yang memiliki level pengalaman berbeda di timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hernando Ari, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto, dan juga beberapa pemain lainnya. Dan diharapkan memang kehadiran dari para pemain ini akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim depan. Meskipun memang dalam keterangannya sendiri, ini Persebaya menyatakan jika skuad ini merupakan skuad sementara karena masih akan ada lagi perkenalan untuk para pemain-pemain yang akan mengisi kuota baik itu pemain asing maupun juga yang lainnya. Dan dalam keterangan juga Chandra Wahyudi juga menyatakan untuk kesiapan Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung di akhir Juli, ini akan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan menuju Liga. Berikut keterangan dari Direktur Persebaya Chandra Wahyudi.
2: Persebaya jarang ikut absen Piala Presiden.
3: Iya, ada yang memang kita nggak diundang belum sebelumnya, jadi kita gimana mau ikut nggak diundang. Tapi memang tahun ini kebetulan diundang. Dan kemudian juga kita sudah bicarakan dengan pelatih kepala juga, tim pelatih memang butuh event untuk pre-season, untuk mencari membentuk tim ini seperti apa. Dan kebetulan juga timelinenya pas dengan program kita juga untuk menuju kick-off seperti yang nanti di awal September. Jadi kita putuskan bersama-sama ya untuk
1: ada target khusus. Ya, dan sebagian Sebagai bagian dari pematangan tim sendiri, Persebaya akan menjalani rangkaian pramusim juga. Selain Piala Presiden juga rencananya Persebaya menyatakan akan menggelar beberapa uji coba atau sekitar 3 uji coba, yakni anniversary game dan juga Persebaya Youthcon yang akan bergulir jelang kompetisi musim 2026-2027. Demikian Agustin Iriani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Agustin Iriani. Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, Pemkab Pasuruan rehab jembatan penghubung dua kecamatan yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Informasinya disampaikan Emil Akbar. Silakan Emil.
4: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
5: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
4: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
5: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2026.
4: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
5: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
4: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
5: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
4: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu?
5: Lama banget. Ya, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedawu.
4: Aduh, lama sekali.
5: Yang
4: disampaikan kepada masyarakat apa, Bu Nina?
5: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
4: Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Perus 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Emil Akbar, pendengar. Demikian untuk rangkaian informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terus ikuti, pendengar, ya, informasi-informasi akurat, aktual, dan juga bisa mendengarkan melalui Pro1 RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital. Saya pamit, pendengar, di program Jatim hari ini di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini. Setelah tadi kita melanjutkan perjalanan di Surabaya pagi ini, pendengar Surabaya siang ini kita hadirkan untuk program Jaksa Menyapa. Lalu nanti ada informasi dinamika olahraga, ada Surabaya siang ini, dan juga ada musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus bergabung pendengar ya di program siang hari ini Jaksa Menyapa, terkait topik yaitu Kejaksaan RI dalam transformasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Nanti kita akan bahas terkait tema tersebut, pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya siang ini.

Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Rizkullah Arya Putra Mahendra bin Abdul Razak, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Setro Baru 3 nomor 27 RT 003 RW 003 Kelurahan Duku Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madi 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1852/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nova Nurmayanti Biti Kastawi sebagai penggugat dan Rizkullah Arya Putra Mahendra bin Abdul Razak sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Siti Masiin binti Mardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambak Mayor Barat 2, nomor 12, RT 004, RW 007, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1892/PDT.G/2026/PA.SBY antara Didi Yanto bin Karno sebagai penggugat dan Siti Masiin binti Mardi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kembali kita hadirkan untuk program Jaksa Menyapa siang hari ini terkait informasi dan edukasi tentang hukum langsung dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dan siang hari ini pendengar ya, kita sering mendengar istilah KUHP dan KUHAP, namun mungkin tidak sedikit ataupun banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang berubah, apakah perubahan aturan ini akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari atau seperti apa. Nanti Anda boleh bergabung juga pendengar ya untuk mengomentari atau menitipkan pertanyaan melalui line telepon di 0315345474 atau di WA di 0813314-992. Siang hari ini kita akan membahas tema Kejaksaan RI dalam transformasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Untuk lebih lanjutnya pendengar ya, kita sudah bersama kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Fahri Dohan Mulyana SHMH dan Ibu Melvin Andita Manap SH. Dan siang hari ini sudah berada di studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat siang Bapak Ibu.
2: Siang Mbak.
1: Selamat siang. Oke. Selamat siang.
2: Siang.
1: Oke, pagi menjelang siang hari ini kita bahas terkait dengan Kejaksaan RI dalam transformasi KUHAP 2023 dan KUHAP 2025. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk mengapa ada perubahannya apa dan juga filosofi lahirnya KUHAP tahun 2023 ini juga seperti apa, secara pengertian terlebih dahulu.
2: Oke Mbak, kenapa kok ngambil materi ini ya? Mm-mm. Mungkin lebih ke brainstorming lagi, karena undang-undang yang lama tahun 81 itu kan peninggalan Belanda Mbak, kolonial. Nah, kita sudah ada namanya KUHP Nasional yang ciptaan Indonesia sendiri. Dalam arti kenapa mengambil ini, karena ini kan sudah masa berlaku. Sebenarnya bukan masa transformasi lagi sih, tapi kan karena masih di awal, kami tertarik mengambil ini karena di dalam KUHP Nasional dan KUHAP ini banyak hal yang berbeda. Lahirnya KUHP sendiri yang baru ini sebetulnya dilandasi dari pedoman yang mana dulu kan hukum itu untuk penjatuhan hukuman dalam arti senjata terampuh. Nah, lahirnya Kitab Undang Hukum Pidana di sini itu lebih mengedepankan sebetulnya restoratif justice, lebih ke win-win solution sebelum ke hukumnya itu lebih nyata. Kalau dulu hanya berdasarkan peraturan internal antar lembaga, tapi kalau sekarang sudah diwujudkan baku di aturan hukumnya. Nah, dulu kan kayak semacam kebijakan. Nah, sekarang ini benar-benar diwujudkan di dalam aturan yang berlaku. Karena antara Kitab Undang Hukum Pidana yang lama maupun Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang lama sama yang baru ini banyak perbedaannya. Contoh, kalau di yang lama itu kan berkaitan dengan denda. Kalau di KUHP lama mungkin tidak disebutkan secara spesifik itunya denda. Habis itu mekanisme restoratif justice sekarang sudah dituangkan di Kitab Undang Hukum Pidana, dan juga ada konsep namanya plea bargain, pengakuan bersalah. Di undang-undang yang baru ini ada juga DPA, singkatannya Deferred Prosecution Agreement, artinya persetujuan penundaan penuntutan oleh penuntut umum. Ada juga rhetoric pardon, asas pemaaf yang dimiliki oleh hakim, seperti itu Mbak. Banyak hal yang baru. Nah, kami di sini menyoroti hal-hal yang menonjol itu.
1: Ke yang disebutkan tadi. Bu Melvin, mungkin ada yang ditambahkan terkait apa sih sebetulnya pengertiannya secara dasar terlebih dahulu?
3: Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Fahri, sebenarnya secara umum itu ada perbedaan pandangan politik Yang dulu mungkin keadilan yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana si pelaku ini jera, sehingga pemidanaan terhadap penjara itu memang lebih tinggi, lebih diinginkan. Nah, kemudian dengan adanya pergeseran politik hukum, kemudian juga pergeseran pemaknaan terhadap keadilan itu sendiri, sehingga yang dilihat keadilan itu bagaimana cara untuk memulihkan kondisi seperti semula atau adanya perdamaian. Sehingga saat ini menurut pandangan pribadi saya, hukum ini mencoba untuk memprioritaskan korban terlebih dahulu. Kalau sebelumnya kami negara mewakili korban dalam pidana, saat ini kita ingin melibatkan korban. Apa sih yang diinginkan oleh korban sehingga keadilan itu tepat sasaran?
1: Oke.
3: Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fahri, saat ini bentuk-bentuk pidana itu tidak hanya penjara saja.
1: Yeah.
3: Ada berbagai macam, seperti plea bargain dan sebagainya, itu memang dikembangkan dengan tujuan untuk yang tadi, memenuhi keadilan bagi korban atau masyarakat itu sendiri, kemudian juga untuk mempersingkat acara pidananya. Karena kan kalau misalnya melihat acara sebagaimana mestinya itu kan berlarut-larut, lama dan sebagainya. Nah, hukum saat ini memiliki berbagai macam pilihan ketika memang nanti ingin menyelesaikan suatu perkara itu, bisa mungkin melalui DPA, kemudian juga plea bargain. Ada keuntungan dan persyaratannya kalau misalnya mau melakukan jalur tersebut gitu.
1: Oke. Apa yang mendasari ketika perubahan ini terjadi, Bapak Fahri atau Bu Melvin?
2: Mendasari perubahannya
1: ya.
2: Tadi balik lagi
1: ke hukum tadi ya.
2: Ya, lapak sebetulnya mendasari awal itu kan waktu pandemi itu. Jadi lapas crowded, udah over capacity. Jadi ada terobosan-terobosan baru. Bagaimana hukum ini bukan semata-mata untuk penghukuman, tapi lebih ke mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Tapi juga memang tidak semua tindak pidana bisa dilakukan restoratif justice. Memang ada kategorinya yang bisa dilakukan restoratif justice. Jadi bukan pemidanaan sebagai obat, tapi pemidanaan itu benar-benar sebagai solusi. Solusi dalam arti opsional, benar-benar terakhir. Kan ada istilah pidana adalah upaya terakhir ketika tidak bisa jalan. Nah, ini benar-benar diwujudkan di situ. Jadi kalau masih bisa dilakukan pembinaan, kita lakukan pembinaan. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Dari kejaksaan sendiri, apakah tugasnya tetap sama atau ada perbedaan ketika ada pembaruan ini?
2: Sebelumnya secara tugas sama, masih sama. Masih kalau di dalam KUHP ini di kita menung hukum acaranya. Hukum acara kita masih sebagai penuntut umum, tapi di hal tertentu kita juga sebagai penyidik. Penyidik dalam tindak pidana HAM berat, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Masih bisa melakukan penyidikan dalam kategori bukan tindak pidana umum domainnya. Seperti itu.
1: Bu Melvin, ada yang mau ditambahkan?
3: Mungkin karena memang ada berbagai macam bentuk tambahan baru ya, jenis-jenis pidana, selain menjadi penuntut umum, kemudian sebagai penyidik di perkara-perkara tertentu, sekarang kami juga bisa memfasilitasi, fasilitator. Contoh, tadi ada restoratif justice. Nah, di restoratif justice itu kami sifatnya sebagai fasilitator. Jadi, memfasilitasi antara tersangka dan juga korban untuk berunding, untuk menemukan perdamaian mereka sendiri. Jadi, kami juga sebagai fasilitator. Dan terhadap beberapa hal dalam penanganan-penanganan pidana yang terbaru, itu juga kami sifatnya fasilitasi juga.
1: Oke, yang berarti untuk secara tugas fungsinya masih sama kejaksaan dengan KUHP yang 2023 dan KUHP 2025 ini masih sama berarti, Pak Fahri dan Bu Melvin. Nah, tadi kan sempat dinotis terkait restoratif justice tadi ya. Nah, itu kalau dalam implementasinya sekarang seperti apa?
2: Maksudnya
1: kasusnya?
2: Oh, kasusnya, kami di Kejari Kabupaten Mojokerto ada beberapa perkara memang sudah kami lakukan restoratif justice, Mbak. Jadi memang sudah sesuai hukum acara yang baru.
1: Ada
2: kategori syarat-syaratnya, begini-begini. Itu sudah memang sesuai dengan kitab undang-undang acara yang baru. seperti itu.
1: Hasilnya, apakah ada dampak terkait hal tersebut?
2: Kalau dampak lebih, sebetulnya restoratif justice itu berdampak langsung dengan ke korban. Korban ditawari mau nggak damai, mau nggak serta-merta katakanlah barang curiannya ini masih ataupun hilang diganti. Nah, bukan serta-merta terus kita membenarkan tindakannya, bukan. Tapi ada juga sanksi yang kami terapkan. Selain sanksi sosial, dan berarti sanksi sosial kami suruh misal untuk membantu di kantor desa, seperti itu. Ada juga nanti kami beri pelatihan agar tidak mengulangi tindak pidana. Jadi sebetulnya ini saya ngomong case perkara pencurian ya, Pak.
1: Ya, boleh.
2: Itu mereka ini kan mempunyai niat jahat, selain ada kesempatan, mereka ini juga terkadang didorong rasa malas, rasa karena sudah mudah menyerah, nggak punya pekerjaan, jadi tergiurlah untuk pengin nyolong. Nah, rasa malas ini mungkin benar-benar malas, atau mungkin dia tidak punya soft skill untuk melakukan sesuatu. Nah, kami kenapa kok memberikan seperti pelatihan agar soft skill bagus, itu biar harapan kami sebetulnya nanti ketika dia betul sudah dilakukan restoratif justice karena belum melakukan tindak pidana, dia tidak akan melakukan tindak pidana ulang, dan dia mempunyai keahlian untuk tidak mempunyai ke arah tindak pidana lagi. Jadi ketika contoh kami istilahnya kami berikan pelatihan menjahit. Nanti dengan berbekal bisa jahit, awalnya kamu kan bisa ikut menjahit di semacam tempat konveksi, nanti kalau punya modal ditabung buka sendiri. Seperti itu. Kalau ada pelatihan juga di bengkel jadi montir begini, nanti kalau bisa punya modal, syukur-syukur bisa punya bengkel sendiri. Sebenarnya pelatihan di sini itu tujuan kami cuma satu, memberikan dia modal dalam arti untuk pelatihan, agar dia bisa survive dengan kehidupannya, bukan dengan melakukan tindak pidana, seperti itu, Mbak.
1: Oke, itu rentan waktunya juga ditentukan oleh kejaksaan atau?
2: Iya, ada rentan waktunya.
1: Paling lama berapa, Pak Fahri? Untuk pelatihan itu?
2: Tergantung. Oh, okay. Kan kami kalau di kami ada mekanismenya, harus expose seperti ini. Nah, nanti tergantung berapa lamanya yang menentukan pimpinan. Dilihat layaknya berapa, dilihat backgroundnya betul-betul, apakah betul dia dari tidak bekerja atau pernah bekerja. Nah, itu kan dilihat, benar-benar dilihat dari istilahnya kepribadian dan kehidupan sehari-harinya, dia pekerja atau bukan, seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Itu selalu mendapatkan pelatihan atau memang?
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini sudah ada yang bergabung dari WA. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Fahri dan Bu Melvin ya. Selamat pagi, saya Andi di Surabaya. Banyak informasi di media sosial yang menyebut KUHP baru membatasi keterbatasan masyarakat. Apakah benar demikian? Bagaimana masyarakat harus memahami informasi tersebut? Boleh siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu untuk dari pendengar?
2: Sebetulnya kalau tadi saudara Andi, Pak Andi nanya itu, apakah KUHP baru ini membatasi ruang lingkup sosial ketika kita ingin melakukan hal di media sosial ya? Sebetulnya enggak, karena tergantung kita pakai perspektif apa. Kalau kita niatnya menjelek-jelekkan apa, memang udah ada ancamannya itu dari dulu. Sebetulnya enggak ada perubahan yang signifikan. Makanya yang kami bahas di sini tadi itu lebih ke beberapa hal yang berubah. Nah, tapi kalau secara substansial pasal dan apa, enggak membatasi kalau saya bilang. Karena kebebasan kita di dalam bermedsos itu kan memang sudah ada aturannya ya, Mbak ya. Dan memang bermedsoslah dengan yang baik dan bijak, karena bukan sedikit-sedikit dilaporin ke polisi seperti ini. Karena tapi memang kalau ada pelanggaran apa kan pasti ada orang yang rugiin, dan orang yang dirugiin ini kan lapor pasti. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, Bu Melvin, mungkin ada yang perlu ditambahkan untuk Bapak Andi ini yang bertanya.
3: Baik, kalau misalnya ditanyakan terkait dengan apakah dibatasi atau tidak, justru di sini kami akan menyampaikan terkait dengan struktur dari KUHP, perbandingannya terlebih dahulu ya. Mm-hmm. Kalau misalnya dilihat struktur KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu terdiri dari aturan umum yang terbagi menjadi 103 pasal. Kemudian buku keduanya ada 385 pasal. Kemudian pelanggarannya ada 81 pasal. Sedangkan untuk struktur KUHP nasional yang terbaru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu sudah tidak ada pembagian antara kejahatan atau pelanggaran, tetapi langsung dimuatkan dalam buku kedua, yakni tindak pidana yang terdiri dari 37 bab dan 437 pasal. Nah, apakah isinya itu lantas berbeda dengan sebelumnya seperti dari yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri? Isinya itu masih ada yang sama, kayak pencurian, pembunuhan itu masih memang diatur dan sebagainya. Tetapi terkait dengan KUHP sendiri, kami juga melihat adanya bentuk tindak pidana yang baru dimasukkan, yang sebelumnya malah belum ada, tapi saat ini dimasukkan pada KUHP baru. Contohnya, misalnya tentang tindak pidana yang diambil dari undang-undang di luar KUHP lama, terkait dengan tindak pidana terhadap bendera, bahasa, lembaga, lambang negara, serta lagu kebangsaan, terhadap mata uang, kemudian juga tentang imigrasi, yakni penyelundupan, kemudian tentang pornografi, ataupun tentang tindak pidana perlindung TPPO, juga itu juga dimasukkan ke dalam KUHP. Sehingga kalau melihat hal demikian, kami melihat bahwa KUHP sekarang itu lebih kompleks dan lebih banyak mengatur terkait dengan tindak pidana yang mana sebelumnya itu belum diatur. Sehingga kalau misalnya membatasi, menurut saya tidak, karena lagi-lagi buku KUHP ini sebagai pedoman tindak pidana secara umum dan keseluruhan sudah diakomodir, sehingga tidak ada lagi nih pidana-pidana yang belum diatur di luar dari KUHP itu.
1: Oke, baik, di media sosial pun juga tidak dibatasi berarti ya, Bu Melvin dan Pak Fahri. Ya. Nah, ini ada yang masuk kembali dari Mojokerto. Saya Budi. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika merasa menjadi korban tindak pidana? Apa prosedurnya akan berubah atau seperti apa? Ya. Dalam KUHP baru ini yang dimaksud sepertinya, Bapak.
2: Okay. Kalau dalam KUHP baru nih sebetulnya nggak ada perubahan. Kalau tindak pidana umum masih lapor ke pihak kepolisian. Mm-hmm. Masih ditindaklanjuti di pihak kepolisian. Nanti kan ada form lapor itu, kalau enggak ditindaklanjuti bisa masuk materi pra-peradilan sebetulnya. Di KUHP baru ini, apabila jangka waktu sekian tidak ditindaklanjuti bisa masuk pra-peradilan. Justru malah KUHP baru ini dan KUHP baru ini itu untuk penegak hukum itu lebih dikejar di waktu. Memang ada batas waktu. Kalau dulu mungkin laporan tidak dilanjuti bingung mau kemana. Sekarang justru malah ditekan ke waktu seperti itu.
1: Ada rentan waktunya berarti kalau yang betul sekarang sekali, ya. Nah, itu semoga menjawab ya Bapak-bapak yang bergabung di siang hari ini. Nah, ini kan terkait media sosial, banyak informasi mengenai KUHP yang beredar, yang namun tidak semuanya masyarakat awam itu paham. Bagaimana caranya membedakan informasi tersebut yang berada di media sosial menurut Bu Melvin atau Pak Fahri, untuk masyarakat awam yang belajar KUHP ini ya, atau membaca?
3: Sebenarnya untuk KUHP baru ini, masyarakat itu bisa mengakses secara melalui internet maupun dari buku. Saya rasa sudah banyak sosialisasi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum maupun dari kementerian itu sendiri. Kalau misalnya ingin tahu apakah ini beneran isi dari KUHP lama atau KUHP baru, apakah aturan ini berlaku atau tidak, teman-teman bisa mengakses pada direktori peraturan yang ada di internet. Jadi bisa langsung melihat bahwa apakah itu memang undang-undang yang terbaru atau bukan.
1: Oke, ini karena menyambung pertanyaan dari Bu Siti yang ada di Lamongan, apakah masyarakat awam perlu mempelajari KUHP yang baru atau cukup menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum? Mungkin Pak Fahri atau Bu Melvin, silakan.
3: Kalau menurut saya tentu harus belajar ya, karena tidak ada salahnya untuk mempelajari hal tersebut, karena kan kita tidak tahu nih tanggal apa, hari apa kita sebagai apa, pada hari apa gitu kan, tidak tahu. Sehingga ketika kita membekali diri kita sendiri, itu sama saja kita sudah satu langkah lebih maju untuk melindungi diri kita sendiri. Okay. Begitu, termasuk juga untuk mengetahui sebenarnya ketika memang kita atau ada yang menjadi korban, kita harus berbuat seperti apa. Dengan kita mengetahui tentang KUHAP, mungkin itu akan menyelamatkan kita ketika nanti kita harus berprosedur pada aparat penegak hukum, begitu Bu.
1: Oke. Ini harus sama-sama literasi belajar berarti ya Pak Fahri dan Bu Melvin ya, terkait KUHAP baru yang ini berarti sudah diterapkan secara penuh?
2: Ya, sudah diterapkan secara penuh per 2 Januari 2026.
1: Oke. Yang paling menonjol tadi yang disebutkan perubahan yang disebutkan oleh Pak Fahri tadi di awal.
2: Iya, yang beberapa item yang saya sebut tadi kan tidak diakomodir di Kitab Undang Hukum Pidana Lama maupun Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang lama.
1: Oke. Kalau tantangannya sendiri ada sebagai penegak hukum kejaksaan, ada perbedaankah terkait KUHP yang lama

0: seperti tindak pidana penipuan ancamannya denda, lebih kategori dendanya tuh lebih tinggi. Justru malah memang harusnya kalau hukuman lebih tinggi lebih jera kali.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti itu.
1: Oke. Berarti tantangannya untuk sebagai penegak hukum itu tadi, yeah. Pak Fahri. Bu Melvin mungkin ada yang berbeda?
2: Sama saja, karena memang ini pedoman baru, mm-hmm. sehingga memang banyak APH termasuk dari kejaksaan maupun saya sendiri harus mm-hmm. mempelajari benar-benar, karena kan ini amanat undang-undang yang harus diterapkan dan dilaksanakan itu agar jangan sampai mencederai dari tujuan adanya KUHAP baru itu sendiri. Jadi banyak hal yang memang harus kita perhatikan, termasuk dari prosedurnya dan sebagainya. Pelatih yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Fahri terkait dengan pelatihan itu pun juga sekarang lebih terstruktur dan tersistematis. Oh, berarti kita harus bekerja sama dengan instansi lain untuk bisa memberikan pelatihan, sehingga jangan sampai tujuan kita untuk agar tersangka ini bisa punya soft skill atau bisa punya modal dalam bekerja itu tidak tersampaikan atau tidak terwujudkan, sehingga memang dalam hal ini kita banyak belajar, kemudian juga banyak berkolaborasi dengan instansi lain sehingga tujuannya dapat terwujud gitu.
1: Oke. Bu Melvin dan Pak Fahri, kita jeda terlebih dahulu untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya yang ingin bergabung ataupun menitipkan pertanyaannya lewat telepon, bisa ya pendengar ya di 0315345474 atau di WA di 0813314 kali 992.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.
1: Kit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
2: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
1: Misalnya seperti apa, Git?
2: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
1: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
2: Betul. Cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
1: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
2: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
3: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
4: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
3: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
4: Hah?
3: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
4: Apa tadi? RRI digital?
3: Digital, betul.
4: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
3: Betul sekali, Pak.
4: Oh.
3: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
4: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum

0: Pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
1: Coba Pak.
0: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
1: Betul kan?
0: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
1: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital biar enggak ketinggalan zaman kan, Pak?
0: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
1: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Jaksa Menyapa siang hari ini. Masih bersama Bapak Fari dan Ibu Melvin. Nah, kalau tadi kita sudah banyak bahas, pendengar dan pendengar juga ada yang sudah bergabung. Kalau dari Bapak Ibu sendiri, dalam ketentuan KUHP yang baru ini, yang memerlukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat itu apa, Pak? Mungkin Bu Melvin atau Pak Fahri yang perlu sosialisasi lebih supaya tidak disalahpahami masyarakat.
1: Kalau sebetulnya sosialisasi lebihnya itu lebih ke apa ya, Mbak ya? Mungkin masyarakat harus lebih sadar hukum. Dalam arti bukan semata-mata karena tadi roh pembuatannya ini untuk restoratif justice boleh seenaknya sendiri. Nah, lebih ke ada sebetulnya ada kesempatan untuk sebelum ke tindak pidana ada kesempatan untuk jangan melakukan tindak pidana itu loh.
0: Okay.
1: Bahasanya istilahnya kan ada masih ada jembatan restoratif justice, nah seperti itu. Nah, kalau hal lain ini kan lebih ke pemahaman masing-masing ya Mbak ya. Jadi mungkin ke depannya masyarakat ini selain tidak melakukan tindak pidana juga memberikan edukasi, jangan kan banyak tuh kadang hoax di media katanya KUHP baru seperti ini seperti ini seperti ini. Nah ternyata lebih banyak literasi karena memang Indonesia kan minim literasi, sukanya membaca judul yang wah dulu.
0: Betul.
1: Tapi isinya nggak mau baca. Nah mungkin lebih ke situ sih Mbak.
0: Oke. Bu Melvin,
2: saya setuju sama Bapak Fahri, dan yang perlu diketahui bahwa ya tadi ada pergeseran politik hukum sehingga dalam KUHP ini masyarakat perlu tahu bahwa kepentingan dan keadilan mereka itu lebih didengarkan, lebih di kami prioritaskan untuk dapat terlaksana terlebih dahulu begitu.
0: Oke. Ya harus baca-baca juga berarti ya, Pak Fahri dan Bu Melvin ya, untuk pendengar yang ingin mengetahui apa yang ada perubahan apa. Ini sudah ada masuk dari Bu Wulan di Sidoarjo. Banyak masyarakat yang takut ketika dipanggil aparat penegak hukum. Apa hak-hak warga negara yang perlu diketahui ketika dimintai keterangan oleh penyidik atau jaksa?
1: Oke, terima kasih. Sebetulnya dipanggil aparat penegak hukum itu enggak usah takut sebetulnya. Wong istilahnya dipanggil itu kan kadang sebagai saksi.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kan ingin didengarkan informasi apa yang dia tahu sesuai pengertian saksi. Yang kedua, selama tidak melakukan tindak pidana ngapain harus takut?
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Selama enggak melakukan, kenapa harus takut? Gitu loh. Kan kita harus juga melihat dengan skup yang luas. Takut mintu karena kamu takut salah atau gimana? Nah, kalau mungkin masih ragu-ragu bisa menyewa penasihat hukum untuk mendampingi ketika pemeriksaan. Tapi sewajarnya apabila diperiksa masih sebagai saksi dan merasa tidak bersalah, sewajarnya enggak usah pakai penasihat hukum, enggak apa-apa. Wong toh kita cuma butuh informasi. Kadang mungkin saling melengkapi saja. Ada keterangan ini yang belum lengkap lah, dengarkan keterangan yang ini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, Bu Melvin ada yang ditambahkan?
2: Baik, terkait dengan apakah harus takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, mungkin Ibu Wulan itu kami juga sekalian untuk memberikan beberapa pasalnya ya. Jadi dalam KUHP 2025 itu pada pasal 143 ada hak-hak dari saksi. Yang pertama, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan dan sedang atau telah diberikan. Kemudian dapat memilih menghubungi atau mendapat pendampingan dari advokat dalam setiap pemeriksaannya, mendapat bantuan hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan. Kalau misalnya orang asing dan tidak bisa bahasa Indonesia ataupun orang daerah ya, tidak bisa bahasa Indonesia, juga dapat diberikan penerjemah atau juru bahasa saat dilakukan pemeriksaan sehingga dan lain sebagainya. Ini ada dari huruf A sampai M, hak-hak yang memang harus dijalani oleh aparat penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat sipil begitu.
0: Oke. Okay. Intinya kalau misalnya tidak ada kesalahan jangan takut gitu ya Bapak Ibu ya. Yang penting pasalnya sudah disebutkan Ibu Melvin ya. Nah, ini sudah ada yang terhubung melalui line telepon. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Yulia.
0: Mbak Celia, Ibu.
3: Oh, Mbak Celia. Sorry, keliru lagi. Ya.
0: Silakan, Ibu.
3: Ibu jaksa, sebenarnya kuhab baru ini membuat si tersangka atau terduga agar supaya tidak terlalu ribet waktu dan finansialnya banyak. Apakah benar pemikiran saya demikian? Karena restoratif justice itu kan dulunya tidak ada, kan baru tahun-tahun akhir ini. Dan bagaimana dengan oknum DR yang biasa kita tahu kan, kasus yang viral-viral itu, kok tetap mau melawan, ditawari sama jaksa hakim, maukah lewat restoratif justice? Oh, tidak mau, tetap saya melawan. Padahal secara kekeluargaan sebenarnya bisa. Jadi bukan berarti adanya restoratif justice ini warga Indonesia ini ini negara hukum, jadi jangan melanggar hukum. Dan saya ini berani karena benar, dipanggil pun di pengadilan manapun, bahkan di markas besar kepolisian pun yang manggil saya, tetap saya tegak kalau memang saya benar. Tidak perlu takut, berani karena benar, kan? Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Selvi.
3: Selamat siang.
0: Selamat
3: pagi.
0: Siang, ya, pagi. Oke, silakan Mbak Fari atau Bapak Fari atau Bu Melvi.
1: Terima kasih. Tadi betul statementnya ibunya tadi. Makanya kan tadi saya garis bawahi, Mbak. Mm-mm. Selama kita benar, selama kita tidak melakukan kesalahan, sebenarnya diperiksa pun tidak usah takut. Nah, koridor-koridor hukum itu sudah jelas. Toh ada hal yang dinamakan kesalahan, ada mens rea atau enggak, itu sudah jelas. Makanya tadi betul semangat yang digelorakan ibu tadi, saya dipanggil sampai manapun pun enggak takut selama saya enggak salah, seperti itu. Makanya fungsi tadi kita kesadaran diri untuk tahu unsur-unsur di dalam undang-undang ini itu seperti apa, itu perlu. Makanya perlunya kita tidak minim literasi, rajin membaca, terus update berkaitan isu-isu hukum, terus berkaitan dengan pemahaman tentang hukum, itu memang perlu, Mbak, untuk memberikan edukasi pada khususnya diri kita sendiri. Apa sih yang disebut kesalahan, apa, kenapa kok orang bisa dipidana seperti itu.
0: Oke, silakan Bu Melvin.
2: Baik, tadi ibunya sempat juga menceritakan tentang kenapa kok selalu ditawari restoratif justice dalam setiap tahapan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mekanisme restoratif justice sendiri itu memang ditawarkan untuk tindak pidana yang klasifikasinya itu termasuk ringan. Dalam hukum, baik di KUHAP 2025 pada pasal 80 itu secara jelas yang dapat dilakukan tindak pidana atau tindak pidana yang bisa dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang diancam pidana dengan denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan bukan residivis, atau tindak pidana itu baru pertama kali dilakukan dan atau bukan pengulangan tindak pidana. Nah, jadi secara spesifik dari KUHAP 2025 itu juga menjelaskan tidak semua tindak pidana itu bisa direstoratif justice kan. Dan kenapa tindak pidana ringan kami upayakan restoratif justice atau fasilitasi restoratif justice? Karena memang kami ingin melihat kepentingan dari korban terlebih dahulu. Contoh, ketika pencurian kemudian dihukum, terdakwanya dihukum untuk penjara, dari korban pun tidak dapat apa-apa gitu. Tetapi dengan mekanisme restoratif justice, di sini korban tuh punya peran aktif dan peran penting untuk menyampaikan saya mau diganti rugi atau dikembalikan HP-nya atau barang objek pencuriannya, sehingga lebih mengembalikan kepada keadaan semula dan juga pada kepentingan korban itu sendiri begitu. Jadi memang iya, restoratif justice itu kami tawarkan, tetapi kami tidak mendesak untuk keberhasilannya karena memang yang bisa memenuhi kesepakatan perdamaian itu ya dari korban maupun juga tersangka. Tapi kalau tidak berhasil memang akan dilakukan pemeriksaan pada persidangan begitu.
0: Oke. Berarti penawaran itu selalu melibatkan keduanya berarti ya Bu Melvin ya?
2: Betul.
0: Oke, antara korban dan juga pelaku itu tadi.
2: Dan juga didampingi tokoh masyarakat, tokoh lingkungan begitu.
0: Oke. itu selalu kesepakatan bersama yang ujungnya. Betul. Nah ini semoga Bu Selvi ya tadi ya yang sudah bertanya melalui line telepon, kita masih buka untuk pendengar dua pertanyaan lagi yang mungkin masih ingin ditanyakan di program Jaksa Menyapa siang hari ini. Nah kalau dari semua yang aturan lama dan aturan baru mungkin ya kita bisa sebutnya yang berlaku, apa ada yang masih digunakan nggak Bapak Ibu dari aturan yang lama ke yang baru dalam masa transisi, atau sudah menggunakan apa yang baru?
1: Ya, kalau mulai detik ini udah pakai
0: yang baru semuanya. Baru
1: semua karena udah lewat 2 Januari, karena kan kemarin sempat ada transisi, makanya ada hal-hal yang perlu disesuaikan seperti itu Mbak.
0: Ada kesulitan nggak Pak Fahri?
1: Enggak sebetulnya, toh juknisnya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Kami yang kebetulan jaksa ini kan mayoritas sarjana hukum, jadi tahu tata peraturan ini biar baku dan benar itu seperti apa.
0: Kalau di Kejaksaan Mojokerto yang saat ini kasus yang paling tinggi apa?
1: Narkoba. Bapak?
0: Oh, narkoba. Ini di seluruh kalangan, semua kalangan atau?
1: Iya. Di Mojokerto itu memang perkara dominannya itu narkoba.
0: Oke, yang paling tinggi nih dari judi dan lain sebagainya?
1: Narkoba.
0: Tetap narkoba. Oke. Nah, mungkin pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi ya, silakan ya, masih kita buka untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan terima kasih, ini ada dari Arif, mahasiswa hukum di Surabaya. Oh, ini sudah saya lihat tanyakan tadi tapi tidak apa-apa. Apa tantangan terbesar yang dihadapi jaksa dalam masa transisi dari KUHP lama menuju KUHP nasional? Ini mungkin calon mahasiswa hukum Bapak Fahri dan Bu Melvin.
2: Kalau tantangan terbesarnya sebenarnya kami ingin agar masyarakat itu lebih tahu terkait dengan ada aturan baru ini. Kemudian kalau misalnya secara pelaksanaan teknis, mungkin dari aparat penegak hukum termasuk saya pribadi juga masih harus banyak belajar, karena kan ini mekanisme baru. Walaupun itu jelas juknisnya, petunjuknya dan tata laksananya, tapi ini kan hal yang baru. Sehingga memang harus ada kolaborasi antara penegak hukum sehingga dapat mewujudkan tujuannya tadi itu. Begitu Bu. Jadi lebih karena ini baru jadi harus belajar bareng lagi.
0: Oke. Tidak mulai nol tapi pendengar, tapi ini transisinya sudah berjalan dari per Januari tadi ya.
2: Januari 2026.
0: Nah, ini mungkin yang terakhir untuk Bapak Fahri dan Bu Melvin, mungkin apa harapan dari jaksa kejaksaan untuk masyarakat terkait transformasi aturan baru ini, dan mungkin untuk masyarakat yang ingin, masyarakat awam ya terutama, yang ingin belajar atau mengetahui isi dari KUHP yang baru itu bisa dilihat di mana, diakses yang mana yang benar, itu boleh disampaikan.
1: Oke, terima kasih Mbak. Mungkin masyarakat itu harus mulai hukum, dalam arti di Google aja sudah diklik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyelesaian pidana, itu diklik ada juga, tinggal download, itu cepat kan sekarang tuh, enak teknologi. Nah mungkin lebih ke ketika kita sering membaca, sering menganalisa sesuatu, itu kita akan insya Allah dijauhi dari perbuatan-perbuatan tercela. Dalam arti tahu, oh ini halnya seperti ini tuh ternyata tidak boleh, seperti ini tuh ternyata tidak boleh, seperti itu Mbak. Lebih ke mungkin perbanyaklah literasi agar wawasanmu bertambah. Okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, terima kasih. Bu Melvin, mungkin untuk generasi-generasi muda nih, mungkin ada yang calon jaksa juga, boleh.
2: Baik, apalagi calon jaksa ya.
0: Iya, betul.
2: Itu adalah hal yang harus dibaca pertama kali dan harus dipahami terkait dengan isinya itu, tentu tanpa saya sampaikan itu merupakan kewajiban dari mereka. Tetapi untuk masyarakat awam memang perlu disadari dengan adanya pergeseran politik hukum ini, masyarakat dan juga korban itu menjadi prioritas kami. Kemudian juga tidak ada salahnya untuk membaca, untuk mendalami terkait dengan aturan baru, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri, ini menjadi pelindung kita. Entah nanti dalam kita bersikap, bermasyarakat, itu juga menjadi pelindung kita. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada permasalahan hukum atau kebingungan, jangan ragu untuk ditanyakan kepada aparat penegak hukum terdekat, boleh dari kepolisian ataupun dari kejaksaan. saya rasa semua APH dan instansi terkait dengan hukum pun tidak akan menolak apabila ada konsultasi atau pertanyaan terkait dengan itu, begitu.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Fahri dan Bu Melvin untuk tema kita di program Jaksa Menyapa siang hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah berinteraksi melalui WA maupun juga lewat telepon ya. Semoga apa yang disampaikan siang hari ini juga menambah wawasan masyarakat bahwa hukum terus berkembang mengikuti kebutuhan bangsa juga dan keberhasilan tentunya. Dan kita juga harus tetap belajar pendengar ya, di Google, di web ya. Kita bisa klik, bisa update juga. Nah, tadi pesan dari Bu Melvin, kalau memang bingung bisa langsung datang ke penegak hukum saja, bagaimana aturan hukumnya mungkin nanti bisa dijelaskan ketika bertanya. Terima kasih untuk Anda, kita lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini pendengar. Setelah ini kita hadirkan untuk informasi dinamika olahraga. Dan terima kasih Pak Fahri dan Bu Melvin atas waktunya. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berada kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya, adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta.

Karena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar.

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto, selamat

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita update laporan terkini terkait transaksi aset kripto capai 23,1 triliun rupiah pada bulan Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen. Silakan Ermina.
2: Ya, Celia dan juga pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia ini kembali meningkat pada Mei 2026. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah investor di tengah fluktuasi harga aset digital tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan, Adi Budiarso mengatakan bahwa nilai transaksi aset kripto pada Mei 2026 mencapai 23,1 triliun rupiah, meningkat tipis dibandingkan pada bulan April 2026 yang sebesar 22,98 triliun rupiah. Ia mengatakan bahwa hingga Mei 2026 ini, adapun jumlah akun konsumen mencapai 22,4 juta akun, tumbuh 3,17% secara bulanan.
3: Terkait dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Mei 2026, jumlah akun konsumen telah mencapai 22,4 juta akun konsumen, jadi tumbuh 3,17% month to date. Sementara itu, pada bulan Mei 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar 23,01 triliun rupiah. Dan nilai transaksi derivatif AKD, aset keuangan digital, tercatat sebesar 5,69 triliun rupiah. Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia, masih terjaga dengan baik. Dalam rangka pengembangan
2: Iya, Adi Budiarso juga menambahkan bahwa dari sisi pengembangan industri, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat ekosistem aset keuangan digital. Hingga Juni 2026, OJK masih mengevaluasi 7 permohonan untuk menjadi peserta regulatory sandbox yang terdiri atas 3 model bisnis aset keuangan digital dan juga aset kripto, serta 4 model bisnis pendukung pasar. Sejak POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan berlaku, OJK juga telah menerima 335 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen, pendengar ya, terkait transaksi aset kripto yang mencapai 23,1 triliun. Pendengar, kita hadirkan nanti laporan terkini selanjutnya setelah tepat jam 11.36 kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. Seminar dan pelatihan menghadapi gempa telah berlangsung di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia. Silakan Farida.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, UKDC, dan hari ini telah berlangsung seminar dan pelatihan menghadapi gempa dengan menggunakan material tangguh disertai arsitek yang hebat. Lebih lanjut tentang kegiatan dari program studi arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya ini, di samping kanan saya ada Ketua Pelaksana Seminar Nicholas Jo Matthew. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Ya, mungkin Nicholas bisa diungkapkan apa sih yang diharapkan dari kegiatan seminar ini?
3: Dari seminar ini, dengan adanya pengadaan seminar ini, diharapkan mahasiswa yang menghadiri ini bisa mengetahui bahan-bahan yang bagus dalam pemilihan, sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun. Berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
2: Pelatihannya tadi juga seperti apa? Mungkin bisa diungkapkan.
3: Oke, baik. Jadi untuk pelatihannya sendiri dimulai dengan pemotongan batu bata ringan, dilakukan oleh beberapa mahasiswa juga ya. Jadi ada pemotongan, kemudian cara pemasangannya, dan juga mereka melakukan beberapa uji untuk menunjukkan keunggulan dari produk Citycon itu sendiri, yang diawali dengan memberikan api, sehingga adanya keunggulan dari Citycon yaitu tahan api, dan mereka juga menunjukkan bahwa produknya mereka itu kedap suara.
2: Ada peserta lain mungkin selain dari mahasiswa UKDC sendiri?
3: Ya, jadi dari selain mahasiswa UKDC ada beberapa kampus yang ikut menghadiri acara kali ini, yaitu dari ISTTS, ITAS, UNTAK, dan beberapa kampus lain gitu, Bu.
2: Baik, terima kasih Nicholas.
3: Ya, terima kasih Bu.
2: Ya, pendengar, material yang tangguh dalam suatu bangunan memang cukup penting guna mencegah potensi terjadinya gempa. Karena itu seminar ini juga membahas inovasi material konstruksi serta peran arsitek dalam mewujudkan bangunan yang aman, tangguh, dan berkualitas. Farida Usnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Farida Kusnia. Pendengar, kita melanjutkan perjalanan untuk di Surabaya siang ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Dengan terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi laporan terkini pendengar dari Oni Arianto yang mengabarkan laka lantas dilibatkan bus Mira dengan minibus di Desa Suduri, Balungbendo, Sidoarjo. Informasi selengkapnya kita dengarkan bersama.
1: Ya, pendengar, dapat saya sampaikan peristiwa kecelakaan lalu lintas pagi tadi terjadi di daerah Desa Seduri, Kecamatan Balungbendo, Sidoarjo. Dapat saya laporkan bus Mira dengan nomor plat W7285US adu banteng dengan mobil Toyota Innova dan membuat ringsek dari mobil Toyota Innova. Dan kejadian tersebut membuat perjalanan kendaraan dari arah Mojokerto maupun dari arah Surabaya tersendat. Dan sempat saya dapat informasi bahwa pengemudi bus Mira sempat terjepit dan sudah dilakukan evakuasi. Dan sementara dari kecelakaan tersebut juga melibatkan satu kendaraan roda dua atau sepeda motor, namun saya belum mendapatkan informasi terkait korban maupun dari bus sendiri maupun dari kendaraan mobil Innova. Dan memang peristiwa kecelakaan tersebut terjadi tepatnya di tikungan tidak terlalu tajam, namun biasanya kalau aspal atau jalan mulus memicu pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 dan bus serta truk untuk melajukan kendaraannya dengan cukup kencang, dan ini membuat laka lantas tersebut terjadi. Sudah ada pihak kepolisian yakni Polsek Balungbendo yang mengatur lalu lintas dan mengevakuasi korban, juga kendaraan yang terlibat yang berada di tengah jalan, dan ini menyebabkan jalur kedua arah harus berhati-hati atau melajukan kendaraannya secara pelan-pelan dikarenakan proses evakuasi sudah berlangsung. Dan kami ingatkan untuk Anda khususnya roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati di lokasi kejadian dikarenakan masih ada beberapa pecahan-pecahan kaca yang cukup membahayakan apabila Anda tidak berhati-hati. Dan kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati, jangan memacu kendaraannya cukup kencang meskipun jalan itu mulus, dan karena berbelok tidak tahu arah, dan tetap mematuhi marka jalan dikarenakan dari marka jalan sendiri sudah ada garis lurus yang tidak dibolehi atau tidak membolehkan kendaraan untuk menyalip dari arah yang berlawanan. Demikian, Oni Arianto melaporkan dari Balungbendo, Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto. Pendengar, kita masih menemani Anda yang pastinya saya menemani Anda sampai jam 1 siang untuk perjalanan di Surabaya siang ini. Masih ada berbagai informasi terupdate untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, sambil ditemani lagunya Ari Lasso ya, siang hari ini, Penjaga Hati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. Saat ini terselenggara tes parameter tahap 1 bagi atlet Puslat Cup KONI di Kabupaten Kediri menjelang Porprov 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
3: Ya, baik pendengar, saat ini Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 dengan menggelar tes parameter tahap pertama bagi atlet yang masuk dalam program pemusatan latihan kabupaten atau Puslat Cup. Dan kegiatan yang berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026 di lapangan tenis indoor pemerintah Kabupaten Kediri ini menjadi langkah awal untuk mengukur kondisi fisik, kemampuan, serta perkembangan performa atlet sebelum menjalani program latihan yang jauh lebih intensif untuk menuju ajang olahraga bergengsi di tingkat Provinsi Jawa Timur ini. Dari keterangan Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmatsyah Parnata menjelaskan bahwa parameter tahap pertama ini diikuti oleh sebanyak 46 atlet dari 10 cabang olahraga, di mana seluruh atlet yang mengikuti tes merupakan peraih medali emas dan juga perak pada ajang Porprov di tahun sebelumnya, dan diproyeksikan kembali untuk menjadi tulang punggung dari Kabupaten Kediri untuk melaju di Porprov Jawa Timur 2027 yang rencananya akan diselenggarakan di Surabaya. Dan menurutnya hasil dari tes parameter ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tim pelatih dan juga KONI untuk menyusun program latihan yang jauh lebih tepat sasaran, sehingga pembinaan atlet dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Berikut pendengar hasil wawancara RRI bersama dengan Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmatsyah Parnata.
4: Evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti.
5: Ada berapa?
4: Hari ini ada 46 atlet yang kita undang, ada sekitar 50 atlet yang kebetulan beberapa atlet masih mengikuti kegiatan kejurnas di luar kota, jadi nanti mungkin kita akan ada tes susulan, dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang kita akan lakukan tes parameter tahap kedua. Nanti perkembangannya dari tahap pertama dan tahap kedua kita bisa tentukan langkah-langkah apa yang nantinya akan kita lakukan.
5: Itu dari berapa?
3: Ya, Bergar, lebih lanjut Hakim juga mengatakan bahwa mulai bulan Juli ini seluruh atlet yang tergabung dalam Puslat Cup sudah menjalani training center atau TC yang pemusatan latihan dilakukan di masing-masing cabang olahraga, di mana program tersebut juga didukung oleh tim monitoring yang melakukan pemantauan secara rutin setiap harinya guna memastikan perkembangan latihan, kemudian juga kondisi fisik hingga kesiapan atlet tetap terjaga selama masa persiapan untuk menuju Porprov 2027 mendatang. Melalui rangkaian tes parameter dan pemusatan latihan yang dilakukan sejak dini, KONI Kabupaten Kediri juga berharap mampu untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih pada penyelenggaraan sebelumnya, sekaligus juga meningkatkan capaian medali di ajang Porprov mendatang. Untuk itu, KONI Kabupaten Kediri juga menargetkan mampu menembus 5 besar klasemen akhir Porprov Jawa Timur 2027 nanti dengan perolehan sedikitnya 50 medali emas sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan atlet selama masa persiapan. Demikian dari Kediri, Ane Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih laporan dari Ane Kusuma.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Pendengar, informasi untuk cuaca siang hari ini ya. Kalau siang hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu sekitar 23 hingga 33 derajat Celcius, pendengar ya. Dan tentunya memasuki siang hari, cuaca ini terasa cukup terik ya, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan ya dihimbau untuk menjaga kecukupan cairan tubuh menggunakan pelindung juga seperti topi atau payung dan menghindari paparan sinar matahari terlalu lama. Dan tentunya untuk pendengar, beberapa hal yang bisa dilakukan supaya aktivitasnya tetap nyaman, perbanyak minum air putih ya, lalu juga gunakan pakaian yang menyerap keringat ya, terus habis gitu istirahat sejenak pendengar bila mulai merasa lelah akibat cuaca panas, lalu pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum digunakan. Oke, pendengar ya, tentunya siang hari ini cuacanya cukup panas ya, seperti Surabaya pada umumnya aktivitasnya pendengar ya. Jadi pantau terus untuk informasi cuaca melalui info BMKG.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan informasi laporan terkini. Selanjutnya untuk dari Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo dalam rangka memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
2: Saat ini saya berada di Kebun Binatang Surabaya dan pada momen libur sekolah pada semester genap tahun 2026 kali ini, Kebun Binatang Surabaya sepemantauan kami di lokasi ini cukup ramai. Banyak pengunjung dari Surabaya maupun dari luar kota Surabaya juga tiba di hingga pukul 10.24 waktu Indonesia Barat kali ini untuk menikmati berbagai macam satwa, edukasi satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dan hari ini Kebun Binatang Surabaya juga

0: dan dirinya juga menyebutkan bahwa rekor teramai selama periode libur sekolah semester ini, ya, semester genap di tahun 2026 ini, Kebun Binatang Surabaya di hari Minggu kemarin mendapatkan kunjungan sampai dengan angka 25.000 pengunjung, yang dimana jika dirata-rata pada weekend hari biasa, Kebun Binatang Surabaya ini hanya mendapatkan kunjungan sebanyak 10.000 pengunjung. Nah, ini berarti ada peningkatan 200% lebih pada jumlah kunjungan di periode libur sekolah kali ini. Dan mendengar, Kebun Binatang Surabaya juga mentargetkan angka yang lebih signifikan lagi, yaitu hingga 30.000 pengunjung. Rencananya akan ditargetkan pada hari Minggu besok atau puncak dari acara Back to Zoo, yaitu 12 Juli 2026. Angka yang dicapai adalah 30.000, dan untuk mencapai angka tersebut, pihak KBS juga tengah menyiapkan berbagai macam fasilitas, dari fasilitas parkir, akses menuju KBS melewati tunnel Surabaya, dan juga beberapa akses atau mungkin fasilitas yang lainnya yang disediakan di Kebun Binatang Surabaya, seperti booth-booth makanan dan juga fasilitas kesehatan, mengingat juga untuk mengantisipasi beberapa kejadian gawat darurat yang bisa saja terjadi pada pengunjung saat mengunjungi Kebun Binatang Surabaya. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Kebun Binatang Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan Faiz Putra. Pendengar, masih di perjalanan Surabaya siang ini barengan sama Celia Cayani. Pendengar, mungkin Anda yang ingin memberikan informasi terkait trafik atau lalu lintas, boleh ya untuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan dari pemerintah kota Surabaya, pendengar ya, terus menata tentang kawasan Jalan Tunjungan. Sejumlah titik parkir juga yang belum menerapkan sistem digital itu menjadi perhatian, dan petugas akan melakukan penataan agar pelayanan parkirnya itu lebih tertib sekaligus juga meningkatkan kenyamanan pengunjung, pendengar ya. Lalu juga waspada juga terkait rekrutmen ASN dan lain sebagainya, pendengar. Ini salah satu di Polsek Gresik yang menetapkan tersangka baru dari kasus penipuan ya, surat keputusan ASN, dan kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran menjadi ASN dengan imbalan sejumlah uang. Dan tentunya rekrutmen resmi itu melalui pemerintah dan selalu diumumkan melalui kanal resmi ya. Pendengar, itu informasi di Surabaya siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini, Surabaya siang ini akan dilanjutkan oleh Fresti Oktora. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.
1: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
2: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id, makanya kamu tuh harus update dong.
1: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
2: Sembarangan aja. Ya iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
1: Hah? Serius kamu, sis?
2: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
1: Terus gimana caranya?
2: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.
2: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
3: Menurutmu lucu? Tapi menurut Rina belum tentu.
2: Ah, cuma bercanda kok. Masa begitu aja baper sih?
3: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak nggak kira-kira?
2: Kalau dipikir-pikir, mungkin nggak enak juga sih.
3: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
2: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
3: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
2: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
3: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya siang ini di edisi 9 Juli 2026. Kami akan hadirkan pendengar beragam informasi untuk Anda dan jangan lewatkan pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat atau saat lagi Anda bisa menyimak bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu, yaitu musik kita 100% Indonesia. Nanti kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, dan Anda bisa request lagu-lagu tersebut di kesempatan kali ini. Anda bisa menggunakan atau mengakses 534-5474 atau di 081-3314-992. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan bagaimana kabar untuk Anda selengkapnya di hari ini. Kebetulan kita juga punya paket feature begitu ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda bersama dengan reporter Farida Kusnia. Kali ini berkaitan dengan udeng pacul. Selamat mengikuti.
1: Udeng pacul bang, itu yang mencipta Bapak Monalipata, bukan orang lain, beliau yang pertama itu.
2: Udeng pacul goang merupakan ikat kepala khas Kabupaten Sidoarjo. Udeng ini punya keunikan, bentuk dan motif tersendiri. Bentuknya tidak utuh, menutup kepala bagian atas, hanya setengah lingkaran. Menurut Ketua Penelitian dan Pengembangan DPC Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Harpi Melati Sidoarjo, Sudirman, udeng pacul goang diciptakan oleh Monalipata. Dikenalkan sejak tahun 1996 lalu sebagai bagian dari kostum khas pengantin putri Jenggolo, meski dulu udeng digunakan sebagai identitas diri.
1: Untuk kewibawaan sebuah seorang prajurit itu kan harus punya kewibawaannya. Nah, suatu contoh ya, ini angkatan bersenjata. Kewibawaan kan busana. Kalau dia sudah memakai busana angkatan Polri kah, atau Gegana atau pasukan elit yang lain, kan kalau sudah berpakaian itu sudah identitasnya kan jelas gitu loh. Udeng itu juga begitu sama. Dia kalau memakai udeng itu, oh iki wong teko Jenggolo. Oh iki wong teko Majapahit. Nah, itu identitas diri, terus kemudian membawa kewibawaan dari khas itu sendiri. Juga untuk bisa istilahnya itu melindungi kepala dari panas matahari dan sebagainya, yaitu.
3: Itu dipakai masyarakat banyak Sidoarjo.
1: Iya, itu kebanyakan dipakai orang-orang di kerajaan pada waktu itu. Ya, tapi masyarakat bawah boleh.
2: Ketua Penelitian dan Pengembangan DPC Harpi Melati Sidoarjo, Sudirman mengatakan, udeng pacul goang juga dikenalkan kepada masyarakat melalui ikon Duta Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Gu dan Miu.
1: Itu diberikan hari apa yang tertentu, pakai udeng semua masyarakat. Seperti umpamanya ulang tahun kota Sidoarjo. Sidoarjo sudah punya udeng. Ya, ada acara, buatlah pakai udeng semua khas Sidoarjo. Masa kalah dengan Jogja? Jogja itu ada setiap ulang tahun Jogja pakai lurik semua. Mulai dari penjual bakso, penjual lontong, semua khas. Saya juga heran. Ini loh yang betul-betul mereka itu apa masih tetap melestarikan, tetapi tidak setiap hari. Ya, hari tertentu aja. Makanya keadaan itu sudah berubah. Kalau dulu tiap hari pakai itu, mau ke sawah ya ambil kain, ya itu perca kain yang bentuknya segitiga terus dibulet-buletkan di kepala, jadilah udeng. Ya sudah, berangkat ya gitu. Setiap itu begitu, masyarakat dulu itu begitu. Nah, sama dengan di sini. Nah, harapan saya memang ini adalah merupakan satu bentuk untuk melestarikan. Ya, seharusnya ada rasa tanggap lah gitu loh. Tanggap bagaimana namanya diinstruksikan kepada apa namanya bapak ya pimpinan yang lebih atas, memberikan instruksi di bawah jangan sampai budaya ini pupus gitu loh. Mungkin kepala-kepala sekolah harus pakai udeng pacul goang.
2: Udeng Pacul Goang syarat dengan motif batik khas Kabupaten Sidoarjo. Udeng ini memiliki bagian ujung runcing dan ujung tumpul, penutup kepala atasnya goang, selain itu ada cungkup ujung dan cungkup pakal. Dan pada bagian belakang udeng, ada simpul, juga penutup tengkuk. Semua bagian itu memiliki arti dan makna tersendiri. Karena itu anak Munali Patah, pencipta udeng Pacul Goang, Uriyati harapkan generasi muda melestarikan udeng itu.
4: Generasi muda dan generasi penerusnya supaya melestarikan, terus jangan sampai punah lah gitu loh, kayak karya-karya maestro, nggak hanya Pak Munali aja, keseniannya maestro-maestro yang lain kayak Mpumpu yang lain itu jangan sampai punah, jangan sampai gugur, harus dilestarikan dan diangkat. Itu aja kan kasihan gitu loh, kayak seperti saya ini, bapak sudah meninggal, terus ahli waris juga sudah berhenti di situ aja gitu loh, kita mau ngangkat juga kan butuh biaya gitu loh, ya udah diam saja untuk biaya keluarga, jangan sampai seperti keluarga sini gitu.
2: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo, Dekesda Ali Aspandi, mengapresiasi warisan budaya khas Sidoarjo sebagai kekayaan intelektual komunal KIK yang telah dicatatkan, termasuk Udeng Pacul Goang.
5: Udeng Pacul itu sudah didaftarkan di HGI ya. Kemudian sekarang juga melalui kebijakan Pemkab, seluruh ASN agar menggunakan udeng pacul. Nah ini kan kebijakan ini kan secara ekonomi kan membawa dampak ya, terutama pada para perajin udeng pacul. Nah namun kebijakan ini di satu sisi bagi kami cukup mengembirakan, karena dengan adanya kita merawat potensi budaya, maka kami senang bahwa di Sidoarjo ke depan menuju ke kota budaya itu paling nggak semakin kelihatan.
2: Selain itu, Ketua Umum Dekesda Ali Aspandi harapkan generasi muda menghargai kearifan lokal, termasuk udeng pacul goang, mengingat modernisasi cukup berpengaruh terhadap generasi bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Lagunya cukup banyak ya, jadi nanti Anda bisa request lagu-lagu yang Anda inginkan. Requestnya di mana? Seperti biasa di 0315345474 atau 081-3314-992. Kita punya beberapa komposisi yang bisa di request begitu pendengar ya. Tapi nanti jam setengah 2 siang. Sekarang ini masih pukul 13:19 waktu Indonesia Barat. Jadi saya belum mulai begitu ya untuk bisa menghadirkan lagu-lagu enak-enak di siang hari ini. Cuaca di luar sana panas ya pendengar. Jadi untuk saat ini bagi Anda yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen ya, pakai pelindung tabir surya ya, biar nggak terlalu terpapar sinar matahari atau sinar UV terlalu berlebih begitu ya, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal. Kabarnya Wali Kota Surabaya ini mencopot Lurah Tambak Wedi begitu ya, usai warga mengeluhkan dugaan praktek jual beli stan SWK. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mencopot Yusufian Lurah Tambak Wedi setelah warga mengeluhkan praktek dugaan jual beli stan di Sentra Wisata Kuliner atau SWK. Pencopotan itu berlaku pada hari ini, pendengar, 9 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, setelah Eri Cahyadi memimpin pelantikan jabatan 32 aparatur sipil negara atau ASN di Gedung Sawunggaling. Yusufian dimutasi menjadi kepala seksi atau kasi Kelurahan Kalisari. Alasan pencopotannya, lurah sebagai garda terdepan suatu wilayah harus mengambil keputusan untuk melindungi masyarakat. Sementara pengakuan lurah tidak mengetahui adanya dugaan praktek karena selama ini mempercayakan pengelolaan SWK ke paguyuban setempat. Dan pihaknya mengevaluasi ketidaktahuan lurah atas dugaan praktek tersebut dan hanya berkomunikasi dengan paguyuban, bukan dengan masyarakat pengguna stan. Selain mencopot lurah, Eri menyebut dugaan jual beli SWK ini sudah dilaporkan ke polisi. Jadi pihaknya sudah membuat laporan ke Polres dan dilakukan pemeriksaan sesama Polres begitu ya. Dan harapannya cepat segera berjalan apa yang nantinya akan diputuskan. Pelaporan untuk mengungkap dugaan praktek jual beli yang dikeluhkan pedagang SWK namun tidak diakui oleh orang yang disebut menerima uang. Total ada 5 pedagang yang mengaku jadi korban dugaan praktek jual beli stan SWK tersebut. Dan pihaknya menegaskan mutasi jabatan tidak hanya terjadi di Tambak Wedi. Menurutnya perpindahan dari lurah menjadi kepala seksi bukan penurunan jabatan karena keduanya memiliki eselon yang sama. Perbedaannya terletak pada fungsi jabatan, di mana lurah menjadi pimpinan di tingkat kelurahan. Diketahui total ada 32 ASN yang dimutasi, diantaranya lurah perempuan yang memutuskan mundur usai dimintai komitmen untuk siaga malam hari, kemudian lurah yang menjabat 5 tahun melebihi batas yang diminta oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yaitu 3 tahun, lalu yang terakhir adalah karena evaluasi kinerja lurah soal pengawasan di lapangan.

0: Indonesia. Kami akan hadirkan beragam komposisi enak-enak ya untuk Anda. Anda bisa request lagu-lagu yang Anda siapkan, yang sudah di request, yang sudah kami siapkan begitu ya. Kita punya Dewa 19, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Kemudian Manusia Kuat dari Tulus, Menangis Semalam dari Audi, Raisa, Ternyata Tanpamu, Terlalu Lama Sendiri dari Yunisara, My Facebook dari Gigi, Kemesraan Iwan Fals featuring Niji, kemudian Noah, Geisha, dan The Massive. Ada juga Cinta Jangan Kau Pergi dari Ika Putri. Kemudian Club Project Yogyakarta. Kemudian Siapa Gerangan Dirinya dari Padi. 420 dengan Mangu. Kemudian juga kita punya Rio Febrian Bukan Untukku. Nada Cinta Rosa. Kemudian Kaulah Segalanya dari Rutsana ya. Mau yang diputarkan yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ada siapakah? Halo, selamat siang, musik kita. Budian, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suaranya lirih banget, Bu.
1: Mocok sih.
0: Iya, ada yang lagi tidur kah?
1: Iya.
0: Kalau Bu Siti biasanya begitu tuh ada yang lagi tidur ya. Budian, gimana di sana?
1: Sumuk
0: ya, panas banget ya, Bu ya.
1: Habis aja dingin sekarang sumuk.
0: Oh iya, baik. Tapi kalau memang ini masih berdinding ya, Bu ya?
1: Iya, kalau pagi sih. Malam sampai pagi.
0: Malam sampai pagi ya. Ibu, hari ini kita punya beberapa komposisi yang bisa di-request. Kira-kira Ibu mau dengerin lagunya
1: tadi
0: ini siapa?
1: Ada lagunya Yunisara ya.
0: Hah? Siapa, Bu?
1: Yunisara.
0: Lagunya Yunisara? Iya, Terlalu Lama Sendiri. Iya, Terlalu Lama Sendiri ya. Mau ya. Itu aja.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Nanti tak puterin ya.
1: Salamnya 5 aja ya.
0: Tentu dong, 5 aja.
1: Tadi Mbak Maya, tadi kan Mbak Maya kemana sekarang Mbak Maya?
0: Mbak Maya? Mbak Maya siapa, Bu?
1: Mbak Celia, Mbak Celia.
0: Oh, astagfirullah, saya bingung Mbak Maya. Mbak Celia ya udah selesai, Bu.
1: Oh gitu, kok ganti Satpol PP?
0: Iya, pasti semua lagi berharap. Aduh, jangan sampai Satpol PP yang siaran nih bisa bahaya nih ya. Karena nggak bisa salam banyak ya.
1: Iya, 5 aja ya.
0: Iya, 5 aja. Bu.
1: Satu. Salamnya satu, Pak Tua, Pak Mul. Dua, Pak Mariono, Pak Kobar. Tiga, Oma Yanti Sim, Bu Siti Rumia. Empat, Bu Nana, Bu Yani Jaya. Terus yang keempat ya. Empat, Bu
0: kurang satu.
1: Dwi Bowo,
0: okay.
1: Bu Titi. Terus tambah satu lagi Bu, Bu Wira.
0: Baik.
1: Semoga cepat lembu, semoga cepat diangkat penyakitnya pulih kembali.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Yang sabar, Bu Wira, yang ikhlas. Berdoa dan beristirahat. Semoga cepat mendapatkan kesembuhan, mendapatkan obat.
0: Amin, amin,
1: buat
0: Allah.
1: Buat Mbak, buat semuanya sehat, buat Ibu Satpol PP. Selamat berduka.
0: Baik.
1: Selamat berduka, semoga sehat selalu, semakin banyak umur diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Baik.
1: Itu akan naik bagi kita.
0: Amin.
1: Selalu dalam dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Kita akan mengkabar bagina untuk Allah. Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon di kesempatan kali ini? Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Selamat siang juga musik kita 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu, apa kabar? Sehat ya?
2: Bu Alhamdulillah. Siti.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat pol-polan.
0: Panas kalian ya.
2: Juga sehat.
0: Alhamdulillah Ibu sehat ya.
2: Iya, panas memang.
0: Apa-apa. Betul. Bu.
2: Tak syukuri ya.
0: Iya,
2: ya.
0: harus disyukuri ya. Bisa bahaya kalau enggak disyukuri. Bu. Hari ini
2: mahal ini opo mahal ini
0: enggak ada Bu kok
2: ada
0: mahal ini
2: enggak
0: ada

0: Hari ini gak ada Mahalini, gak ada Leodra.
1: Ada siapa? Kak Indra.
0: Yang perempuan ini ada Raisya ternyata tanpamu. Kemudian ada Menangis Semalam dari Audi. Kemudian ada Ika Putri Jangan Kau Pergi. Ini yang perempuan
1: Tulus
0: ya.
1: Ada, Wes.
0: Rosa Nada Cinta. Tulus aja. Manusia ya, kuat ya. Siapa? Manusia kuat. Ya. Oke,
1: oh,
0: siap.
1: Manusia kuat.
0: Oke.
1: Okay. Cocok.
0: Cocok ya. Itu. Strong woman. Siap.
1: Alamnya
0: putri.
1: Buat Budian. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ramuli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther. Nanti bapaknya nanti malam ya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo.
0: Iya, oke.
1: Okay. Edinda.
0: Loh, lanjut.
1: Mama Nyu, terus Bu Siti Rumia.
0: Pelanggaran.
1: Semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, Mbak Tresti Apara.
0: Baik, Ibu.
1: Saya ingin tahu. Oke.
0: Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum Mbak Fresti.
0: Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, Mbak Fresti juga sehat. Semuanya sekeluarga.
0: Iya, amin. Ibu,
2: lagunya saya
0: apa?
2: Pemesraan.
0: Kemesraan ya, dari Iwan Fals featuring kawan-kawan ya. Baik, lagunya buat siapa Ibu?
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Sehat, Mama Yu, Pak Freddy, juga Pak Tua
0: dan lainnya.
2: Pak Idris juga. Bu Siti tadi Bang Kobar.
0: Baik.
2: Makasih Pak Presti, paringi sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang musik kita. Terima kasih sudah menunggu Oma.
3: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Kakak Festi Oktorai yang elegan, smart and humble. Baik sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
3: Alhamdulillah beserta putra mahkota. Hari ini makan siang atau nanti habis maghrib?
0: Sudah Oma, sudah makan siang saya. Hari ini saya gak puasa Oma.
3: Iya Alhamdulillah, gak apa-apa yang puasa ya puasa. Saya seperti biasa kata Fresti, kelihatannya tadi Rosa ada ya?
0: Ada Oma, Nada Cinta.
3: Oke, boleh ya. Tapi kalau kesukaannya, favoritnya Kakak Festi apa sih? Kalau boleh saya tahu.
0: Raisa dong,
3: dari
0: Oma. Raisa.
3: Kenapa?
0: Raisa.
3: Apa itu Raisa? Judulnya apa?
0: Judulnya itu Ternyata Tanpamu dari ya. Raisa.
3: Ternyata Tanpamu
0: iya,
3: ya.
0: Iya, betul.
3: Boleh. Oke, bungkus ya, deal.
0: Bungkus, deal.
3: Kepaannya.
0: Silakan.
3: Salamnya buat Kang Haji Wali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati. Ini Mbak Yunya, Kak Fresti.
0: Oh, baik.
3: Iya. Terus satu ya, lalu buat siapa Bunda Sri Suhartini Gekara Bu Musdiati Wibowo beserta yang di Sumatera Selatan tuh siapa Bunda Susilowati itu kakaknya apa adiknya Bu Istikhara. Nah terus tadi yang sudah on air terima kasih ya. Mbak Dian, Bu Siti, Bu Titi. Terima kasih Kak Presi.
0: Terima kasih.
3: Boleh ya. Satu itu ada sekapur sirih.
0: Baik.
3: Nah, tapi dijawab Kak Presti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kebuli beras porang. Cukup. Enak tidak Kak?
0: Oh enak, enak.
3: Ganti ketupat talas motif kurma. Enak gak tuh ya? Hobi ngebully urusin orang. Nanti dapat balas negatif dan karmanya.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan kita jauh semua dari ini ya Kak Presti ya.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya puterin dulu komposisinya pendengar ya. Setelah itu saya akan hadir kembali menyapa Anda. Dan kebetulan juga yang mengirimkan pesan singkatnya cukup banyak ya, yang di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan hadirkan satu persatu spesial lagunya untuk Anda ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Yuni Sara, terlalu lama sendiri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Saya gantian dulu ya ke yang mengirimkan pesan singkat. Jadi teleponnya saya stop dulu. Saya ke yang sudah mengirimkan WhatsApp. Dari Pak Mariono di Tulung Agung, minta diputarkan lagu pop Yogyakarta versinya Club Project. Selamat buat Bu Ira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi ya. Kemudian untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, bersama dengan Mbak Fresti Oktora, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar dan barokah. Kemudian juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, ada Pak Bambang ya di PBI Benowo, 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Fresti, bisa minta komposisi dari One Fals Kemesraan? Tentu Bapak boleh. Selamat buat pendengar setia Pro 1 dimanapun, tetap semangat. Terima kasih, ditunggu lagunya. Ada Bu Artini, assalamualaikum Mbak Fresti, Musik Kita 100% Indonesia, mau request lagunya Gigi. Selamat buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Omayanti, dan buat Mbak Fresti-nya. Terima kasih banyak. Ada Bu Mus Diati Wibowo, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia, assalamualaikum Mbak Fresti, request lagu dari Ika Putri. Waalaikumsalam Ibu, ditunggu ya lagunya Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi ya. Salamnya untuk Ibu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Omayanti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih, ditunggu lagunya. Saya ke penelpon yang sudah mengirimkan pesan singkat, yang telpon di WhatsApp ya. Kita ke Pak Wandi dulu, kemarin gak jadi-jadi soalnya ya. Pak Wandi, terima kasih sudah menunggu.
2: Halo, selamat sore. Selamat siang.
1: Selamat siang. Musik apa kabar, Pak?
2: 100% Indonesia.
1: Iya, sudah lama kabar sekali
2: baik,
1: tidak bersuara.
2: Baik, Mbak Presti.
1: Baik, sehat ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Presti. Mbak Presti gimana?
1: Alhamdulillah saya juga sehat luar biasa. Iya, Pak. Mantap. Di siang hari ini lagunya udah kita siapin ya.
2: Siap.
1: Sudah. Itu, oh, belum tahu lagunya apa aja ya. Lagunya ya, kita punya lagu dari Kemesraan Iwan Fals featuring kawan-kawan ya. Kemudian Raisa Ternyata Tanpamu, ada Dewa 19 Takkan Ada Cinta Yang
2: Cukup.
1: Lain. Ya.
2: Cukup Mbak Presti.
1: Iwan Fals aja Kemesraan. Siap, nanti kita akan hadirkan ya.
2: Iya.
1: Ya, lagunya buat siapa, Pak? 5 aja ya.
2: Oh, 5 aja.
1: Iya, 5 aja.
2: Salamnya buat Bu Artini, lalu ada Bu Mujiati Ugo, Umi Yanti Queen, lalu ada Mas Ahlinya juga, ada Bu Yani Jaya. Bonus satu ya, Mbak.
1: Baik.
2: Untuk Bu Ati Ramli, semoga sehat selalu. Apa
1: Amin.
2: Kabar?
1: Amin.
2: Buat Mbak Presinya, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Kalau pulang hati-hati, Mbak Presti.
1: Baik, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Ibu?
3: Bu Dewi.
1: Bu Dewi, apa kabar Ibu, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Dewi, hari ini mau dengerin lagunya siapa aja yang udah kita siapin?
3: Tanpamu.
1: Iya, Raisa.
3: Oh,
1: baik, siap. Lagunya oke, buat ya. 5 orang aja ya.
3: Buat Mama Yanti, Tante Citi, Bu Eki Karo, Pak Idris, dan Bang Kobar.
1: Baik.
3: Semuanya makasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung bersama kami ya. Kemudian ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah, biasa. Lagi masak nasi.
1: Lagi masak nasi, siap. Ibu, ya, lagunya di siang hari ini mau yang apa?
4: Aku tadi pengen Iwan Fals saja.
1: Iya, Iwan Fals ya, nanti tak puterin Ibu.
4: Ya, sama-sama tak Wandi ya.
1: Ah, betul.
4: Memang ngesnya di situ dari tadi, gak bisa masuk-masuk.
1: Oh iya Bu, banyak banget soalnya masuk ya. Terima kasih sudah setia menunggu.
3: Baik. Salam Meme Limo mana?
1: Iya.
3: Tadi ada nomor satu Mayanti, terus ada Bunda Dewi, terus ada Bunda Mus, terus ada Bu Siti, terus satu lagi Pak Tua sama Bang Kobar. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Buat Mbak Presti kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya kembali ya. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami, Bu Siti Rumia di Tuban. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Request lagunya Iwan Fals. Salamnya buat Bu Siti, Bu Dian, Bu Hartini, Oma Yanti, dan juga Ibu Istiharo. Dan salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Fresti ya. Terima kasih, sehat sekali. Terima kasih Ibu. Kemudian ada Ibu Sulistiyawati ya. Assalamualaikum Mbak Fresti. Ini Bu Sulistiyawati ya, di Sumatera Selatan. Request lagunya Yunisara. Tadi udah muncul ya Bu Yunisara, Terlalu Lama Sendiri. Salam balik buat Oma Yanti di Bandung. Baik, terima kasih. Semoga tadi Ibu sempat mendengarkan lagunya ketika diputar ya. Kemudian ada Mbak Rika Herlin. Musik kita 100% Indonesia. Lagunya Termangu. Jadi Termangu ya, dari 420 featuring Carita Utami. Supportnya disampaikan salam buat Mas Faris di Malang sama host RRI yang paling gaul, bikin semangat ya, Mas Dio Pratama ya. Baik, dan juga Mbak Fresinya happy nice, aktivitas bahagia selalu. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Ditunggu untuk lagunya, nanti kita akan hadirkan. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang. Musik kita
5: 100% Indonesia.
1: Abah, apa kabar? Sugeng siang.
5: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
1: Alhamdulillah. Bah, hari ini.
5: Enggak, itu Raisa itu apa, Mbak?
1: Ternyata tanpamu, Pak.
5: Oh, kalau tanpamu kan enggak diputer nanti sama Mbakmu.
1: Loh, ya diputer loh Pak.
5: Enggak, dewa aja Mbak.
1: Dewa aja, takkan ada cinta yang lain.
5: Iya, cinta iya. Cuma satu,
1: iya. Untuk
5: pro satu.
1: Alhamdulillah. Siap, nanti kita akan hadirkan. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya Mbak.
5: Untuk Bu Wira. Semoga lekas sembuh.
1: Amin.
5: Oma Yanti, Ibu Nana, Ibu Uti, dan Ibu Putri bersama Bapak Freddy di Merauke.
1: Baik.
5: Bonusnya satu untuk Tulang Kobar, Mbak.
1: Siap.
5: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Abah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya putarkan lagi komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Banyak yang suka sama lagu ini ya. Lagu dari Iwan Fals dengan Kemesraan.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut merupakan hasil manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Lagunya kami akan hadirkan, kami akan putarkan sesaat lagi ya. Ditunggu, pasti kami akan hadirkan hingga usai nanti. Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti berjaringan nasional untuk Beranda Asa Cita ya. Nanti Anda bisa simak bersama di hari ini pukul 15 hingga pukul 16 ya. Dari teman-teman RRI Kupang, kemudian RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai. Di ujung telepon sudah ada siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Pak Mul.
1: Di ujung telepon ada orang Kembili.
0: Hai.
1: Pak Mul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Celia?
0: Kok Mbak Celia? Loh, lupa Pak suaranya Pak.
1: Mbak Presti.
0: Iya.
1: Oh ya maaf ya Mbak Celia. Maaf Mbak Presti, kamu bancai kok gak jeneng. Lagunya tinggal apa Mbak Presti?
0: Banyak Pak lagunya, masih banyak. Kita punya Club Project Yogyakarta, Gigi My Facebook.
1: Ya
0: sudah
1: Mbak, wis gak usah ndol anger-anger.
0: Oke, baik.
1: Ayo nang Jogja bareng-bareng ayo.
0: Ayo.
1: Ayo. Siapa lagi itu? Daftar nang ini Mbak Presti.
0: Nanti tak puterin lagunya ya Pak.
1: Ada laporan dulu Mbak, Pak Wanas.
0: Panas banget ya Pak?
1: Ini yo agak kenceng, silir-silir gitu Mbak.
0: Oke, baik. Bikin ngantuk
1: ya,
0: biasanya Pak.
1: Menikmati aja Mbak Presti, panas ya, alhamdulillah, hujan alhamdulillah.
0: Jadi pokoknya disyukuri ya Pak ya.
1: Ya harus. Kok kita hanya diberi oleh Allah gitu kok. Ada hujan pasti ada panas. Mbak Presti lagi ya, mau tanya apa tadi?
0: Apanya?
1: Mau tanya apa?
0: Oh enggak, cuma nimpali doang, enggak nanya.
1: Apa Mbak?
0: Cuman hanya menimpali aja Pak.
1: Menimpali kok apa sih Mbak?
0: Merespon begitu, apa yang disampaikan.
1: Merespon pembicaraannya Bapak Mulyono.
0: Betul sekali.
1: Ya, harus, ya gitu harus.
0: Iya. Sudah makan siang Pak?
1: Saja, tanpa terkecuali. Selamat siang dan dalam.
0: Sudah makan siang? Sudah makan siang?
1: Iyalah Ali Mbak, ya Allah, sampe niling nopat dalam juga piring emang.
0: Ya Allah.
1: Terus aku
0: langsung telepon.
1: Masuk, loh ya wes. Ya ya maaf, belum ini ya, habis ini.
0: Baik.
1: Yang di dapur sudah bengok-bengok. Ayo makan.
0: Waduh
1: enak. Tidak ada orang, cuma saya dengan Mbak Wedo kalau gini nih Mbak.
0: Oh gitu.
1: Cucuk lagi.
0: Di rumah masing-masing.
1: Ke rumah anak saya yang kedua tadi tidak ada orang.
0: Oh gitu.
1: Yang besar-besar sudah kerja semua. Ini untuk habis sholat asar ini, Batok tetap berangkat kerja lagi. Bantu tetangga yang itu loh Mbak, anak kososan DM RSAL itu loh Mbak.
0: Oh baik.
1: Karena ada yang makan di rumahnya kososan situ. Terus ngirim kemana cuy, setiap hari gitu Mbak.
0: Oh baik.
1: Iya, biar gak di rumah tidak jenuh, ada hiburan. Nanti
0: siap.
1: Sebelum maghrib udah pulang.
0: Baik.
1: Habis sholat subuh berangkat lagi, setiap hari gitu.
0: Baik, sehat selalu pokoknya ya Pak ya.
1: Amin. Saling mendoakan aja, saya juga mendoakan mudah-mudahan keluarga Mbak Presti semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, Allahumma.
1: Dilancarkan rezekinya oleh Allah.
0: Amin.
1: Saya doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, Allahumma. Amin.
1: Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi anak yang soleh-soleha.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Presti.
0: Baik, Bapak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ditunggu lagunya ya, nanti tak putarkan. Pak Mul minta lagunya Club Project Yogyakarta. Enak sih ya lagunya, tadi juga sempat saya putarkan di hari ini ya. Tadi jam berapa tadi ya? Jam satuan kalau gak salah ya. Enak pol itu lagunya ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
0: Baik.
2: Selamat siang juga Mbak Presi.
0: Selamat siang juga Bang.
2: Musik elektron punya Bang Kodir. Mari si Raja Pantun, silakan hadir.
0: Oh hehehe, mantap. Hari ini mau
2: ternyata
0: dengerin apa?
2: Ternyata tahu setengah mateng itu gudang markata ya. Itu loh Pak Mul ternyata bagus. perkataannya.
3: Iya, oke, okay, baik.
2: Tinggal apa Mbak Westi yang belum
3: lagunya yang belum diputar atau belum di request? Kalau yang belum di request?
2: Belum di request. Yang sudah request biarkan. Aku nggak mau sisa-sisa orang.
3: Oke, okay. Ada Rio Febrian, Bukan Untukku, Kalau Segalanya dari Rutsana ya. Rosana De Cinta sama Audi Menangis Semalam sama Siapa Gerangan Dirinya dari Padi. Boy mana?
2: Stop. Malah segalanya buat okay. Bang Kobar.
3: Siap.
2: Pujaanku.
3: Nanti tak puterin ya Bang ya.
2: Ya, salam balik dulu ya.
3: Baik. Buat
2: Bu Diri Damiati, kemudian Bu Dewi, Pak Tua, Mas Bandi. Ada lagi. Terima kasih buat Mama Selfie.
3: Oke.
2: Okay. Bu Istiqaro.
3: Oke. Okay. Dan lainnya.
2: Ini nama pun cantikku.
3: Oke, okay, siap.
2: Mbak Presdoktora.
3: Maturnuun. Terima kasih sudah menunggu juga Pak Matirwan. Selamat siang musik kita.
4: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
3: Baik. Apa kabar ya, Pak? Udah enggak badannya udah enggak capek-capek, udah enggak sakit lagi ya.
4: Ya, tinggal dikit lagi batuk, cuma lagi gundah saya.
3: Gundah kenapa lagi, Pak?
4: Kemarin gara-gara Argentina dengan Maroko dengan Mesir itu kan 3-2.
3: Ya sudah ini Pak, sudah nasibnya ya. Sudah berupaya ya, kan itu, yang penting Pak.
4: Iya, iya tapi kan itu kemenangan kontroversi kan menurut beberapa pengamat juga karena wasit lebih berpihak kepada Argentina menurut pengamat bukan kata saya.
3: Oke, baik.
4: Gitu bahkan kata Bang Pera Raymond Hatu juga tadi pagi seperti itu kan. Bang Pera Raymond Hatu kan mantan kapten kesebelasan Arsenal, pemain Surabaya juga, pemain legendaris juga tahu saya juga Mbak Presti.
3: Siap.
4: Bung Raymond Hatu, Bung Mama atau Bung Bejen Al-Haddad itu kan aduh, tokoh sepak bola di Surabaya itu kan ya.
3: Siap. Pak.
4: Ya.
3: Hari ini mau dengerin lagunya siapa?
4: Barusan nggak tercatat ya lagu apa barusan
3: satu. Oke, okay. Ini yang belum diputar aja Pak ya, yang belum diputar nih banyak loh. Maksudnya yang belum di request sama orang-orang ya. Kita punya lagu dari Audi Menangis Semalam, Siapa Gerangan Dirinya Padi, Bukan Untuk Kurio Febrian, sama Nada Cinta dari Rosa.
4: Padi,
3: padi. Oke, okay, baik.
4: Nanti karena dari kemarin kan padi, serap padi lagi, lagi senang sama padi.
3: Siap, kan. Nanti tak
4: apa lagi ya, padinya kasih tak sampai, tak itu paling senang kan.
3: Kasih tak sampai buat siapa?
4: Ya kan Pak? Ada lagu padi kasih tak sampai kan gitu.
3: Buat siapa emang kalau misalkan kasih tak sampai?
4: Ya memang. Ya iya, memang kasih tidak belum kesampaian.
3: Siap. Gitu. Oke. Okay. Pak. Iya. Lagunya buat siapa?
4: Ya. Buat barusan sahabatku Bang Kobar yang sudah masuk ya. Mudah-mudahan sehat ya Bang ya. Dan juga Ibu Wati Ramli, Bang Ali, kemudian Pak Ramadan, ada juga Teh Dinda. Siapa lagi? Udah empatnya. Buat Pak Aprilia Putri aja ya.
3: Baik,
4: sedang
3: siap.
4: Menanti pernah tugas. Mungkin itu aja Pak Presti.
3: Baik.
4: Terima kasih atas waktunya ya.
3: Baik.
4: Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang. Musik kita.
5: Musik kita. Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Dengan Pak Idris di Pasuruan.
3: Pak Idris di Pasuruan. Apa kabar Bapak?
5: Alhamdulillah. Pak Herwafiah.
3: Alhamdulillah.
5: Bersama keluarga juga demikian ya. Saya kan selalu.
3: Alhamdulillah Bapak. Berkat doa para pendengar. Iya. Pak Idris, di hari ini lagunya yang bisa di-request hanya ada beberapa komposisi yang belum di request begitu Pak. Tapi atau mau yang lainnya juga boleh sih. Kita punya Club Project Yogyakarta, ada My Facebook dari Gigi.
5: Club Project ikut Pak Ambul.
3: Oh, oke, okay, siap
5: Bang
3: nanti.
5: Bang Kobar, kalau segalanya.
3: Oke, baik. Lagunya buat siapa Pak? 5 orang aja ya.
5: 5 ya.
3: Iya.
5: Yang pertama, Budi Didamiati dan Bu Omayanti. Kedua, Bu Siti dan Bu Dewi. Ketiga, Bu Wira dan Bu Sikaro. Keempat, Pak Tuar dan Pak Mul. Kelima, Budian dan Bang Kobar.
3: Baik.
5: duduk menanti saudara.
3: Oke,
5: lihat lagi memuat kita untuk Mbak Presi Ostora. Terima kasih, selamat siang.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 ini jago-jago berpantun ya. Saya putarin dulu pendengar lagunya ya, spesial untuk Anda. Baru nanti kita akan sapa lagi siapa saja yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Muncul Club Project dengan Yogyakarta.

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

Pendengar, satu persatu komposisinya sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tapi jangan khawatir, hingga usai nanti kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan kali ini ya, dalam program musik kita 100% Indonesia. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Beranda Astacita Berjaringan, begitu ya. Baru besoknya Anda bisa menyimak bagaimana Beranda Astacita Moderasi Beragama di hari Jumat ya, bersama dengan Kiai Gufron Naam, Dewan Pengawas YP Alus Syafa Wal Wafa, soal tauhid yang mempersatukan spirit tasawuf merawat kerukunan dan kebangsaan. Nanti Anda besok maksudnya bisa bergabung bersama kami. Tapi kalau nanti kita akan bergabungnya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Beranda Astacita Berjaringan ya. Nanti ada teman-teman dari RRI Kupang yang akan menghadirkan soal ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole. Ada RRI Batam, Kampung Inovasi Plastik Batam. Ada RRI Toli-Toli, membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan teman-teman RRI Ranai, menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk program Musik Kita 100% Indonesia. Namun jangan khawatir, kami akan hadirkan sesaat lagi. Masih ada satu komposisi ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu, nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Pendengar, selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 kali 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota. Dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT1 Berseri yang berada di lingkungan

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piana Melia Beru Sembiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RT1.

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan PG

0: cuma sekedar sebagai estetika. Ya.
1: Ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebasa dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau sering

0: seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
1: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
2: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
1: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
2: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
1: mengawasi,
2: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
1: sisi lautnya
2: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
2: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
2: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja.
2: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu. Apa tantangan terbesarnya?
2: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
1: Iya.
2: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
2: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
2: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
2: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
2: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
2: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam gitu kan. Artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu,
2: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
2: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
2: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
2: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
2: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
2: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
0: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Rusliono bin Monali, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng, Lor Garuda 2, nomor 22, RT 002, RW 008, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1969/PDT-G/2026/PA.SBY antara Nur Hasanah binti Muhari sebagai penggugat dan Rusdiono bin Monali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Solihin bin Mantlangan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kupang Kerajaan 7, nomor 34, RT 04, RW 04, Kelurahan Kupang Kerajaan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1966/PDT-G/2026/PA.SBY antara Nurul Komariah binti Matriwat sebagai penggugat dan Solihin bin Matlangan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pukul 16
1: 16
0: waktu
1: waktu
0: Indonesia
1: Indonesia
0: Barat,
1: Barat
0: dari
1: dari
0: Jalan
1: Jalan
0: Lejen
1: Lejen
0: Panjaitan
1: Panjaitan
0: nomor
1: nomor
0: 61
1: 61
0: Kabupaten
1: Kabupaten
0: Jember,
1: Jember,
0: inilah
1: inilah
0: Radio
1: Radio
0: Republik
1: Republik
0: Indonesia
1: Indonesia
0: dengan
1: dengan
0: info
1: info
0: prima
1: prima
0: jejari
1: jejari
0: Jawa
1: Jawa
0: Timur.
1: Timur.
2: Kita ikuti info prima.
3: Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun. 21 dosen dan peneliti Universitas Negeri Malang masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi Sireng Global. Kejati Jatim ungkap dugaan korupsi Kur Mikro BNI Jember, kerugian negara mencapai 41 miliar. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 9 bersama saya, Rafa Lupi. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun drastis dalam beberapa hari terakhir ini, diduga dipengaruhi berkurangnya permintaan dari program makan bergizi gratis yang sementara libur. Laporan Anggi Witya.
4: Pendengar, harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember kini hanya berkisar Rp24.000 per kilogram, turun jauh dibandingkan harga normal yang biasanya mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga membuat lapak pedagang daging ayam dipadati pembeli sejak pagi. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. Salah seorang pembeli, Aisyah, mengaku sengaja membeli 1 kg daging ayam karena harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya.
5: Ya, dimasak makan sendiri.
6: Ya, gitu ya. Emang membeli atau gimana?
5: Ya, enggak yang sering. Ya, bosan.
4: Penurunan harga juga berdampak pada pola penjualan. Karena sebagian besar pembeli hanya memilih daging ayam, sejumlah pedagang bahkan memberikan kepala dan ceker ayam secara cuma-cuma agar seluruh bagian ayam ikut terjual. Pedagang daging ayam, Asbari, mengatakan turunnya harga dipicu berkurangnya permintaan dari pemasok selama program makan bergizi gratis atau MBG libur. Akibatnya pasokan ayam di pasar meningkat sehingga harga pun ikut terkoreksi.
7: Murah itu boleh MBG tidak ada itu, rai.
8: Libur ya,
7: libur. Boleh anak sekolah libur.
8: Tapi pembelinya gimana? Banyak.
7: Ya banyak kalau membeli dulu.
8: Cepat Pak ya ini penjualannya.
7: Cepat jualannya.
8: Enggak sampai sehari habis?
7: Oh, habis setengah hari habis setengah
8: hari habis ya. Tak pintar ya.
4: Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar margin keuntungan tidak terus menurun. Sementara itu, sebagian konsumen justru berharap harga murah ini masih bertahan beberapa waktu ke depan agar dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi cabang olahraga era Jawa Timur UNUTAU 2026 yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Laporan Gea Debora.
9: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi tangkai lomba monolog dalam rangka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Timur 2026 yang berlangsung di gedung KUJ UNEJ pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Panitia Peksimida dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jember, Dewi Angelina, mengatakan para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam cabang monolog.
10: Pesertanya ada 24 dari universitas di seluruh Jawa Timur ya tentunya. Salah satunya Universitas Jember, IESA, Universitas ITS, UB, dan yang lainnya masih banyak lagi. Harapan saya supaya kesenian khususnya teater di Universitas Jember ini semakin menggeliat dan semakin banyak peminat dari kalangan mahasiswa.
9: Salah satu peserta yang tampil adalah Darul Ihsan Fernando dari Universitas Trunojoyo Madura, UKM Seni Nanggala, yang membawakan naskah Aing karya Putu Wijaya.
11: Kebetulan saya di sini mementaskan naskah yang berjudul Aing karya Putu Wijaya. Untuk latihannya kurang lebih 1 bulan lah. Berapa optimis? 100% optimis.
9: Sementara itu, Dina Fitri Hasana selaku pembina UKM Teater Tiang yang mewakili Universitas Jember dalam ajang Peksimida 2026 tingkat daerah menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada peserta. Sutradara Teater Tiang Universitas Jember Eli Katriana Suryadi Putri menjelaskan bahwa naskah Aeng dipilih karena memiliki latar psikologis yang kuat. Dan aktor Muhammad Reza Dwiki Darmawan mengakui tantangan terbesar dalam pementasan adalah membangun kondisi psikologis tokoh.
1: Ya, selama ini saya memfasilitasi depan begitu ya, baik dari segi material maupun moral begitu.
12: Naskah yang kami pilih adalah Aeng Alimi. Kenapa memilih naskah ini? Karena pertama background psikologis yang sangat kuat.
13: Bagaimana cara menimbulkan psikologis si Alimin ini? Tantangannya juga bagaimana si Alimin bertindak dan bagaimana juga mengimajinasikan.
9: Seleksi monolog Peksimida Jawa Timur 2026 di KUJ Universitas Jember tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pengembangan seni teater mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember mengajak anak-anak untuk belajar menjaga kesehatan gigi melalui program Dokter Gigi Kecil. Laporan kembali, Gia Debora.
9: Mengisi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Jember kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua Tim PKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
14: Dokter Gigi Kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum.
9: Mata acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta, mengungkapkan rasa puasnya terhadap program Dokter Gigi Cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
15: Kegiatannya bagus banget sih, Kak, karena bisa ngenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktik juga caranya menggosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga, jadi anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat makan. Liburan sekolah anak-anak, karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
9: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi yang interaktif, yaitu food game, brushing, flushing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Jember berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, dan RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan Ruli.
15: Baik, terima kasih Retno. Universitas Negeri Malang kembali mencatatkan prestasi internasional setelah puluhan dosen dan penelitinya masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi SciRank Global. Berikut laporan dari Hanum Octavia.
16: Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5% Scientist 2026 versi SciRank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen.
17: Lebih atau di atas rata-rata. Nah, salah satu indikator teman-teman kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu Spring Rank tadi, yang antara lain ada 21 dosen UM yang masuk top 5% scientist. Nah, ini yang antara lain kita lakukan agar ini bisa berdampak kepada atmosfer akademik di kampus kami.
16: UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. Anu Moktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep dan sudah ada Refka Harki yang akan siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Refka.
19: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional. Laporan Imam Mukhlis.
20: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional, Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi menjelaskan teknologi PMAAS diadopsi dari sistem pertanian modern yang dipelajari Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Teknologi tersebut kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan karakteristik pertanian di Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurut Deoringgi, salah satu keunggulan PMAAS adalah mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 10 ton per hektar. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas padi saat ini yang masih berada di kisaran 5 ton per hektar.
21: Kementerian Pertanian mendorong para penyuluh untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Yang mana teknologi pertanian modern ini didapatkan oleh Bapak Menteri Pertanian waktu kunjungan di Amerika, di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Jadi teknologi ini diadopsi di Indonesia dan dimodifikasi sehingga menjadi teknologi yang spesifik lokasi. Nama teknologi tersebut adalah PMAAS, singkatan dari Pertanian Modern Advanced Agriculture System.
20: Iya, menang. Bahkan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sumenep mengikuti studi tiru untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi tersebut sebelum diimplementasikan di wilayah binaan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi PMAAS di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
22: Terima kasih, Refka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memanfaatkan momen libur sekolah untuk mendorong perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
23: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula, antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
24: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah, ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Nah, dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur perekaman. Data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% mas. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
23: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disdukcapil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
22: Sebanyak 117 mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Puda. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
3: Dengan adanya KKNT IPB di Ponorogo ini, setidaknya kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali. Karena apa nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari keempat. Dan memang kemarin pun teknologi-teknologinya sudah beberapa diterapkan, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah kurang sekali kan untuk Ponorogo. Nah, itu bisa oleh-oleh kan. Jadi ciri-cirinya Ponorogo, sate Ponorogo. Maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
2: Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Dudianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
5: Sate Ponorogo tidak satu bulan tadi umpati, bisa setahun tahun. Awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji dulu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan itu. Kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
2: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
22: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
6: Terima kasih Prita. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani di BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara lebih dari 41 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
7: Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan kasus korupsi dana KUR Mikro untuk para petani pada Bank BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia Atmaja mengatakan, dari kasus tersebut terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 2 di antaranya saat ini telah diamankan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jawa Timur. Masing-masing berinisial AS dan IIS yang bertindak sebagai agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Cabang Jember. Sedangkan satu tersangka lain, MFH, selaku pimpinan cabang BNI Jember periode 2021-2023, tengah menjalani hukuman di Lapas Jember.
1: Ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah program pemerintah untuk membantu ya, untuk membantu petani-petani ya, untuk meningkatkan permodalan. Ya, tapi ternyata akibat dari praktik curang ini, otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya tidak, dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet.
7: Dijelaskan Punia, dalam praktek culas ini, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangan, menekan karyawannya melakukan proses dokumen fiktif yang diberikan dari tersangka AM dan IS. Diketahui total kerugian negara yang diakibatkan perlakuan tiga tersangka mencapai 12,59 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pemberian dana kur mikro dari BNI Jember periode 2021-2023 mencapai 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi siswa serta orang tua pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
8: Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun ajaran baru 2026-2027. Edukasi akan menyasar peserta didik dan orang tua terutama terkait pendampingan anak di ruang digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sinergi dengan Densus 88 akan terus diperkuat melalui program edukasi di sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru. Wali Kota Eri mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, materi edukasi akan disampaikan langsung oleh personil Densus 88. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak termasuk penggunaan gawai.
10: Memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak bersama dengan Densus 88, bagaimana kami mencegah kekerasan, mencegah teroris, bagaimana mencegah terkait kegiatan-kegiatan yang bisa merusak anak. Karena dengan beberapa kali kegiatan dengan Densus 88 ini, kami bisa mencegah hal yang seperti itu. Bahkan kami dengan Densus 88, kami ketika ada informasi, kami membuatkan surat edaran. Bagaimana peran orang tua, bagaimana membatasi gawe, bagaimana hal yang perlu dilakukan.
8: Melalui edukasi itu, Wali Kota Eri berharap orang tua semakin memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang keluarga menjadi kunci mencegah anak terpapar paham yang menyimpang. Ermina melaporkan.
4: Institut Teknologi 10 November terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar dan meningkatkan mutu pendidikan. Laporan Oni Arianto.
11: Institut Teknologi 10 November ITS terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen guna memperbanyak jumlah profesor. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan studi lanjut hingga jenjang doktor serta dukungan pendanaan publikasi ilmiah. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Kamis siang mengatakan masih terdapat sejumlah dosen berusia di atas 50 tahun yang belum meraih jabatan guru besar. Karena itu ITS memprioritaskan pengembangan dosen muda agar lebih cepat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
25: Kita memang saat ini ada beberapa dosen yang sudah di atas 50 dan belum mencapai guru besar. Ya, kami memang program dari bidang 3 SDM itu kami bisa mendorong dosen-dosen yang relatif masih muda itu untuk bisa segera yang belum sekolah untuk segera sekolah. Kami memang nanti mungkin secara rekrutmen kita akan bergeser yang tadinya S2 menjadi S3 sehingga kalau sudah S3 sudah siap ya. Nah, di samping itu kami tentunya memfasilitasi salah satunya tadi dengan riset-riset pendanaan itu artinya tidak ada lagi dosen yang punya publikasi.
11: Sementara itu mahasiswa Divia Ust Tufania mengatakan keberadaan lebih banyak dosen berkualifikasi tinggi akan mengurangi kendala mahasiswa memperoleh dosen pembimbing.
26: Setuju ya, kalau misalkan untuk para dosen itu menjangkau pendidikan yang lebih gitu ya, mungkin sampai profesor atau apa gitu, karena nanti kan banyaknya dari mahasiswa itu kendalanya misalnya untuk dosen pembimbing skripsi atau mungkin KKN gitu kan, itu kan membutuhkan dosen yang memiliki pangkat yang tinggi gitu loh.
11: Selain mendorong studi lanjut, ITS juga menyiapkan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
0: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perkembangan teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan tantangan global. Farindia Kusnia melaporkan.
9: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi era teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan perubahan global. Hal ini disampaikan peneliti ahli utama oseanografi terapan dan manajemen pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus dosen di STTAL, Profesor Widodo Setio Pranowo, saat orasi ilmiah di Wisuda STTAL tahun 2026. Dia yakin Indonesia bisa membuka peluang industri dari teknologi yang dihasilkan mahasiswa STTAL.
12: Kedepan, teknologi-teknologi yang keluar dari STTAL ini bisa dibikin massal, tentunya dengan security clearance tertentu, sehingga seperti perusahaan pindad itu kita bisa lebih mandiri di dalam teknologi bawah air. Dan saat ini sangat memungkinkan karena kecerdasan buatan sangat membantu tugas-tugas dari para mahasiswa untuk mempercepat algoritma-algoritma yang dibikin oleh mahasiswa.
9: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern.
13: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, sistem terberawak atau unmanned system, cyber, big data, komputasi kuantum, dan berbagai teknologi disruptif telah mengubah karakter peperangan maupun operasi militer modern. Untuk itu, TNI Angkatan Laut membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan science and technology dan mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas.
9: Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan STTAL memiliki peran strategis menyiapkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan kemaritiman. Farida Usnia melaporkan.
0: Warga Desa Tuwiri Wetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Laporan Witra Adila selengkapnya.
14: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDES Gemaripa karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
15: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
14: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripa, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
17: Keluhannya mungkin terkait lalat ya. Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan, bisa dilihat itu. Kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ.
27: Sosialisasi pendirian sudah ada.
17: Di?
27: Dilakukan di
17: sekitar sini.
27: Kita door-to-door.
17: Diundang ada di balai desa.
14: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
3: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya besok menang-menangan, adu hukum, adu data.
14: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
16: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
18: Info olahraga.
16: PONI Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan Ane Kusuma.
19: KONI Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama pada hari ini di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
20: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
19: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan

0: Anu Kusuma melaporkan.
1: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 dengan komposisi skuad yang hampir lengkap. Laporan Agustin Irdiani.
2: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
3: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita. Sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
2: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Bajul Ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Risaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Alan. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 9 Juli ya 2026, melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda sore hari ini begitu ya. Dan Anda saat ini kami hadirkan program Kentongan ke ruang dengar Anda pendengar, dan juga kami juga akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kita buka dulu untuk informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter sore ini. Tapi sebelumnya, pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Informasi pertama dalam kentongan sore hari ini berdengar, kita buka bersama dengan kawan reporter Ani Hasana.
1: Waktunya kentongan.
0: Pendengar, BPBD Jawa Timur perkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB selama 2 hari. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, Fasilitator TOV SPAB Jatim menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
3: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana assessment tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi, itu untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman, dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
2: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hulam, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
4: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
2: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasana melaporkan.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak, mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain bawa baju, perlengkapan mandi, dompet? Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas, mau minggat.
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh iya juga ya, kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.
2: Dengar, sementara itu warga desa Rabasan Kecamatan Kedungdung sempat dihebohkan dengan munculnya gas dari sumur bor yang memicu percikan api. BBBD Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan tim teknis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Umam.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul ditemukannya semburan gas dari sumur bor di Desa Rabesan, Kecamatan Kedungdung. Saat ini, lokasi telah diamankan dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. BBBD Sampang memastikan kondisi sumur bor yang mengeluarkan gas disertai percikan api telah berhasil ditangani. Tim yang turun ke lokasi memadamkan api menggunakan kain basah dan meninggikan pipa sumur untuk mengurangi resiko munculnya percikan api kembali. Kasih Kadarurutan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, hasil peninjauan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang dan diteruskan kepada bagian perekonomian sebagai bahan koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur. Selanjutnya, tim BPSDM akan mengambil sampel gas untuk diuji di laboratorium sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
4: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi. Ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan sama kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
3: Sementara menunggu hasil pemeriksaan, BPBD telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Masyarakat diminta tidak mendekati area sumur bor dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. BPBD menegaskan tidak perlu ada kepanikan, namun warga diharapkan mematuhi larangan memasuki lokasi hingga ada hasil resmi dari pemeriksaan BPSDM Jawa Timur.
5: RRI Radio.

Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Syukurniawan Hafid bin Muhammad Ilyas agama Islam yang dahulu bertempat tinggal di Kedondong Kidul 1 nomor 32 RT 6 RW 6 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1938 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PAT.SBY antara Nur Aini binti Adelan sebagai penggugat dan Syukurniawan Hafid bin Muhammad Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Cantika Putri Aprilia Trias Puspa Hasanah binti Tarmowiono almarhum agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Pandugo 2 nomor 28 RT 003 RW 001 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1936 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PAT.SBY antara Muhammad Irfan Kurniawan bin Wahyu Budiono almarhum sebagai penggugat dan Cantika Putri Aprilia Trias Puspa Hasanah binti Tarmowiono almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Mendengar satu menu kurang, empat menu bikin bingung milih. Nah, karena di Front One Hotel Mesir Surabaya, waktu makan gak cuma soal kenyang, tapi juga soal milih tim favoritmu. Kenalin, ini dia Fun Fest Signature Bundle Experience. Bayangin aja, cuma dengan Rp50.000 kamu udah bisa menikmati paket makan lengkap plus minuman pilihan yang siap nemenin harimu jadi lebih seru. Nah, kalau Anda tim makanan yang berkuah dan hangat yang bikin nyaman, ada soto ayam plus lemon tea yang siap jadi penyelamat hari Anda. Kalau Anda tipe yang gak bisa nolak mie ayam char siu plus ice chocolate, ini wajib masuk daftar pesanan Anda. Tim nasi, tenang, gak lupa ada nasi goreng Jawa plus fairy berry yang gurih dan mengenyangkan. Dan tentunya siap bikin lagi. Atau mungkin Anda tim comfort food sejati, karena bakso, tetelan plus tea ini selalu punya tempat di hati dan perut. Dan bagian terbaiknya, semua paket hanya Rp50.000 saja. Iya, kamu gak salah dengar. Makan enak, minum segar, suasana nyaman, semuanya bisa kamu nikmati cukup dengan Rp50.000 saja. Cocok buat makan siang bareng teman, quality time bareng keluarga, meeting santai, atau sekadar jadi alasan untuk keluar sebentar dari rutinitas yang padat. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, kamu tim soto, tim mie, tim nasi goreng, atau tim bakso? Ajak partner makanmu dan tentukan pilihan kalian. Karena satu hal yang pasti, momen makan yang seru selalu dimulai dari menu yang tepat. Reservasi sekarang dan nikmati pengalaman makan yang lebih seru bersama Fun Fest. Front One Hotel Mesir Surabaya, Fun Fest Signature Bundle Experience.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut merupakan hasil manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Kabaran ternilai dari Last Child ini hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini. Kami hadirkan informasi cuaca di sore hari ini. Mendengar Surabaya dan sekitarnya ini sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas ya di jam-jam pulang seperti saat ini. Kawasan Jalan Raya Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo sampai mengarah kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani sampai Bundaran Waru dan juga flyover Waru kemudian Gedangan, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau kawasan Mer Surabaya sampai mengarah kawasan Kenjeran, Rungkut Madya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sore ini. Majen Soekarno Majen HR Muhammad juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Prabu Siliwangi mengarah kawasan Gunung Sari mengarah ke kawasan Jalan Raya Menganti sampai kawasan Jalan Raya Wiyung ya. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Banyurip, flyover Banyurip ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sore hari ini dan juga kawasan Jalan Diponegoro ini juga cukup padat ya di sore hari ini. Kemudian kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Coek atau mengarah ke kawasan Kapasan ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Tapi sampai ke kawasan Tol Suramadu masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Namanya juga jam-jam pulang kantor, jadi ya Surabaya nggak pernah sepi kalau udah waktunya jam-jam pulang kantor begitu ya. Kemudian untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini ada di suhu 29 derajat Celcius, mendengar cukup lumayan adem ya. Tadi siang cukup terik ya hingga di angka 33 derajat Celcius. Saat ini sudah mulai redup ya, anak senja ini sudah seneng banget karena suhunya udah ada di 29 derajat Celcius dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya diperkirakan ada di 26 derajat Celcius. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, mendengar semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314992 ya. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore dengan?
1: Dengan Sore.
0: Oh pasti Pak Mulyono kalau udah sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada apa? Dan itu apa?
0: Apa-apa ada loh Pak Mulyono. Mau minta apa?
1: Nggak kesana, aku tak kesana ya. Kalau apa-apa ada.
0: Apa aja ada. Boleh.
1: Kalau setengah mateng ada.
0: Oh nggak ada itu ya.
1: Oh nggak gitu. Barang kiri abis.
0: Baik. Kawasan Gembili dan sekitarnya. Sehat Pak Mul. Gembili gimana?
1: Gembili ya tetap. Habis panas sekarang redup. Mendungnya semilir-semilir. Bagaikan angin surga.
0: Baik.
1: Ya itu lagunya.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Nggak tahu siapa nyanyi angin surga. Nambah anginnya cilir-cilir.
0: Baik.
1: Aku barusan keluar dari jalan raya belum berisi puter RSAL kok lihat jalan raya Ahmad Yani itu ramelan
0: macet ya,
1: ramai lancar.
0: Ramai
1: dan lancar.
0: Okay. Jam berapa itu Pak Mul?
1: Barusan
0: oke
1: okay. Pulang ya jalan-jalan.
0: Melihat
1: itu loh apa mobil kontainer belum datang, nggak tinggal pulang ini sebab Bano besok pagi aja kerja lagi gitu.
0: Baik.
1: Dibuat enjoy aja Mbak Dini. Panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semuanya disyukuri begitu ya Pak Mul ya?
1: Ya harus disyukuri, dinikmati apa aja pemberian dari Allah.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Amin.
0: Baik, apa aja ya?
1: Iya, katanya apa-apa aja mau ke sana tahu nih kak Ono kak Sido.
0: Nggak jadi tau.
1: Nggak.
0: Baik. Okay.
1: Mbak Dini kalau lewat siaran tuh lewat jalan Ahmad Yani ya?
0: Oh, tergantung mau pulang kemana dulu.
1: Nggak gitu, kalau ke PT lagi kan ya aku ditanya temen Mbak Dini.
0: Baik.
1: Kalau lewat situ, kan lewati RSAL sih Mbak Dini.
0: Ya.
1: Nah itu ke timur kan ada jalan raya, aku mau gak sampai mentok nanti ada jalan Kadung 3.
0: Oke.
1: Okay. Posisi di rumahnya Pak Mul darah itu Kebili.
0: Baik.
1: Ya. Okay.
0: Siap.
1: Ya.
0: Terima kasih. Anjir Pak Mul.
1: Kita doakan saya semuanya ya.
0: Amin.
1: Baik penyiar, pendengar, dan guru-gurunya semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Mul. Terima kasih banyak untuk informasinya di sore hari ini ya. Sore ini kawasan Surabaya. Ini dikatakan Pak Mulyono tadi masih ramelan alias ramai lancar ya. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin ada agenda untuk di luar ruangan, Anda juga bisa melaporkan. Seperti Pak Mulyono di sore hari ini ya, kami masih membuka interaksi 081331449992 dan juga di 0315345474. Dan sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani. Bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan ya, Dini hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda untuk menemani sore hari Anda. Semoga gak bosan di sore hari ini. Semoga sore hari ini juga bisa menjadikan obat lelah begitu ya, setelah seharian beraktivitas.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan di sore hari ini. Lalu arus lalu lintas di Bundaran Waru terpantau padat karena ada 3 kendaraan berhenti di bahu jalan.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita temui reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas sejak saya berkendara roda 2 dari Jalan Pemuda sampai saat ini di depan kantor Auditor Militer Surabaya di daerah Waru terpantau padat merayap, terutama di jelang traffic light di daerah Wonokromo, kemudian di daerah Raya Darmo, begitu juga di depan atau pertigaan Margorejo dan masuk ke daerah Bundaran Dolok, di mana baik itu dari frontage yang akan menuju ke arah luar kota ke arah Sidoarjo juga terpantau padat merayap, dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2, khususnya para pekerja atau karyawan yang pulang ke Sidoarjo. Selain itu juga dominasi kendaraan roda 4 juga mewarnai kepadatan arus lalu lintas pada sore hari ini. Memasuki Bundaran Waru, baik itu ke arah Sidoarjo Kota maupun ke arah Trosobo, lanjut ke Krian sampai ke Mojokerto juga terpantau padat merayap, di mana crossing kendaraan dari arah Terminal Bungurasi yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Bundaran Waru langsung menutup kendaraan tersebut, langsung menutup arus kendaraan yang dari arah Ahmad Yani yang akan menuju ke Raya Taman. Dan salah satu penyebab kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi di Bundaran Waru, khususnya yang akan menuju ke Raya Taman, selain ada kendaraan yang keluar dari perkampungan Medaeng atau Terminal Bungurasi, juga setidaknya ada satu bus Sugeng Rahayu atau bus yang berwarna merah tersebut ngetem atau berhenti di bahu jalan, sehingga hanya 2 lajur saja yang bisa dipakai. Selain itu, di belakang bus tersebut atau Sugeng Rahayu juga ada truk box dan satu minibus yang juga berhenti di bahu jalan. Belum ada petugas dari pihak kepolisian yang untuk menertibkan ketiga kendaraan tersebut agar tidak menyebabkan kepadatan dari arus lalu lintas dari Bundaran Waru yang akan menuju ke Raya Taman. Tapi selepas dari berhentinya 3 kendaraan tersebut, arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Medaeng maupun ke arah Taman sudah terpantau ramai lancar. Untuk itu, saya berharap atau kami berharap Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Oni Arianto, pendengar, bahwa arus lalu lintas di Bundaran Waru saat ini terpantau padat karena ada 3 kendaraan berhenti di bahu jalan. Hati-hati di jalan bagi Anda saat ini ada di jalan. Saat ini 17:26 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Mukjizat Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak memberi manfaat jika kita menggunakannya sebagai pembenaran atas pendapat dan keinginan kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Betapa pentingnya kita menghidupkan budaya mengambil petunjuk secara tepat. Sebab salah dalam mengambil petunjuk, meski sumber petunjuknya itu benar, akan salah pula tindakan yang kita ambil. Di sini kita perlu berhati-hati. Pemahaman, perasaan, sikap, keyakinan, dan tindakan banyak berawal dari perkataan, dari lisan. Cara kita mengungkapkan sangat berpengaruh terhadap pemahaman, penghayatan, dan keyakinan kita. Anak-anak juga perlu memperoleh pengalaman iman dan sekaligus intelektual bahwa Al-Quran merupakan penimbang, penilai, dan pemberi kata putus tentang benar tidaknya sebuah pendapat. Bahkan penemuan yang dianggap ilmiah sekalipun, bukan sebaliknya menakar kebenaran Al-Quran dari sains. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.

tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, meminta penanganan dugaan pungutan liar atau pungli di Sentra Wilayah Kuliner atau SWK Tambak Udi. Ini tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang berlaku. Karena menurutnya, tindakan terhadap aparatur sipil negara harus berdasarkan pada prosedur pemeriksaan agar tetap menjaga wibawa pemerintahan. Dan menurut Yona Bagus Widiatmoko, pendengar, bahwa pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mencopot Lurah Tambak Udi Yusufian setelah menerima laporan dugaan pungli di SWK atau Sentra Wisata Kuliner Tambak Udi. Berdasarkan laporan yang diterima melalui hotline, pedagang diminta membayar 3 juta rupiah untuk memperoleh stan. Padahal fasilitas tersebut ini dibangun pemerintah tanpa dipungut biaya bagi para pedagang. Dan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memutuskan menurunkan jabatan Yusufian menjadi kepala seksi. Selain itu, pedagang yang merasa menjadi korban pungutan liar diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Ia juga menilai bahwa penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara memang sudah seharusnya diperlukan. Namun, ia juga berharap proses pembinaan tetap memperhatikan etika birokrasi, karena lurah ini merupakan representasi pemerintah di tingkat kelurahan ya. Dan Komisi A DPRD Kota Surabaya juga mengingatkan seluruh camat dan lurah agar meningkatkan fungsi pengawasan di wilayah masing-masing, karena menurutnya pejabat kewilayahan harus lebih responsif terhadap setiap persoalan yang berkembang, sehingga tidak seluruh permasalahan harus diketahui terlebih dahulu oleh Wali Kota Surabaya terlebih dulu. Jadi bingung kan ya kalau ada pungli, kemudian selama ini ketika lapor itu nggak digubris begitu ya. Kemudian ketika wali kota turun tangan, kemudian langsung diturunkan jabatannya, bingung semuanya, kebakaran jenggot ya. Padahal pengakuan warga bahwa saya selama ini tuh lapor tapi nggak pernah digubris kalau ada pungutan liar atau pungli. Padahal seharusnya ketika ada pungli ya, itu nggak kalau ada sentra kuliner itu ya, itu nggak pakai ada mengeluarkan uang begitu ya, karena itu milik pemerintah, jadi nggak ada pungli, paling untuk kebersihan aja. Dan itu adalah hal-hal yang wajar, jumlahnya wajar, nggak sampai 3 juta rupiah per bulan ya, bukan jumlah yang kecil ya, 3 juta rupiah per bulan itu ya. Jadi semoga aja persoalan ini di Kota Surabaya ini segera terselesaikan ya, agar tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa rakyat-rakyat kecil ya.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, malam sore jelang malam sih ya, tapi udah gelap. Jadi ini sore atau malam? Atau malam jelang sore atau sore jelang malam? Nah, apalah itu pokoknya yang jelas, semoga sore atau sore petang ini begitu ya. Ini menjadi hari yang cukup menyenangkan karena besok udah Jumat ya, beberapa udah WFH dan juga udah mau akhir pekan aja. Gak kerasa cepet banget sih mau akhir pekan, tapi bagi Anda yang saat ini lagi scroll-scroll media sosial atau mungkin lagi ada nonton TV atau mungkin lagi dengerin radio atau mungkin lagi baca berita, ada kabar yang sangat mencengangkan pendengar. Apakah itu? Itu adalah tentang tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidana Kor Polri ini menyita aset emas batangan, mata uang asing dan uang tunai senilai 476 miliar rupiah dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya, pada Kamis dini hari tadi. Pendengar, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Pol Toto Suhadyanto menerangkan usai dilakukan penggeledahan, ia mengatakan bahwa penyitaan dilakukan dari rumah mewah di kawasan Sentul tersebut ini sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pendengar. Dan menurutnya seluruh barang bukti ini ditemukan dalam berangkas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Selain emas dan uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler, serta beberapa foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang yang disimpan di dalam berkas. Penggeledahan rumah di Sentul ini merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya di 12 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya pendengar, Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Menurutnya, penyidikan tersebut berkaitan dengan sejumlah perkara, antara lain dugaan korupsi di PT PLN, PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta penyelesaian utang PT CBLS kepada PT KNI. Ia juga menambahkan penyidikan tersebut menjadi bagian Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga proses pengungkapan perkara dilakukan secara intensif oleh pihak kepolisian ya. Dan di Brigjen TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, ini mengatakan bahwa pengamanan di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah keamanan protokoler biasa, di mana pengamanan adalah permintaan dari pihak kejaksaan. Dan ia mengklaim bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan pengamanan itu, pendengar, ini juga dinyatakan bahwa ada isu yang berkembang saat ini. Sementara terkait dengan soal penggeledahan di sejumlah tempat, Muhammad Nas mengatakan itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak terkait dengan pengamanan di rumah Jaksa Febri begitu ya. Dan sebelumnya pendengar, rumah Febri Ardiansyah Jampit Sus Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menjadi sorotan setelah dijaga puluhan personel TNI pada Rabu malam. Dan dikabarkan personel bersenjata ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari gerbang hingga area sekitar rumah dinas. Selain prajurit TNI, tampak pula beberapa jaksa dan orang berpakaian sipil keluar masuk dalam kediaman tersebut. Meski demikian, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pengerahan personel TNI untuk mengamankan rumah Jaksa Febri. Peristiwa itu, pendengar, ini juga terjadi pada hari yang sama ketika Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penggeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan beberapa perkara, di antaranya dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik. Pengembangan
persidangan kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dan TPPU terkait dengan penyelesaian kewajiban PT Citra Borneo Indah atau CBS kepada PT Kaltim Nusa Etika atau KNI. Dalam operasi itu, pendengar, penyidik juga menggeledah 8 lokasi dan menemukan sejumlah berkas besar yang disembunyikan di balik dinding salah satu bangunan. Meski waktu kedua peristiwa itu berdekatan, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang mengkaitkan penjagaan rumah Febri Ardiansyah dengan rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri. Ya, ini adalah kasus yang tengah ramai di media massa, di media sosial, pendengar, di hari ini ya. Mulai dari pagi tadi sampai petang ini ya, kasus ini sangat-sangat menuai perhatian publik. Bagaimana tidak ya, institusi yang diharapkan mampu memberantas korupsi ini malah terlibat kasus korupsi ya. Dan ini hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Semoga ada titik terang ya dengan kasus tersebut, dan lagi-lagi masyarakat ini tidak dirugikan dengan adanya kasus tersebut, begitu ya. Karena kalau kasus korupsi itu ya pasti memperkaya diri sendiri, begitu ya. Yang mana kita tahu bahasanya indis ekonomi atau di ekonomi yang saat ini ya, ini untuk nyari makan aja susah bagi rakyat bawah, begitu ya. Jadi sangat ironi ketika pejabatnya malah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, domestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda petang hari ini, edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 ya. Dan bagi Anda para pecinta sepak bola pendengar, nah bagi Anda para pecinta sepak bola, jangan lupa untuk selalu semangat, untuk sekaligus untuk menonton begitu ya pertandingan sepak bola yang setiap hari gak sih disiarkan? Iya setiap hari ya. Setiap hari disiarkan ya pendengar ya, di TVRI dan juga di RRI pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun berada, biar nobar alias nonton bareng Piala Dunia Anda makin seru. Yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas Anda untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum sampai tanggal 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya dan ajak teman-teman Anda untuk nonton bareng Piala Dunia. Dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Jadi bagi Anda yang pengen menyaksikan rame-rame gelaran Piala Dunia ya, jangan lupa untuk nonton Piala Dunia.

0: kasih.
1: Pendengar, tahukah Anda dulu ini Indonesia itu pernah punya salah seorang mesin gol alias pencetak gol begitu ya dalam tanda kutip ya, yang namanya Ramang pendengar. Nah, dia ini adalah anggota timnas Indonesia di Tur Timur Jauh ya di tahun 1953. Nah, kalau sejarah mencatat begitu ya, ada salah seorang penyerang paling tajam sepanjang sejarah timnas Indonesia, ternyata dulu ini hanyalah seorang pemain cadangan. Namanya Ramang ya. Beliau adalah legenda asal Makassar yang mulai dipanggil memperkuat tim asuhan Cho Seng Hui pada tahun 1953. Meski awalnya cuma datang untuk menggantikan rekannya di PSM, Ramang ini justru langsung menunjukkan kelasnya saat diberikan kesempatan main dalam Tur Timur Jauh di Filipina dan Hong Kong. Nah, menariknya dari 8 penyerang yang dibawa tim saat itu, Ramang ini malah menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan belasan gol. 9 diantaranya bahkan diselesaikan saat tim sedang bertanding di Filipina. Nah, ini sangat luar biasa sekali begitu ya Pak Ramang ya, dulunya ini adalah merupakan seorang anggota cadangan awalnya, kemudian ia menunjukkan kelasnya untuk bisa harumkan nama Indonesia melalui timnas Indonesia pendengar pada tahun 1953. Dan meski ia berpredikat pemain pengganti, tapi ia membuktikan dirinya layak untuk menjadi pemain tim nasional dalam Tur Timur Jauh di Filipina dan juga Hong Kong pada tahun tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, mencetak sejarah mesin gol dalam tanda kutip ya, timnas Indonesia di Tur Timur Jauh 1953. Kalau sekarang gimana? Semoga Indonesia, timnas Indonesia ini juga menghadirkan kembali anak-anak terbaik bangsa begitu ya, yang semoga aja nanti bisa menorehkan prestasi untuk bisa menembus Piala Dunia.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar sore hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 18:37 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar, tahukah Anda yang menganggap bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mudah dipahami begitu ya. Nah, karena apa mendengar, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional yang mudah dipahami ya. Karena ya bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa gitu ya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional di Indonesia yang belakangan ini bahkan semakin banyak orang tua yang mengenalkan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing seperti Inggris atau Mandarin kepada anak mereka sebagai bahasa ibu, alih-alih mengajarinya dengan bahasa daerah. Nah, uniknya lagi pendengar, ada fenomena di mana siswa ini merasa jika bahasa Indonesia ini lebih sulit dibandingkan dengan bahasa asing yang dipelajari di sekolah saat ujian berlangsung. Ada juga siswa yang merasa bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang paling susah ya. Bahkan nilai ujian bahasa asingnya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, dilansir dari Badan Bahasa pendengar, meski bahasa Indonesia selalu dituturkan, tapi ternyata memang masih banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang gampang-gampang susah gitu ya. Badan Bahasa juga menyebut bahwa jika hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti kurangnya pemahaman penggunaan bahasa baku dan tidak baku, kemudian banyak masyarakat yang juga meremehkan definisi sebuah kata, contoh sekadar bukan sekedar. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, remeh tapi efeknya sangat luar biasa. Kemudian minimnya penguasaan struktur kalimat, perubahan struktur ejaan dalam bahasa Indonesia, dan kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang cukup susah ya, apalagi bahasa Indonesia ini juga banyak sekali yang harus bahasa baku yang harus dipelajarinya. Tapi pendengar, menurut data dari United States Foreign Language Training yang dihimpun oleh CAZIA Stats ya, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini berada di peringkat ke-6 sebagai bahasa yang paling mudah dipelajari bagi penutur bahasa Inggris. Nah, kan ya, Indonesia itu bahasanya itu sangat gampang untuk dipelajari ya. Di antaranya bahasa yang paling mudah dipelajari adalah bahasa Norwegia, kemudian bahasa Swedia, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Indonesia nomor 6. Tapi kalau menurut Dini sih bahasa Belanda itu susah. Banyak bahasa di dunia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris pendengar, entah dari kosakata maupun struktur kalimatnya. Dan tata bahasanya ini cenderung mudah dipahami, serta aturan pengucapannya juga tidak rumit ya. Contoh, melihat bahasa asing non-Inggris yang dekat dengan bahasa Inggris adalah bahasa Norwegia dan

Swedia. Bahkan, Swedia ini memiliki akar Germanik yang sama dengan bahasa Inggris, sehingga dirasa lebih mudah dipelajari. Jadi kalau Anda lebih suka belajar yang mana, bahasa Inggris kah, bahasa Norwegia kah, atau bahasa Spanyol kah, atau bahasa Swedia kah? Apapun itu, bahasa itu memang adalah alat untuk berkomunikasi begitu ya, menyatukan pandangan, menyatukan makna, dan juga menyampaikan pesan begitu ya. Jadi kalau bicara seputar bahasa, bahasa Indonesia di era modern saat ini juga semakin banyak bahasa serapan ya, atau bahasa slang ya, yang diucapkan oleh anak-anak muda dari kosakata asli bahasa Indonesia. Yang umumnya orang asing yang belajar bahasa Indonesia ini juga akan mempelajari bahasa ini dari buku, pendengar. Sehingga bahasanya pun juga cenderung formal dan kaku begitu ya. Oke, kalau gitu informasi itu dulu ya yang Dini sampaikan di petang ini, karena sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidup itu tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Pungut hikmahnya, saat naik rendah hatinya, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, Didi punya satu informasi beringar bagi Anda para pecinta buah sukun ya. Apa itu buah sukun? Buah sukun itu buah yang sering ada di daerah pedesaan gitu ya, biasanya dikripik atau bahkan dikukus dan lain sebagainya. Nah, di tengah ancaman perubahan iklim dunia yang makin tidak menentu pendengar, perhatian para ahli pertanian saat ini mulai bergeser ke komoditas alternatif yang lebih tangguh ya. Salah satunya adalah buah sukun yang dinilai punya modal besar untuk menjadi bahan pangan masa depan sekaligus menyandang predikat superfood asli Nusantara. Luar biasa sekali loh, buah yang kita remehkan ya. Ternyata ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa pendengar. Julukan mentereng ini tidak hanya asal semat karena tantangan tanaman pohon ini ya, ini berhasil lolos dari sejumlah parameter ketat pengujian pangan pendengar. Sebuah bahan makanan baru ini baru bisa dibilang sebagai superfood kalau dia ini punya kadar gizi tinggi, bebas dari kandungan racun alami atau anti nutrisi, dan juga membawa dampak baik bagi kesehatan serta metode budidayanya yang minim emisi karbon dan kebal terhadap pergeseran cuaca ekstrim. Nah, berdasarkan dari berbagai kajian ilmiah dan juga pantauan langsung di area perkebunan, maka seluruh syarat tersebut ya, ini sudah dipenuhi oleh tanaman sukun. Luar biasa loh ya. Dan deretan nutrisi mikro inilah pendengar, ini membuatnya sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam program perbaikan gizi nasional untuk mencegah kasus tengkes atau stunting pada anak-anak. Dari aspek pemenuhan gizi harian, sukun atau buah sukun atau tanaman sukun ini punya nilai tambah yang jauh lebih komplit jika disandingkan dengan sumber karbohidrat populer seperti singkong. Buah ini dikenal kaya akan serat alami dan juga memiliki angka indeks glikemik yang relatif rendah sehingga aman bagi gula darah serta dipadati oleh pasokan vitamin C, vitamin A, folat, zat besi hingga zat seng. Nah, luar biasa ya. Buah yang biasanya kita cuma lihat aja ya, atau yang biasanya kita menemuinya di meja atau jajanan atau suguhan ketika lebaran ya, keripik sukun, kemudian ada lagi sukun kukus ya, sukun goreng dan kawan-kawannya ya. Ternyata pendengar, ini gak bisa diremehkan karena buah sukun ini adalah superfood asli Nusantara. Ini karena belum banyak yang tahu. Nanti kalau udah banyak yang tahu, harganya bisa jadi mahal. Oke pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekaligus selamat beristirahat di malam yang jelang petang, jelang malam ya, di hari Kamis ini. Yuk semangat yuk, jangan capek-capek.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdasar ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardino Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan, hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan, ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya berikan tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Kok saya nggak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsur Rizal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana-prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
3: Apa Saibari?
5: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema pengetahuan dan disiplin karma. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Vignamastu Namasidam, Om Ung Rahpat Astray Namah Omat Mo Tatwat Mo Sedamam Suaka, Om Om Kesama Sampurnai Namah Sri Pasupatai Ompat, Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sabdur Diastu Inama Suaka. Yang Widi Engkau Maha Mengetahui, Maha Kuasa dan Maha Pemberi Anugerah. Engkau adalah segalanya. Engkau adalah sumber daripada segala yang ada di jagat semesta alam ini. Anugerahkanlah kepada hamba semua, agar senantiasa sehat lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, agar hidup hamba selalu bermanfaat bagi kehidupan dalam keluarga masyarakat nusa dan bangsa. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul yaitu Pengetahuan dan Disiplin Karma. Pengetahuan itu berarti ilmu pengetahuan suci. Ilmu pengetahuan itu mungkin akal dan logika dikatakan sangat benar. Iya, memang benar. Tetapi yang paling benar, yang paling sempurna itu adalah kebenaran hati, ketulusan hati, kebenaran yang terletak di dalam hati kita sendiri. Maka kita menyebutnya disebut dengan Atmanastuti. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika kita belajar ilmu pengetahuan, maka manakala kita sampai pada sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itulah kita akan terapkan di dalam kehidupan masyarakat sehingga kita tidak salah jalan tentang ilmu pengetahuan itu. Manakala kita belajar tentang filsafat atau tatwa atau darsana, maka ketika umat manusia di seluruh dunia ini selalu bijaksana dalam bertingkah laku, dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan lain sebagainya, seluruh umat manusia menjadi bijaksana. Itulah tujuannya kita belajar tentang filsafat. Maka manakala kita belajar tentang kebenaran agama, seperti apa yang ada di dalam teks-teks agama, kitab-kitab suci, kitab-kitab suci Hindu yaitu Weda, Sruti, Smriti, Sila Acara, dan Atmanastuti, maka kebenaran agama itulah yang dikatakan hakiki. Generasi muda sering bertanya kepada Bapak,

Manakala kita selalu berkesadaran terhadap roh suci Atma yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan menyakiti diri kita sendiri. Manakala kita tidak menyakiti diri kita sendiri, itu sudah kita melakukan sebuah karma yang baik. Manakala kita menyakiti diri sendiri, ya, yang semestinya makan terlalu pedas itu tidak boleh, tapi kita paksakan makan pedas, maka perut kita akan protes. Kita dikatakan kita belum berkesadaran tentang keberadaan perut kita yang tidak berani dengan pedas. Nah, manakala itu dipaksakan, memaksakan di luar kesadaran kita, memaksakan terus makan pedas, maka perut kita tidak akan berdaya. Maka timbullah penyakit mah. Maka timbullah karena gangguan lambung pikiran kita kacau. Sehingga kita bingung berobat, menyalah-nyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa hamba sakit seperti ini? Padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Yang salah diri kita sendiri, yang keliru diri kita sendiri. Tetapi manakala kita sakit keras, kita merasa Tuhan tidak adil terhadap diri kita. Karena kita rajin berpuasa, karena kita rajin melakukan yadnya, karena kita rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan Hyang Widiwasa, menyalahkan para dewa dan lain sebagainya. Kenapa diberi karma seperti ini? Kenapa diberi pahala yang ruwet seperti ini? Padahal yang keliru kita sendiri sebagai umat manusia. Umat Sudharma yang berbahagia, sering saya berkata kepada anak-anak muda, kepada orang tua, kepada teman sejawat. Manakala kita belajar berjalan dahulu ketika kita balita, kita lahir ke dunia ini tanpa busana secuil pun. Dan manakala kita belajar berjalan, kita dipandu, ditetah oleh orang tua kita dengan cinta kasih, dengan kasih dan sayang. Manakala kita belajar berjalan, kita diajari oleh tante kita, kakek nenek kita. Kurang lebih kita hanya perlu 1 tahun untuk belajar berjalan. Tetapi yang paling penting, sisa umur daripada 1 tahun sampai 80 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 90, 80. Dikurangi 1 tahun, umpamanya kehidupan kita itu 8 tahun, 80 tahun nantinya. Maka 79 tahun kita pakai untuk selalu berbuat kebenaran. Berbuat sesuai dengan ajaran agama kita. Sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, agar kita tidak salah jalan. Kata-kata ini sangat penting sekali. Jadi seluruh kehidupan kita, kita selalu untuk belajar ilmu pengetahuan suci. Demi karma kita dapat pahala. Siapa yang berbuat akan menuai hasil. Siapa yang menabur angin, dia akan menuainya. Siapa yang menanam, dia akan ngunduh. Seperti itulah yang dikatakan hukum yang sangat abadi sekali, yang melekat di dalam diri kita, yang melekat di dalam hewan, yang melekat di dalam tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebut dengan hukum abadi. Umat Sudharma yang berbahagia, di dalam kitab Bhagavad Gita, kitab Pancamaweda, Adiyaya 4 mantra 1 dikatakan bahwa aku sampaikan ajaran yoga ini. Aku sampaikan ajaran karma ini kepada Wiwasthan. Dan Wiwaswan mengajarkan kepada Manu, manusia pertama di jagat semesta alam ini. Setelah itu Manu menyampaikan ajaran ini kepada Iswaku. Jadi ajaran kebenaran ini dari zaman dulu sampai zaman saat ini sampai zaman yang akan datang terus diajarkan karena ini merupakan ajaran kebenaran yang abadi.

Umat sedharma, Sri Krishna di dalam mantra 2 bab 4 adiaya 4 mengatakan bahwa wahai Arjuna, demikian pengetahuan yoga dan karma ini diturunkan secara tradisi dan para raja resi mengetahui ajaran ini sebagai ajaran kemuliaan. Ajaran yang sampai suatu saat dunia kehilangan ajaran yoga ini karena waktunya sudah terlalu lama, sehingga bersinar kembali. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita tidak pernah menanam buah, pohon buah, kalau kita tidak pernah menanam pohon bunga, kapan kita akan memetik bunga yang wangi, ranum, dan lain sebagainya? Kalau kita selaku umat manusia tidak pernah menanam pohon buah, kapan kita akan pernah memetik buah yang lezat, yang manis, dan lain sebagainya yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita? Kita tidak akan pernah. Jadi umat sedharma harus menggunakan waktu kita dengan baik agar kita tidak ditinggal, digilas oleh waktu itu sendiri. Ketika kita digilas, ditinggal oleh waktu itu sendiri, ketika tua nanti kita akan menyesal. Kenapa di saat saya sehat dulu, ya? Kenapa di saat saya kuat, ya, ketika SMP, SMA, perguruan tinggi, saya tidak gunakan waktu itu sungguh-sungguh untuk belajar, baru menyesal di saat tua, sering membuang-buang waktunya dengan percuma, sehingga teman-temannya menjadi seorang yang sangat kaya karena rajin bekerja, bukan rajin korupsi, ya, rajin bekerja, rajin menabung, tapi bukan, sekali lagi, bukan rajin korupsi. Itu sudah perbuatan yang tidak benar. Rajin menabung, gemi, menggunakan uangnya dengan baik, dengan skala prioritas, ya, tidak pelit, ya, suka berderma, mulyawan sekali hatinya. Mereka kaya, mereka menikmati kekayaannya dengan baik, sehingga pikirannya menjadi sehat, tubuhnya pun menjadi sehat. Inilah hakikat daripada ilmu pengetahuan suci yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ajaran yoga yang mengimbangi daripada ajaran karma ini, selalulah ajaran yoga itu mengajarkan pengendalian diri. Mengajarkan pengendalian diri, mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga dia mampu untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik lagi. Umat sedar, seandainya kita dilahirkan sebagai umat manusia, kita sudah mengenali diri kita sendiri, itu berarti kita sudah berkesadaran terhadap Atman. Berkesadaran terhadap jiwa dan raga kita, kita pasti akan selalu berbuat baik. Sebelum kita berbicara, pikiran kita harus dikendalikan dengan baik. Di saat kapan saya akan berbicara, kepada siapa saya berbicara, itu harus ditimbang-timbang dengan baik. Manakala ada seorang bapak, seorang ibu, dia mempunyai anak yang sangat luar biasa, anak yang cerdas, anak yang berkarakter baik, ya. Dia berbicara dengan teman yang ada di depannya. Ya, dia mengunggul-unggulkan anaknya. Padahal yang di depan yang diajak berbicara itu belum dikaruniai anak. Betapa sakit hatinya orang yang berada di depannya. Umat sedharma yang berbahagia, harus kita teliti terlebih dahulu. Kita biasa-biasa saja berbicara. Berbicara jangan terlalu berlebih-lebihan. Berbicara juga jangan terlalu sedikit karena komunikasi kita kurang. Sehingga hal ini menyebabkan kekurangan, kekurang idealan di dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, penyadaran terhadap yoga dan penyadaran terhadap karma. Manakala kita berkarma baik, sudah barang tentu hasilnya, buahnya juga akan baik.
Manakala kita melakukan sebuah karma dengan penuh pengendalian diri, maka kita akan selamat dalam kehidupan ini. Yang paling penting diingat umat Sedharma adalah kebenaran yang kita lakukan selama ini itu akan menyelamatkan diri kita. Ketidakbenaran yang kita lakukan selama ini, ketidakbenaran itulah yang menghancurkan diri kita. Mari kita selalu berbenah, mari kita selalu berbuat yang baik kepada yang lain. Saya katakan mari kita selalu berbuat baik kepada yang lain. Yang lain itu maksudnya bukan kepada umat manusia saja. Tetapi yang lain itu bisa saja termasuk hewan, bisa juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang lain dalam arti luas itu kita harus selalu berbuat baik. Mari kita gunakan waktu kita agar waktu itu, waktu yang kita miliki ini selalu bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Niscaya ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang dilamari dengan ajaran yoga akan berjalan dengan ideal. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Pendengar, saat ini 19.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan Anda nanti akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Pontianak dengan tema Retak yang Sulit Utuh. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menikmati acara-acara kami begitu ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Dan Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati suasana kota Surabaya ataupun juga di tempat Anda yang mungkin juga masih banyak ya di antara Anda yang merasakan gerah yang cukup tinggi ya, karena memang sudah memulai masuki musim kemarau begitu ya. Baik, sambil menikmati suasana malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk mengikuti atau menikmati salah satu persembahan dari Angkasawan-Angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio yang kali ini akan dipersembahkan oleh RRI Pontianak dengan judul Retak Yang Sulit Utuh. Dan nanti kemudian juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui program Ngobras, Ngobrol Bersama Juadi Yuanda. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Percayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi, kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut merupakan hasil manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Baik, dari Chris Pati dengan sepanjang usia sudah kita nikmati bersama, pendengar. Dan kalau misalnya Anda malam hari ini juga sedang tersenyum-senyum tipis gitu ya, mengingat-ingat masa-masa dulu ketika masih remaja, atau kejadian-kejadian yang tidak terlupakan, kejadian-kejadian lucu yang pernah Anda alami, mungkin Anda saat ini sedang mengalami yang namanya fase bahagia yang luar biasa, ya. Karena kebahagiaan itu terkadang muncul bukan dari apa yang kita miliki hari ini, tapi juga kadang dari memori atau ingatan yang pernah kita alami masa lampau. Dan bicara soal kejadian atau kenangan lucu nih ya, saya pengen tahu nih, apakah ada kejadian yang paling lucu yang pernah Anda alami dan sampai sekarang masih bisa bikin Anda ketawa kalau Anda mengingatnya? Anda boleh bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474, atau juga bisa melalui WhatsApp di 08133144992 ya. Halo, selamat malam, ngobras.
1: Selamat malam juga, Mas.
0: Yuk, iya.
1: Santai dengan Mas Jo Adi Wanda. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Barokah FM.
1: Sehat, Mas Jo.
0: Sehat, Bu Siti.
1: Paling seru lah.
0: Oh, mosok sih. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bu Siti. Kira-kira apa sih kejadian yang paling lucu yang pernah Bu Siti alami dan sampai sekarang itu masih bisa bikin ketawa? Ingat-ingat apa nih?
1: Saya arek, tak maksudnya.
0: Terserah, kejadian lucu sepanjang hidupnya Bu Siti.
1: Tak terlupakan sampai sekarang. Saya kan nggak ngerti suratan-suratan gitu ya.
0: Suratan tuh, oh ya, apa itu?
1: Nah, kasih kertas. Bacaan dia simpen. Itu tak kasih sama kakak saya yang kering itu.
0: Terus?
1: Oh, ini bahaya ini. Saking ngomong peduro so apa kak, wes pokoknya bahaya. Kak oleh peduro bukan hal yang pernah bingkok.
0: Kemudian,
1: nak dan arek lanangnya dicekat on mari ngono dijak nang ruang tamu.
0: Nah diapain?
1: Nah, surat-suratan ambil adikku ya. Oh. Adik, sekolah kak Ome.
0: Iya.
1: Tidak nu kakak, sesit. Nah aku gak ngerti deh kiri kertas opo kok.
0: Oh ala, saking polosnya ya ketika tapi, itu.
1: Tapi jadi sampai sekarang ini orangnya. Orang saya lugu
0: ya. Ya itu suami.
1: Apa, ya?
0: Iya betul, itulah suami yang sekarang ini.
1: Kapok aku wis mengko abri surat kabe nengko tak abri surat kabe nengko kakak nah lah aku gak ngerti kok
0: iya. Karena mungkin kalau ngomong langsung gak bisa ya, gak berani atau takut atau malu atau gimana gitu ya. Akhirnya pakai surat-suratan. Tiba-tiba ketemuan pisan. Iya.
1: Ketemuan.
0: Gak boleh, bukan mukrimnya ya. Oh iya. Gak boleh. Iya.
1: Saya lho orangnya.
0: Oke deh.
1: Ambil emakku gak oleh.
0: Gak boleh, bener-bener gak boleh. Harga mati gak boleh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Bu Siti sudah cerita ya malam hari ini ya.
1: Lanjut.
0: Iya deh, dari Pasuruan. Terima kasih buat Bu Siti Barokah FM yang sudah bergabung malam hari ini. Kita juga masih tunggu atensi-atensi Anda yang lain. Kalau misalnya Anda punya cerita nih, kira-kira apa sih kejadian lucu yang pernah Anda alami ketika Anda muda mungkin, atau yang baru-baru aja Anda alami, Anda boleh ceritain di sini ya. Sambil kita nikmati lagu-lagu enak seperti yang kali ini akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada band dengan Takkan Bisa.

0: Bicara soal kejadian-kejadian lucu, mungkin pernah juga kita alami, mungkin juga pernah terjadi dalam hidup kita gitu ya. Dan kejadian lucu ini biasanya akan menjadi satu pengingat bahwa kita pernah mengalami masa-masa indah itu bersama dengan seseorang ya. Bisa keluarga, bisa teman, sahabat ya. Ataupun juga mungkin kejadian lucu ketika kita berada di tempat umum yang akan menjadi satu pengingat ya. Karena mengingat hal-hal yang menyenangkan itu juga bisa mengasah atau mengolah otak kita agar terus bisa berpikir, berputar dan juga bisa menghilangkan yang namanya kepikunan begitu ya. Boleh Anda ingat-ingat kira-kira apa sih kejadian paling lucu yang pernah Anda alami dan sampai sekarang pun masih bisa membuat Anda tertawa? Boleh bergabung 0315345474 dan juga di WhatsApp di 08133 144 kali 992.
1: Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Dari Mahadewi ya, dengan kosong kita sudah dengarkan bersama. Kita masih di program Ngobras, ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Selamat malam aja untuk Anda yang masih dalam perjalanan, masih terjebak kemacetan mungkin ya, ataupun juga mungkin kali ini sedang konsentrasi penuh gitu ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ini bisa membuat Anda jadi lebih semangat lagi, lebih melek lagi ya, konsentrasi lagi. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan juga spesial untuk Anda yang malam hari juga sedang bertugas ya, sedang melaksanakan pekerjaannya yang memang harus bekerja di malam hari, shift malam. Semoga segala sesuatunya bisa dilancarkan sampai tuntas nanti. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuwanda yang smart and humble.
0: Terima kasih Oma Yanti Queen. Gimana kondisi, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Bang Jo juga bersama.
0: Betul, sehat. Saya juga semuanya sehat. Amin, terima kasih banyak ya.
1: Ini ngobraskan temanya yang apa?
0: Kejadian, betul. Kejadian yang paling lucu. Paling lo ya, yang paling lucu.
1: Mohon maaf sebelumnya, saya bukan riak ya, ini bukan sombong ya, tapi kejadian benar sampai sekarang itu tertatri sekali di ini saya.
0: Lucu nggak? Kira-kira lucu.

0: lucu nggak kejadiannya?
1: Ada, itu ada lucunya.
0: Oh.
1: Lucu dengan berdebar-debar.
0: Oh, begitu. Lucu dengan berdebar-debar. Boleh diceritain aja langsung, Oma.
1: Maaf ya. Jadi gini, waktu tahun tahun 83-84, saya dengan almarhum suami saya kan harus kembali, dia check up, operasi itu kan ya, bypass jantung.
0: Mm-hmm.
1: Di Texas, di Houston Methodist Hospital.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita waktu itu sebelum sampai sana, saya bilang, saya makan. Kok makan di sana itu, di Texas itu paling enak di restonya Filipina ya, atau Vietnam.
0: Mm-hmm.
1: Sama makanannya.
0: Yeah.
1: Nah, setelah selesai, kita menunggu jemputan kan. Mm-hmm. Ke itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus saya ingin lihat di luar lingkungan itu bagaimana. Karena itunya Bang Jo, apa namanya, saya senang sekali ya. Polisinya itu operasionalnya dengan berkuda, Bang Jo.
0: Oke, baik.
1: Jadi saya suka, jadi saya ngeliatin itu. Terus suami manggil, sudah mau ada jemputan. Tiba-tiba semuanya bunyi alarm sirine, disuruh tiarap. Nah, saya kira ada apa namanya, film itu loh. Apa sih, ituan film gitu ya. Saya nggak mau tiarap gitu. Saya pikir apa, sayang baju saya. Seluruhnya tiarap. Akhirnya dari belakang saya ditekuk, disuruh tiarap. Saya cari suami saya. Ternyata Bang Jo, maaf ya, saya sampai terpipis-pipis, Bang Jo. Lucunya itu, saya sambil nunjuk-nunjuk, film-film, sangkanya sedang pembuatan film, gak tahu sedang ada teroris, Bang Jo.
0: Oh.
1: Jadi, itu kan...
0: Itu kejadian beneran ya, berarti ya? Berarti bukan di film
1: saya,
0: ya?
1: Bang Jo, maaf, saya terpipis-pipis, maaf ya.
0: Hmm.
1: Tapi lucu, tapi senang saya, kan seumur hidup itu tidak diceritakan sebelumnya. Kan biasanya hanya makanan, iklim, yang saya
0: pelajari. Betul.
1: Itu... Teri ini Bang Jo, jadi kayak berkuda begitu ya, kayak koboi begitu, jadi saya kan seneng. Itu mereka pakai ini, apa namanya, yang tali itu loh.
0: Lasso ya.
1: Jadi kakinya tuh diitukan dengan teroris. Alhamdulillah damai, tadinya dia sudah akhirnya tembak-menembak juga.
0: Oh wow, agak mencekam juga ya.
1: Saya tutup ngeri tapi lucu.
0: Iya.
1: Itulah Bang Jo.
0: Luar biasa.
1: Mengantar suami check up di Houston ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Selamat malam, Ngobras.
0: Iya, Ngobras.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiyati.
2: Saya punya cerita sedikit deh.
0: Mm-mm, boleh.
2: Saya waktu itu baru kelas 2 SMP.
0: Mm-mm.
2: Saya ikut Pramuka Dirgantara Penggalang.
0: Mm-mm.
2: Waktu itu pada pertemuan Saka Dirgantara Sejauh Timur.
0: Oh ya, keren dong ya kan.
2: Di Kediri.
0: Oke.
2: Waktu itu karena pertemuan di Kediri aku ada perlu, jadi saya terlambat. Saya terlambat kak, saya nanti menyusul aja. Iya, katanya. Terus akhirnya saya menyusul. Kan naik kereta api.
0: Yeah.
2: Tapi herannya. Saya sekarang ini kalau ingat-ingat herannya, saya kok nggak takut ya. Jadi waktu itu saya masuk di stasiun Gubeng dengan pakaian lengkap pramuka. Kami masuk, ya masuk biasa kayak stasiun-stasiunnya sendiri.
0: Terus
2: saya tanya, kereta api yang menuju ke Kediri mana Pak? Bentar lagi. Katanya gitu.
0: Iya.
2: Terus akhirnya kereta api yang ke Kediri tadi datang. Ini adik, naik sini. Ya. Saya kok gak takut ya pada. Terus habis gitu saya naik. Turun di mana? Stasiun Kediri. Stasiun Kediri. Padahal saya gak tahu nanti kita ketemu di lapangan Kediri yang mana katanya. Saya dengar hanya kuak-kuak gitu loh pokoknya. Terus akhirnya kami sampai di stasiun Kediri, ada yang bilang Surabaya kurang satu, hilang mungkin. Duh, hilang. Adik dari Surabaya, iya. Oh ini yang hilang. Enggak, aku enggak hilang kok. Aku bilang gitu, aku enggak hilang. Aku enggak mau dikatakan hilang. Terus akhirnya kami diantarkan ke lapangan. Naik mobil. Karena waktu itu ada panitianya. Setelah sampai di lapangan, kami disuruh hilang ketemu lagi. Terus aku ya marah, enggak aku enggak hilang, aku ketemu kok, enggak aku udah ketemu. Dalam hati saya, nanti kalau saya ini cerita sama Maju, ada yang dengar di RRI Surabaya, Kak Titi hilang ini ketemu, mesti ada yang ketemu, ada karena waktu
0: berarti dulu itu ibu tuh termasuk buati ya bu ya, berani.
2: Iya, saya pikir aku kok nggak takut ya. Ada rasanya semangatku tuh
0: iya, ini luar ketemu biasa.
2: Teman. Jadi saya sampai gini. Waktu itu kan kelas 2 SMP.
0: Iya.
2: Takut,
0: kok kendel gitu loh, cewek padahal.
2: Kereta api loh, kok nggak ditarik kartis ya nggak. Terus saya duduk kayak kereta apinya sendiri, kayak stasiunnya sendiri. Saya pikir ya Allah. Padahal aku kelas 2 SMP itu umur berapa?
0: Kalau umur sekitar 13-14 kali ya.
2: Iya, sampai di lapangan koa itu di Kediri saya disuruh anak hilang ketemu. Enggak, aku enggak hilang. Aku mau nangis. Aku enggak jadi nangis aku. Enggak, aku enggak hilang. Aku ketemu kok. Enggak, aku enggak pulang. Terus akhirnya kami lapor dengan komandan upacara kalau kami sudah datang.
0: Ya. Okay.
2: Aku leganya bukan main.
0: Luar biasa.
2: Ya itulah cerita saya Maju. Saya ingat-ingat sampai sekarang.
0: Sampai sekarang
2: aku
0: ya.
2: Keterlaluan. Kok berani gitu padahal aku masih anak-anak.
0: Kok pede banget gitu loh ya. Anak cuwili padahal cuwili mentik ya.
2: Mungkin kalau memang Ibu Siti Mariam pembina saya sekarang masih ada. Kalau dengar saya cerita ini ketawa. Ya ingin ketemu saya mesti. Banyak
0: okay
2: teman-teman
0: deh.
2: Saya ya.
0: Yeah.
2: Saya diolok-olokan. Anak hilang.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Aku enggak hilang kok.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Iya. Sama-sama Bu Titi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya. Anak hilang. Aku enggak hilang. Aku ketemu. Iya, nggak hilang kok, ketemunya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, pukul 20 lewat 54 menit saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar ada di program Ngobras. Kita lanjut lagi di program selanjutnya, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu-lagu mancanegara.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Don't Cry For Me Argentina. Sudah kita nikmati bersama pendengar dari Madonna. Selamat malam aja untuk Anda yang baru aja stay tune di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ju Adi Yuanda. Selamat malam. Semoga sehat semuanya, bahagia, sukses selalu ya. Yeah. Sukses selalu gitu ya. Baik, malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada lagu-lagu mancanegara yang ingin Anda dengarkan, boleh langsung saja. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Baroka FM dari Pasuruan. Selamat malam Bu Siti.
1: Sukses ya Pak.
0: Sukses. Iya dong, harus. Oke, silakan Bu Siti. Mau dengar lagu apa ini?
1: Manca.
0: Beautiful day. Beautiful Sunday. Ya. Beautiful Sunday. Iya, beautiful Sunday ya.
1: Salamnya buat Umi Yantik Queen, Umi Gustia Pondok Maritim. Cek yo 10 yo.
0: 5 dong. Kok jadi 10? 5 aja.
1: Wira, Isti, Titik Damayanti.
0: Damayanti.
1: Damayanti. Buat Irameli, Pak Idris, Bu Dewi. Ya wes lah.
0: Yeah.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Lek dijalami titik nguyu itu aslinya.
0: Masa sih. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wati, Ibu Wati, Ibu Siti ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti Queen, silakan. Terima kasih.
2: Play lagu ini saya jadi teringat Madonna Argentina itu. Terpaksa saya mau lihat filmnya lagi. Saya sampai ada 6-7 kali Bang Jo.
0: Oke.
2: Don't cry for me Argentina. The truth is I never reach you. Wah, Masya Allah. Bang Jo, ini tahun berapa ya?
0: Tahun sekarang? 90-an. Sampai dengan 2000-an sebetulnya sih.
2: Oh, kalau gitu Olivia Newton enggak bisa ya, Virgin itu juga enggak bisa ya.
0: Yang bisa aja.
2: Ini aja deh kembarannya Bang Jo. Ada kembarannya Bang Jo, gantengnya sama. Tapi bahasa itu ya apa Spanish. Yu Te Amo. Dari Cahyane. Dari Cahyane. Kembarannya Bang Jo loh itu.
0: Coba saya cari dulu lagunya ada apa enggak ini ya.
2: Dulu pernah kok di play, diputer sama Bang Jo. Dulu lama
0: ya, coba ada enggak? Yu
2: Te Amo. Judulnya dari Cahyane.
0: Kok gak keluar ini ya? Waduh.
2: Oh, kembarannya sama gitu loh.
0: Iya, iya. Tapi gak keluar lagunya.
2: Gak keluar. Kalau itu dari apa? Itu aja deh. Apa Vince Gill?
0: Vince Gill ya.
2: Look at us.
0: Look at us, Vince Gill.
2: Iya.
0: Gill ini, sebentar.
2: 1691 Bang Jo.
0: Sebentar, 1691.
2: 1691
0: malah tahun sebelum Masehi.
2: 1691.
0: Vince Gill ini kita punyanya lagunya yang I Still Believe in You, kemudian When I Call Your Name, itu aja.
2: Kalau Look at Us-nya enggak ada
0: kita
2: ya.
0: Kita ada cuma itu aja. Mau yang mana?
2: Okay.
0: Yang
2: kalau gitu maaf ya,
0: cari
2: saya
0: lagi.
2: Ganti boleh ya. Yes.
0: Terakhir ya, Oma.
2: True Love dari Elton John.
0: True Love dari Elton John. Semoga ini terakhir ya, True Love. True Love. Ya, yeah, Elton John. Sebentar. Kalau baru saya cari dulu emang ya. Sebentar ya, Oma. Semoga ada. Kalau nggak ada, nanti ikutan aja deh.
2: Gak apa-apa, disyukuri aja. Selalu bersyukur.
0: Betul.
2: Rezekinya udah sebegitu.
0: True Love Elton John Adia, salamnya buat siapa, Oma?
2: Alhamdulillah, terima kasih hebat, Wong Ganteng. Buat Kang Haji Ali Wasik bersama Mbak Sri Kismawati. Terima kasih Bunda Siti. Buat Bunda Siti Sri Hartini dan Bunda Bu Musdiati Wibowo, Bu Titi, kurang berapa Bang?
0: Kurang satu aja dong, udah banyak tadi.
2: Oke. Bunda buat Bunda Utri sepasang dengan Pak Freddy ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Selamat malam aja buat Bapak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono, malam hari ini ingin mendengarkan Julio Iglesias. Selanjutnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Fahri, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Ya, baiklah kalau begitu, sehat selalu ya untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Dewi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam juga. Aku pengen dengerin lagu Shalala, I Need You.
0: Shalala, yang nyanyi siapa?
3: Jisang Park.
0: Shalala, tahun berapa itu Bu? 90-an bisa Bu?
3: Oh.
0: Jadi nggak muncul karena...
3: Kalau dari Bonnie M.
0: Kalau Shalala ada Vega Boys ini, Vega Boys. Ini bisa?
3: Iya sudah, nggak apa-apa.
0: Iya wes, oke. Salamnya buat siapa Bu?
3: Salamnya buat Uma Yanti, Tante Siti, Bu Istikaro,
0: yeah.
3: Bang Kobat, Pak Idris, Tung Berdi,
0: Satu lagi.
3: Pak Kennedy, dan semuanya.
0: Yeah.
3: Bang Jo, makasih.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Baik, terima kasih juga, selamat malam buat Ibu Siti Rumia dari Tuban ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Selanjutnya buat Bu Hartini, Bu Dian, Bu Siti, Bu Musdiati Wibowo, Pak Idris, Ibu Wira, semoga lekas sembuh ya, bisa gabungan lagi. Terima kasih, I Want It That Way. Kita tunggu ya atensi-atensi Anda yang lain, yang pastinya tetap bersama kami terus di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu, kali ini dari Julio Iglesias, Crazy.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.

langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

0: Oke, okay, that was coming from Celine Dion and Phoebe Bryson, Beauty and the Beast. Sudah kita nikmati bersama. Luar biasa, ini disuka oleh Mas Arul ya, dari Surabaya. Lagunya sudah saya puterin, Mas Arul. Semoga bahagia gitu ya. Selamat malam juga buat Mas Gandhi. Halo Mas Gandhi dari Pandaan ya. Selamat malam, salam kenal. Woi, salam kenal juga Mas Bandi dari Pandaan. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 malam hari ini. Malam Kak Jo dari Meta. Halo Kak Meta, apa kabar? Request Human Nature, Internal Flame. Selanjutnya buat semua pendengar Ruang Rindu, buat Kak Jo-nya selamat malam dan selamat bertugas. Human Nature ya. Nanti ditunggu lagunya, insya Allah akan saya putarkan. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa lagi ya? Oke, Ibu Sri Suhartini, apa kabar Ibu? Brian Adams, Brian White, God Gave Me You ya. Oke, nanti coba saya cari dulu lagunya. Kalau ada, nanti langsung saya putarkan spesial untuk Ibu Sri Suhartini. Terima kasih atas atensinya. Kemudian juga untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami ataupun line telepon, kami tunggu atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat aku.
0: Yes.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiyati.
1: Saya lagunya I Can Stick Loving You.
0: I
1: Can Stick Loving You.
0: I Can Stop Loving You.
1: I Can Stop.
0: Iya. Oh. Tapi itu lagunya kelamaan Ibu, belum bisa. Di lagu itu tahun 90-an.
1: Kalau Beaches.
0: Iya sama, sama. Tahun ini 90-an, oh, betul. Kalau Bee Gees belum bisa, ini tahunnya 90-an agak sedikit baru.
1: Jadi nggak bisa.
0: Belum bisa. Yang lain
1: belum
0: mungkin.
1: Belum bisa.
0: Ya.
1: Kalau Celine Dion.
0: Celine Dion tadi
1: the
0: sudah.
1: The Power of Love.
0: Tadi sudah barusan Beauty and the Beast, baru saja meluncur tadi Celine Dion-nya.
1: Oh iya.
0: Ya, kalau mau saya tawarkan With the Houston, gimana?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Enak.
0: Ya, boleh. Soalnya buat siapa?
1: Lagunya buat Bu Selvi, Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Saat, Bu Tiara, Mama Yu, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, makasih.
0: Yeah, sami-sami.
1: Sehat selalu. Yeah. Ya, di pulangnya nanti malam.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiyati yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Mul.
2: Selamat malam juga Kak Jo.
0: Yeah.
2: Aku lagu ini Feeling.
0: Belum bisa Pak Mul, tahun 90-an.
2: Mama, do you remember?
0: Hah?
2: Mama, do you remember?
0: Lagunya siapa itu Pak Mul?
2: Karo.
0: Yang tahu aja, monggo.
2: Madonna gak bisa, Mas.
0: Madonna sudah terputer tadi.
2: Oh iya, wes aku pasrah lek ngono wes.
0: Iya, salamnya buat siapa Pak Mul?
2: Salamnya yang bersan turun Bu Titi Damiyanti, Bu Ati Ramli, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Dewi Pasuruan, Ning Siti sama Pak Idris. Tidak ketinggalan Abah Awi, Pak Pandi, Dian, Bu Yani Jaya, Bu Siti Rumiah sama Mama Yu.
0: Baik, terima kasih Pak Mul.
2: Semuanya saja, selamat mendengarkan.
0: Yes.
2: Untuk Mas Jo. Nanti kalau lagunya diputar, itu Pak Mul tak kasih lagu khusus untuk Pak Mul ya.
0: Insya Allah.
2: Oke, terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu. Sudah bergabung Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, iya, masih belum ada suaranya, terima kasih atas atensinya malam hari ini. Kita nikmati dulu lagunya, ada Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Dari Whitney Houston, I Will Always Love You untuk Ibu Titi Damiati ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Untuk Ibu Kustia, selamat malam. Request lagunya It's My Life dari Bon Jovi ya. Bon Jovi-nya ada, tapi yang Never Say Goodbye Ibu. Kalau yang It's My Life kayaknya terlalu kenceng kalau diputerin malam-malam. Goodbye ini siapa? Air Supply? Air Supply Goodbye. Sebentar ya Bu, saya cek dulu apakah Air Supply sudah bisa meluncur untuk malam hari ini komposisinya. Kita tunggu dulu ya. Oke, terus juga selamat malam untuk Oke Goodbye. Boleh ini nanti kita akan coba mainkan ya. Baik Ibu, masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya. Selamat malam Bu Wati Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salin Dionnya sudah keluar tadi.
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya apa? Ikutan aja. Nothing compare. Oke, siap.
1: Salamnya berapa?
0: 5 aja dong, seperti biasa ya. Oke, halo. Halo. Oh, hilang. Suaranya mana ini? Aduh, tiba-tiba suaranya hilang ya. Terima kasih Ibu Wati Ramli sudah bergabung. Brian White kali ini akan hadir untuk Anda di Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita nikmati bersama komposisinya malam hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Dari Scorpion ya, Still Loving You, disuka oleh Mas Wahyu. Terima kasih. Tadi yang request Scorpion, tadi ada Ibu Nani ya. Send Me an Angel ini di playlist kami tidak ada, maka saya ganti dengan yang Still Loving You ya Bu. Semoga berkenan. Selamat malam juga buat Mbak Herlin. Apa kabar Mbak Herlin? Lagunya Life of Cup by Ricky Martin. Selamat malamnya buat Absenin. Buat Absenin, salam saya numpang ke Umi Siti Pasuruan. Ya, saya nggak jelas Absenin itu siapa gitu maksudnya. Kemudian juga selamat malam buat Ibu, siapa nih? Ibu Nur Fadila. Don't know much, I don't know much. Oh ya, yeah. Oke okay. Salamnya buat semua pecinta acara Ruang Rindu. Selamat bertugas buat Mas Jo, semoga sehat selalu. Oh oke okay. Ini tadi ada yang request dari Buati Ramli kalau tidak salah ya, yang request Nothing Compares to You dari Shant O'Connor. Baik, terima kasih. Nanti coba saya siapkan dulu lagunya. Insya Allah nanti bisa terputar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus rupanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wah, Ruang Rindu selamat malam kok malah ditutup. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Malam. Oh, I don't know, masih belum bisa ya. Oke, okay, dengan Abah Awi. Silakan Abah Awi.
1: From this moment.
0: From this moment. Oke, okay, ditunggu. Salamnya buat siapa Abah Awi?
1: Pak Bambang, Pak Lutiawan, Tulang Kobar, Opa Mulyono, dan Abah Ali.
0: Oke, gitu aja.
1: Buat Mas Jonya, matur nuwun.
0: Yeay, sami-sami. Matur nuwun sakalangkong ya, buat Abah Awi, sehat selalu. Kemudian di belakang Abah Awi, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Salam, Pak Idris.
2: Lagu dari Michael Bolton. Said I love you but I like.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa,
2: salam,
0: Pak?
2: Salam untuk Mayanti, Budi Jamiati, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, Bu Siti, Pak Mul, Pak Bawi. Makasih, Mas Jul.
0: Sami-sami, selamat malam. Yeh, oke, ada Bapak Idris ya, yang sudah bergabung. Kita akan mainkan dulu lagunya. Ada Shania Twain, From This Moment On. I'd give anything and everything.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya, lagunya Ricky Martin, The Cup of Life. Ini merupakan salah satu lagu yang dibuat atau digunakan sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA tahun 1998 yang berlangsung kala itu di Prancis begitu ya. Dan lagu ini juga termasuk dalam album studio keempatnya, keempat dari Ricky Martin yang bertajuk Velvet ya, yang dirilis tanggal 12 Februari tahun 1998. Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuwanda mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Kak Ina dari Moncong Loe, Makassar. Halo Kak Ina, selamat malam. Kak Ina Chris Talara ya, yang tadi sempat tersambung tiba-tiba suaranya hilang ya karena mungkin sinyal kali ya. Kak Ina malam hari ini ingin sapa-sapa untuk Ibu Nana, makasih sapaannya kemarin malam. Bunda Sofia Saat, selamat malam dan selamat beristirahat. Ada juga Mas Irfan yang belum sempat bergabung tapi tadi sempat telepon juga ya Mas ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya harap semoga semuanya selalu berbahagia, selalu sehat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Joe Adi Yuwanda pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami. Jangan lewatkan, nanti malam ada pertandingan sepak bola pukul 3 dini hari. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali. Salam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Tapi saya akan lanjutkan. Untuk Anda pecinta sepak bola, jangan lewatkan pertandingan antara Prancis versus Maroko ya. Untuk pertandingan hari ini akan berlangsung pada pukul 3 dini hari nanti. Dan Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya melalui Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pellet icing, yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan, KTP di bawah umur di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ ya kan, yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat apa, ruang keluarga, itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGT yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP, ya, terkait dengan apa, apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat apa, penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonie Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah, ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Wilam. Lalu, di Yogyakarta, ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur, ada Hotel Majapahit, hingga

wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Ya, nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Sumpit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam, selamat dini hari Pak Nyoman. Kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam-malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya.
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya, apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, bertindak gitu ya, atau way of life gitu ya, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Pasti banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik gitu ya. Sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi challenge-nya ya. Jadi kita
0: semua. Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami, mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong, ya? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, citraan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya memang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya. Membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Anyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan tapi tentu tiap orang akan mempunyai apa namanya dan yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila. Dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Ya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Masih. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ? Apa yang namanya dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu melakukan sesuatu terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang Pak, sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini. Apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.

0: tadi ya, menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya, memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa meninggalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam komunitasnya Pak Joshua yang memang kayak gimana itu, kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijatkan sendiri, itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir maksudnya kelebihan-kelebihan tadi ya yang diciptakan bahwa memang ya tunanetra, tapi ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena kan diatur dalam undang-undang juga sebenarnya ya, bukan miskin dan anak telantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, enggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya, bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya apa yang seperti ini.
1: Baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Bro Tiga. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
2: Pak Nyoman, kalau kita ingat kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya, sejak 1945 ke sekarang ya, bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua, Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan, atau tokoh agama lah ya, ulama dari

0: semua golongan agama kita kan harus menemukan ini melalui dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama Muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain? Nilai-nilai keterbedaan itu, okay. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah enggak P4 butir-butir Pancasilanya enggak usah lagi lah karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, iya. Yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu, ketegasannya, itu kan salah satu merusak juga, Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi, dan sebagainya. Karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus. Agustus. Dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan? Yeah. Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh. Supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa, Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya. Sila kedua, kemanusiaan hal yang beradab. Ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu, sila ketiga, ternyata butirnya ada 12. Sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
1: Okay.
0: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya. Di Pramuka sering itu dianjurkan gitu.
1: Okay.
0: Nah, bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya. Masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman.
2: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 21 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya. Sama yang apa namanya, merumuskan Pancasila ini ya, bahwa sebenarnya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga sebenarnya. Nah, memang satu apa namanya hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
2: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah begitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih rendahnya angka gitu ya, sampai ke akar-akar di bawah gitu ya, yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi tidaknya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Ternyata di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya, pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang diapalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Yeah. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa, pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya, dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, mengamati Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah gitu ya, atau mungkin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya. Misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada terhadap gitu. Tentu kasih sayang di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Sebagai manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu ya. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya. Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak menciderai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya. Termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri ini, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan apa ya, udah dibicarakan ya, mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
2: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan, memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya, kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Prakteknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekelas saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama sama kelas, sama sekolahan gitu ya, mm-hmm. yang justru bisa lebih positif ya, mm. bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling enggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, mm-hmm. kegiatan yang lebih bermakna lah ini ya,
1: yeah.
2: lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke, jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
2: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak hanya sekali misalnya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
2: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan dia. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya. Kadang ganggu bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan. Justru kita kerjasama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendiktesaintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta, sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talents bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdiktesaintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya,
0: diakses
1: bagi develop, intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah, dia dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, lagi harus mengubah epi dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali, ya paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya tadi misalnya di kampus pun ya itu kan ada pendidikan Pancasila, misalnya di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai itu, padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, lah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya teoritis ya. Jadi.
0: Tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial, tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari kebijaksanaan ya, luas ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Terus menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi disitu bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya milah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke lingkungan. Nah, hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan aksi-aksi nyata ya, yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Baik, Pak Nyoman. Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana. Udah lama enggak dini hari.
0: Iya. Udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong. Salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Atong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling gak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Dini hari, Pak Yayat, ya.
0: Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Ah kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saya lihat gini, jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di seputar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Ya,
1: 174.
0: Oh iya, seangkatan
1: ya,
0: berarti.
1: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling enggak tidak hanya menghafal tapi kemudian masih enggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuk.

0: ya, kebebasan menjalankan ibadah saya pikir ini sangat sangat baik sekali ya. Bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar, kalau yang di perkotaan kesannya tidak 180 derajat gitu ya. Yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa, kayaknya bahkan gitu ya. Sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat patung ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya, bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. Seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
1: cuek-cuek aja,
0: cuek-cuek aja ya. Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya, memang menjadi keprihatinan kita ya. Justru di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian nah ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, kita seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, ketameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin kesini semakin maju ya. Bagaimana memanfaatkannya sih.
1: Kembali ke diri kita masing-masing ya Pak Arjuna ya, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman dari Makassar ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
2: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
1: Bung Wisnu.
2: Ya Bung Wisnu ya. Selamat dini hari Bung ya. Selamat pelantikan Prancis Maroko ya.
1: Iya lagi menunggu nih.
2: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih Bung. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dimulai kan Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-sekarang itu di warga saya di Tangerang, sekarang ini orang kok nggak tahu Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya nggak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu saran-saran kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Bung ya.
1: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
3: Baik, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Budiman.
3: Bangsa Tuhan.
1: Iya.
3: Bangga membangun bangsa ini karena Republik Indonesia kita sayang.
1: Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
3: Agak lumayan ya Pak ya.
1: Oke, sudah. Silakan.
3: Jadi begini Pak, kan

0: kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya organisasi pemuda Pancasila, Pak. Organisasi pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja, Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa, Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Oh enggak. Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini, Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di USADA-USADA itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda, Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah, pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Kan itu sudah sebagai pedoman, Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio, mencuci generasi, Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia, yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul, Pak, dikaji, dibentuk. Sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap, Pak, ditatar kembali Pancasila, dan dia harus lahir berPancasila dan kita nasionalis Indonesia Pancasila. Baik. Begini juga, Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila, Pak.
1: Yeah.
0: Karena ini kita ini sekarang, Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu, Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih, Pak.
1: Baik.
0: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah, kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada, Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI, Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu terakhir itu.
1: Oke. Okay.
0: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
1: Baik.
0: Pancasila yang sekarang ini, Pak, yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
1: Oke. Okay. Baik,
0: itu mungkin... itu pengkhianat Pancasila itu.
1: Baik, mungkin bisa dipersingkat, Pak.
0: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila, Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
1: Baik, Pak Budiman.
0: Dibentuk.
1: Terima kasih. Okay. Kita berbagi dengan yang lain, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
2: Ya, Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
2: Temannya, ya temannya Pak Bang Panjar deh.
1: Oh iya.
2: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pas Mawi Sakban gitu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Nyoman. Selamat pagi.
3: Pagi dini hari.
2: Pak Nyoman, kalau 73 jauh, man. Saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu. Iya. Oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikir humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh okay. siapa-siapa itu coba digali lagi deh. Apa itu kelautan gimana? Marinir gimana, Abdi TNI gimana, itu deh. Soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Okay. Bukan karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P O E juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama orang ATS pun ada olah alik di mana waktu itu ya, mau menukai itu, ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis,
1: okay.
2: apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh, Pancasila yeah. bukan apa. Apa itu, ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu, pahlawan kita gimana deh, mari dihargai. Kalau menjadi bangsa besar itu hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh
1: okay.
2: RI Jakarta Pro 3 45 Jakarta itu. Terima kasih.
1: Baik.
2: Mas Wisnu.
1: Iya.
2: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Aleman, terima kasih sama tuh lagi saya ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas di Bali Pak Aleman.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Aleman, selamat pagi selalu sehat. Selamat pagi Mas Wisnu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak Jaman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Jaman silakan.
3: Iya. Makasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini semangatnya luar biasa untuk menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya menamakan negara Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menuju dari hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang dari Pak Pujiono ya. Mengevaluasi kembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia, kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya nampaknya gitu ya, yang sudah dilakukan apa gitu ya. Mungkin berkebalikan juga, nggak tahu laporannya seperti apa ini ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya bagaimana pengamalan Pancasila ya yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya. Bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan dia, apakah mungkin nggak sama perhitungan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
3: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast-podcast ataupun tadi dengan medsos dia ya. Kita saling apa mewartakan ya, tanpa kita tuh pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga semuanya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya.
1: Yeah.
3: Ya memang itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya dari diri kemudian dari keluarga misalnya kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
1: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun iya, bagi para petinggi-petinggi ya mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman.
3: Iya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan.
1: Okay.
3: Bagaimana tadi disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya, dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila, tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan tentu sekali lagi memang harus di apa ya, dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Mm-hmm. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar apa pencitraan atau sesaat saja ya. Mm-hmm. Dilakukan habis sesaat gitu ya. Okay. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya.
1: Iya.
3: Okay. Itu yang memang perlu waktu sepertinya. Mm-hmm. Ya bagaimana mm-hmm. kita bisa mengembalikan itu.
1: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
3: Iya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan hanya punya nilainya ketulusan dalam berkegiatan, dia kemudian berendah hati, gitu ya. Juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi, gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan sehingga memang kami menjadi apa ya berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini, gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran, gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya yang ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa cinta tanah air dia, kemudian rela berkorban dia. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih sebenarnya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
1: Menghormati itu orang tua juga.
3: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah, gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya. Ya kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut ya.
1: Iya.
3: Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat malam. Selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Mau dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan, Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai Rp15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati.
1: Mau dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdasar ya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herlumampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
2: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
3: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
2: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung.
2: Halo.
1: Salam olahraga, sehat selalu ya.
2: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga, salam olahraga.
1: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
2: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya. Inilah kumpul-kumpul main bola.
1: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap. Ya.
2: Dengan dunia sepak bola tetap.
1: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung.
2: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kepverde, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir semalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru
1: ya.
2: Lihat di sini kan.
1: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
2: Bisa comeback.
1: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
2: Iya. Iya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Kepverde kan?
1: Iya.
2: Nah, sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang lainnya? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang muncul itu kan. Di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Messi, kita melihat Mbappe, masih muncul ya pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain barunya juga kita melihat banyak perkembangan.
1: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fosinya dari Kepverde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
2: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihatkan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan, mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan, banyakannya adalah taktik defend per attack ya, dari bertahan mereka menyerang, atau dikatakanlah serangan balik ya, counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan udah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka kan bermain begitu, makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan, tetapi masih bagus kan. Scolari kan lebih pintar ya, mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
1: Oke, dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya, bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
2: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
1: Betul.
2: Ya, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan in Amerika Latin ya. Mereka akan bermain, tidak akan jauh seperti mereka bermain, ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya, mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia mungkin mengandalkan dengan low defense ya. Kita lihat nanti.
1: Oke.
2: Okay, ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang saya lihat.
1: Baik. Laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia, di situ ada Erling Haaland.
2: Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus. Kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Nah, di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
1: Oke, ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyo.
2: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
1: Sudah tahu ya ini karakternya begitu ya.
2: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane ya.
1: Gitu. Harry Kane, baik.
2: Si Kane ini, ya, Kane ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini. Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua.
1: Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya, atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
2: Iya. Ya Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Hmm. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Yeah. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya, adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
1: Oke.
2: Harapkan kalau bisa lebih seru lagi.
1: Lebih
2: kan?
1: Seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi. Baru. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya, ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan, duel 1 lawan 1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini, ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja, dari kedalaman skuadnya sendiri, dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau misal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova?
1: Iya.
0: Iya,
1: selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala Dunia.
0: Oke, iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8, terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14, terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah kesusahan. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head, tapi kalah 2-0. Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di mana ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouameni, Dayot Upamecano, William Saliba, Dean Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusret Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih, bukan? Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa enggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
0: Iya,
1: namanya sebentar, saya lupa ceritanya.
0: Oke, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi,
1: iya. Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oke.
1: Okay. Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko.
0: Maroko.
1: Di Piala Dunia kali ini dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahabi, dan meskipun baru berusia 18 tahun ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti dia cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
0: Halo, Bung, selamat Nova. Malam.
2: Iya.
0: Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
0: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
0: Draw. Ada penalti nih. Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
0: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah.
0: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Oh, ini kalau permainan ya, dari 2022 dulu kan udah kalah ya, Maroko kan ya.
0: Iya, head-to-headnya kalah, 2-0.
3: Ya. Sekarang rifan sekarang, ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Dembele.
3: Nah, nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini. Kira-kira ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
3: Untuk Prancis.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
4: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya, hanya cukup satu-satu saja.
0: Oke. Okay.
4: 90 menit pertama satu-satu, jadi waktu 90 menit itu nanti satu-satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi drone nih, gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya. Ini mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka.
0: Terbuka ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack.
0: Counter attack, serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis.

0: Ini kan kebobolannya nggak lebih dari satu nih.
1: Ya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
1: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
0: Manu Kone.
1: Ya, Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
0: Oke. Okay. Ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore, gimana nih? Iya, iya. Dukung tim mana nih, Pak Acore?
2: Sebenarnya ini Pak, saya nggak tahu yang mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
0: Susah juga ya.
2: Maroko, iya, Prancis, ya anu, Prancis. Ibu juga lah, ini, apalagi kalau ini Maroko kan bertahan yang kuat betul ya.
0: Iya betul.
2: Iya. Jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih, apa yang penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
0: Oke, dua-dua atau tiga-tiga, ini banyak ya, yang pusing juga nih.
2: Iya, daripada pusing karena sama-sama hebat ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat hebat dia caranya main.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Acore. Iya,
2: terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
1: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya. Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismail Saibari, dan Chadi Riyad itu kelahiran Spanyol. Yeah. Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al-Ayouni, dan Redouane Hal-Hal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkhanous, James Din Talbi, Zakaria El-Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bono kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain, kalau nggak salah ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, dan Ayub Bouadi ini baru pindah warga negaraan tahun ini. Jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
0: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
1: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022, begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Jadi memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat di sekarang di Afrika.
0: Iya. Untuk
1: mencari talenta-talenta begitu.
0: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga nggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih, kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Onahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
1: Ya, ini kalau Saibari udah pasti nggak main.
0: Iya, nggak main, betul.
1: Sayang sekali memang ada sedikit, nggak sampai pincang sih, tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya di lini serang Maroko. Tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari, karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi, itu fullback kapten, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop, central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi, saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
0: Oke, sebaliknya tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya.
1: Hakimi PSG.
0: Oh PSG, oh ya. Oh ya, Mas Rui dari MU. Mas Rui, ya. Itu backnya kuat-kuat banget.

0: Bung. Nah, kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
1: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiree Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Desiree Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi gitu.
0: Oke, nah ini jadi main tricky juga ya, iya, permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
1: Wah, ini 11-11.
0: Kalau
1: kita lihat dari kipernya juga luar biasa nih. Soalnya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yasin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Prancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
0: pada final ya, bahkan ya.
1: Ini. Makanya sayang sekali ketemu di perempat
0: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa, kalau kita bisa korek nih, Bung?
1: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
0: Oke. Okay.
1: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
0: Ah iya juga.
1: Harusnya
0: ya.
1: Harusnya di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. Ini 20 hari 5 kali bermain ini cukup menguras tenaga juga. Dan
0: okay,
1: satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat satu kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
0: Oke, nah, bentar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam, Pak Rahman. Selamat dini hari.
2: Malam, Pak.
0: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
2: Iya, Pak. Salam olahraga kembali.
0: Salam olahraga. Gimana nih, Mas Rahman, melihatnya nih?
2: Iya, gimana, Pak?
0: Gimana, Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
2: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
0: Oke, okay, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah, Mas Rahman.
2: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova, nah ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu, Bung?
1: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
0: Oke, Spanyol Belgia. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
1: Bisa jadi Spanyol, betul. Makanya menjelang partai final ya memang memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
0: Oke, okay, layak jadi favorit juara lagi ya.
1: Makin layak difavoritkan.
0: Nah, kita kan juga melihat ya, apa itu namanya, di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya, Mbappe, Olise, Dembele.
1: Yeah.
0: Apakah Prancis itu apa namanya ya, terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya? Gitu?
1: Iya, bisa dibilang kalau Perancis ini mungkin ke lima serangka ya.
0: Oh, lima serangka ya? Ada lagi, siapa tuh?
1: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, di seri 2, dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol,
0: okay.
1: Separuh dari total gol Perancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele, ini sudah mencetak 4 gol. Bradley Barcola 2 gol, di seri 2 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol, tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi, dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
0: mempengaruhi sekali ya ini ya.
1: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
0: Iya.
1: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
0: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
1: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis ya?
0: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
1: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu Ayub
0: siapa tuh?
1: Ayub Bouadi Neil Al-Ayanoui. Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
0: Biar tidak kebobolan ya, biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
1: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90, karena Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis, di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
0: Berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
1: Betul. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mulai agak terganggu nih.
0: Ini berpengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bu? Yang paling ya.
1: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
0: Iya, tapi yang paling deh.
1: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
0: Kenapa tuh?
1: Dia punya segalanya. Jadi pembeda ya.
0: Dribble bisa. Shooting bagus.
1: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia waktu lawan Paraguay. Seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Itu bahaya itu. Pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
0: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
1: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
0: Ayub Bouadi.
1: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya, dia 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City, itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille, dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
0: Oke. Nah itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayubuadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
1: Dan ini yang menarik dari Ayubuadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Yang sekarang lagi mengambil jurusan matematika. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayubuadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayubuadi.
0: Udah bisa ngomong.
1: Iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
0: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayubuadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
1: Wah, dua kiper sama-sama aja.
0: Nah,
1: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
0: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih terakhir nih.
1: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
0: 1-1.
1: Babak kedua baru akan lebih banyak gol, karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
0: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya, di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih, di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko, dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto dan juga Bung Sen.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana kedua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamzah bersama juga rekan Bung Janto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu, dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya, ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Akram Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neil Ernianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Yas di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Dias akan bertemu di perempat final ini, yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama, kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan, Bung.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor punggung silakan berikan bola pendek ke depan, cepat dia menggiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirimkan bola tepat dia minta segaris tengah, sudah tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi ataupun kepada Upamecano, mencoba kirimkan bola pendek cepat dia teruskan kepada Lucas lagi, tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan, langsung teruskan ke depan. Kini membangun serangan pemain-pemain Prancis, ada di sana Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba bawa serangan. Cepat dia Adrisana, kami lihat pemain Dayot Upamecano. Kutak-ketik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan. Mesa Diop kirimkan bola pendek ke depan, cepat kepada Ibrahim Diaz, berputar-putar dia, sodorkan bola melihat 3.5 sudah, tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada Kapten Kesebelasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandas ke pemain Prancis, berganti tekanan kini Prancis. Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak ketik sebentar dia masih bermainkan bola, mencoba melihat 3.5 sudah, berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, Adri Senak melihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang itu dari Lucas Digna. Lucas Digna masih berada di daratnya sendiri. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan, yang dituju adalah Sabarakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia, berikan kepada Digna, tapun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerikan kepada Mbappe, tapun rekannya tarik lagi ke belakang, berbahaya. Kotak kering sebentar dia merangsek ke jantung kotak penalti, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrian Rabiot. Kotak kering sebentar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, umpan ke kotak penalti, namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Digna di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada rekannya lagi sana, mencoba mengirim bola dia, umpan ke kotak penalti. Ada Mbappe yang masih akan kawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak di tinju ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan punjul. Kini bola kuasa sebelumnya, angkat ke dalam kotak penalti, sundul. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik dibakar oleh Maroko, dibengkel dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan, langsung mandang, langsung gulung ke depan, berganti tekanan Perancis. Kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkhanous. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan, disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara bergar, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu, karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Yang ditujui ada siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas di akibat main Perancis. Ini Perancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Elkanus. Elkanus berputar-putar dia, masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini, masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara, dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sepenuhnya, terjadi perebutan, namun kali ini masih kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Dios lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara, namun terjadi perebutan di lingkar tengah. Kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangi di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini, namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang, saudara-saudara, umpannya salah dan kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kali ini berarti tekanan, mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, ada senangkan melihat pemain Desider Doutat, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Pemain-pemain Maroko kuasa bola sepenuhnya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba menggiring bola cepat dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya yang Maroko berikan kepada Kahtab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik, dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri pada Desiré Doué, langsung ke gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiré Doué, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, langsung tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamakeno. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia, ada Desiré Doué, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia pemain yang berambut panjang ini, tidak sama dengan kapten Ahraf Hakimi, masih darinya sendiri, sektor kanan luar darinya sendiri, permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Azizan Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Ahraf coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe, dan kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bono, dan langsung kuasa sebelumnya Yasin Bono, dibayang-bayangi dua Prancis, tendang sudah ke depan. Yang ketiga adalah pemain depan, terjadi perebutan, saudara-saudara, akhirnya kuasa belasnya Prancis, mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia, kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola, melebar kepada kapten Ahraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azidan Owahi. Azidan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahraf, namun kali ini patah di tengah jalan, ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, tetapi kali ini coba dikejar, sayang seribu sayang,
4: Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, meskipun di sana kami lihat ada Kesdin Talbi, dan kini berganti tekanan. Prancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang, kerja sama lagi dengannya, menggiring bola mendekati derah kotak penalti lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Koundé, masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor usir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya, serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada siakan Kegan, kepada Olise. Graf timbus jenaknya, masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, terjasama dengan Upama Keno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kanan. Oh, tidak ada kawan di sana, yang ada pemain Maroko kini berganti tekanan. Baru menggiring bola cepat yang menetes garis tengah sudah berlangsung kita kotak penalti. Kotak di sebentar terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara, bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja. Ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola, ketak-ketik sebentar dia, umpan terobosan yang ditunggu ada lapangan depan di sana, gerak tubuh senaknya mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, kutak-ketik belakang dia, masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne kirimkan ke depan, jelekkan pada Olise teman Koundé, Koundé menggiring bola dia, kutakkan sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4 kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat Desidrau, tapi tarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pada diri, angkat bulu gawang, kok bola terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko, dan kembali lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya Prancis, terutamakan bola pendek ke depan dia, ada kami lihat bermain di belakang Kalisu di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya, saudara-saudara, ada Kene Koundé. Koundé umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran, saudara bergar, untuk kesebelasan FIBA, maksud kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis, saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini, saudara-saudara, ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke bulu gawang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi, ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio, umpan terobosan masuk kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Boudi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari set baru sekiri jantung pertahanan Prancis, berkasih dia melewati dua pemain, kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak, saudara-saudara, ya, ditekling agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran, saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kotak, langsung pulang gawang, terjadi, oh sayang, seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magdan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang. Kami lihat Dignes sudah berikan panik saja kepada penjaga gawang Mike McNan. McNan langsung berikan bola panik ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Petak ketik sebentar dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bouni. Masih berhasil dia berikan bola panik ke depan kini kepada Mbappe. Mencoba mengirim bola cepatnya. Melintasi garis tengah. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Konde ataupun juga Lucas Dika. Digne mencoba melakukan tekanan, kembalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upama Keno. Masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olisi. Tadi ke belakang lagi dia, kerja dengan Dembele. Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko. Masih berhasil Dembele umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot. Rabiot tarik ke belakang kepada Digne. Digne kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne. Mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini. Namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, dan itu juga adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upama Keno. Upama Keno melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Konde. Masih bermainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise, gerak tipu sinar dia, angkat ke mulut kawan. Oh, kop gol terjadi ke mulut kawan. Oh, sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
2: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Igne ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe. Bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone. Masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko. Terhenti di situ. Kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Conde. Julius Conde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone. Ke sebelah tengah lagi, kali ini masih ada para pemain dari Prancis. Umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan. Dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan. Kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba. Saliba ke Julius Conde, kali ini dolong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan. Dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Prancis. Ini maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasser Mazraoui. Dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono, yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit. Kali ini dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Itu jutaan pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri. Ke depan kali ini kepada para pemain Prancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri, Osdisirdoe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko. Balikan lagi kepada Rabiot, kali ini ke tengah lagi kepada Saliba, Saliba kepada Dayot Upamecano. Kali ini kembali lagi, masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan masuknya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono. Dengan kaki kirinya Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan. Sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tujuh Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Buadi, tapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, dorong lagi ke tengah kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Mikael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Usman Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menjerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayrumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko. Coba kali ini mendapatkan terhadap penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini Maroko, diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai. Balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayunowi, masih kali ini ke 8 kepada Onahi. Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi. Boadi kali ini geser ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Ignain. Masih kali ini Ibrahim Diaz bekerja sama terus bersama Boadi. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba. Jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis. Lewat 3 di setengah, dengan balik dilakukan oleh Boadi kepada Mbappe. Mbappe memasuki kotak penalti, di atas satu pemain, coba di sini, oh, penalti. Ya, penalti. Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, rampenya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nozir Mazraou mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung

0: Rokok, ya meskipun gagal membalaskan kekalahan dari 4 tahun lalu, perjalanan mereka kembali menjadi bukti bahwa Singa Atlas telah menjelma menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan di panggung sepak bola dunia. Keren loh, udah sejauh ini gitu kan ya. Saya mau ke Mas Ansori dulu sebelum nanti kita beranjak ke program selanjutnya ya. Untuk di pagi hari ini begitu ya. Wah ini kita coba dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Mas Ansori.
1: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Saya Ansori dari Bertuni, Kabupaten Probolinggo. Mengomentari yang pertandingan dilaksanakan di 10 Juli 2020, 6 hari Jumat, di mana mempertemukan wakil Afrika menghadapi wakil Eropa. Ini merupakan pertemuan ulangan ya, semifinal Piala Dunia sebelumnya itu di Qatar. Prancis menghadapi Maroko, skornya juga sama ya, 2-0, karena di 4 tahun lalu Prancis juga menyingkirkan Maroko di semifinal dengan skor 2-0, yang sekarang pun juga sama, cuman untuk yang tahun ini di 8 besar. Pertandingan yang menarik, Maroko menurut saya agak mati kutu ya secara permainannya. Jadi memang kurang berkembang. Prancis sangat pandai sekali meredam permainan Maroko. Dan Prancis akan menunggu Belgia menghadapi Spanyol.
0: Benar. Nanti kita tunggu.
1: Apakah akan jadi pertandingan mempertemukan antara sama juara, kita tunggu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Ansori. Geser ya, kita ulas nanti begitu ya. Saya juga ingin dengar suara dari para pendengar kita pagi nanti. Namun kita akan bergeser terlebih dahulu untuk program Mutiara Pagi. Kali ini saya akan putarkan paket berkaitan dengan tema kita, yaitu sabar, untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Ali. Dalam kesempatan pagi hari ini, para pendengar rahimakumullah, kami akan menyampaikan sebuah topik tentang sabar. Pendengar rahimakumullah, apa itu sabar? Menurut bahasa, kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasburu sobron, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar itu adalah menahan diri dari segala sesuatu bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Orang yang mempunyai sifat sabar, hatinya selalu tenang dan lapang dada. Sabar itu adalah tabah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang terjadi atau yang menimpa pada diri, jiwa, dan pikirannya. Selalu tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak tergopo-gopo, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah marah, dan tidak mudah emosi. Oleh karena itu, kita perlu mengerti tentang makna sabar itu sebenarnya. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang kelihatannya itu tidak sabar. Mereka menyampaikan sesuatu, kadang-kadang diikuti dengan nafsu, kadang-kadang diikuti juga dengan sifat-sifat amarah, sehingga tanpa terasa mereka sering berucap dengan kata-kata kotor, kalimat-kalimat kotor yang keluar dari mulutnya, yang kadang itu tanpa ia sengaja, karena mereka dalam hatinya adalah tidak sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru samahatun." Rawahu Tirmidzi. Sabar itu adalah lapang dada. Orang yang sabar hatinya selalu tenang, hatinya selalu lapang, lapang dada, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, dan mudah menerima maaf orang lain. Artinya, mudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dirinya, atau orang-orang yang telah mengganggu dirinya, bahkan mungkin orang-orang yang pernah menzalimi dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Sehingga dengan demikian sabar itu memang berat sekali. Pendengar RRI rahimakumullah, sebelum kami berlanjut tentang masalah kesabaran ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Bapak Muhammad Sugiarto. Saya ingin mau tanya kepada Pak Ustadz ini, pengertian sabar yang sebenarnya itu gimana Pak Ustadz? Apa pengertian sabar itu sebenar-benarnya? Yang sebenarnya sabar ya apa gitu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa sekarang itu banyak orang yang tidak sabaran? Apa karena keadaan, apa karena kondisi, apakah karena lain-lainnya. Tolong dijelaskan dulu dua ini Pak Ustadz, nanti kita ada pertanyaan satu lagi nanti yang terakhir.
0: Terima kasih para pendengar RRI di mana saja berada. Rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari kawan Pak Sugerto yang menemani kami di studio, menanyakan tentang apa, tentang pengertian sabar. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sabar itu artinya adalah menahan, menahan. Jadi mau emosi ditahan, mau marah ditahan, mau menghina orang lain ditahan.
1: Berarti bisa mengendalikan,
0: mengendalikan diri. Jadi sabar itu ya tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Sifat keemosiannya itu ditahan, sifat kemarahannya itu ditahan. Ini menurut bahasa, menahan. Sedangkan kalau istilah sabar itu ialah segala sesuatu bentuk, apa namanya itu, menahan diri dari segala sesuatu bentuk kesulitan. Ada kesulitan, sabar. Ada ujian, sabar. Ditimpa sesuatu kesedihan, sabar.
1: Kita harus sabar.
0: Iya, harus sabar. Tidak boleh kemudian marah-marah, ya. Ditimpa musibah juga sabar. Nah, menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Hidup ini, Pak Gerto ya, selalu ya, ada Pak, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sunatullah. Orang itu pandai maupun orang yang tidak pandai, artinya orang yang kurang pintar ya. Orang yang kaya maupun miskin, orang yang pangkat maupun rakyat, dalam hidupnya itu selalu Allah berikan cobaan-cobaan. Selalu diberikan oleh Allah ujian-ujian. Nah, di sini Allah menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka ketika dicoba, ketika diuji oleh Allah itu, lantas mereka berbuat kesabaran, lantas sabar. Makanya, sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang menimpa yang tidak disukai. Makanya kalau bisa berbuat itu, menahan diri, Allah berjanji, wasbir, innallaha ma'as-sabirin, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah dalam potongan ayat surat Al-Anfal ayat yang ke-46, Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah. Ini perintah Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Oh, jadi kalau orang sabar itu
0: selalu disertai oleh Allah.
1: Insya Allah dikasih oleh Allah gitu.
0: Nah, makanya Rasul mengatakan orang yang sabar itu nisful iman, separuh daripada iman. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan kita agar senantiasa berbuat kesabaran. Karena orang yang berbuat sabar dan kesabaran itu akan diberikan keberuntungan dan diberi pahala yang berlipat ganda
1: oleh Allah
0: Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi kita ini diperintah oleh Allah untuk bersabar, untuk meneguhkan jiwa kesabaran di dalam hati kita, menanamkan jiwa kesabaran dalam hati kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kita mendapat keberuntungan. Dan juga di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamatuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
1: Alhamdulillah.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Sabar itu luar biasa, Pak Ustaz. Ya?
0: Iya, luar
1: tapi
0: biasa.
1: Kadang gini, Pak Ustaz, kadang ada orang yang bilang gini, sabar ada batasnya loh, itu gimana? Gak ada batasan sabar itu ya.
0: Sebenarnya gak begini, ya? Sabar itu enggak ada batasnya. Oh, iya, iya. Cuma manusia itu kalau dengan urusan dengan manusia, kemudian didzalimi, yang mendzalimi itu tanpa batas, maka biasanya manusia itu kemudian cenderung secara spontan,
1: nah bahasanya sabar ono batas
0: iya, iya, nah, itu gitu. Iya, sebenarnya iya, iya. Sabar itu tidak ada batasnya, karena Allah menjanjikan kepada orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah gitu. Ulaika yu'tuna ajrohum marrataini bima sabaru wa yadru'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan karena kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi artinya mereka ini memang betul-betul sabar, akan diberikan oleh Allah dua pahala. Dan orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, jadi tidak menolak kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan,
1: kejahatan. Jadi kedua kesabaran itu yang pertama sabarnya, yang kedua takwa kepada Allah gitu.
0: Jadi begitu. Jadi ya juga sabar itu sudah termasuk salah satu bentuk, salah satu
1: keimanan
0: bentuk, ya keimanan, ya bentuk takwa kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu secara otomatis juga bagian daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang yang sabar itu tidak membalas orang yang jahat itu dibalas dengan kejahatan, tetapi orang yang jahat itu dibalas dengan kebaikan. Wa man afa fa aslaha. Jadi kalau dia itu memaafkan, maka itu lebih baik. Ya, disakiti orang. Sebenarnya menyakiti ya, itu kan jelek dibalas dengan kejelekan. Tapi kalau memaafkan, kata Allah, fa aslaha.
1: Malah yang
0: maka lebih baik, jelek, lebih baik. Nah, mengapa orang itu banyak orang sekarang yang tidak sabaran? Ya karena yang pertama dari sudut pandang agama, karena memang mereka ini kurangnya memahami tentang agama.
1: Iya ya, Pak.
0: Jadi kebanyakan orang-orang itu, orang-orang sekarang ini itu memahami Islam ini hanya kulit-kulitnya saja. Padahal puncak daripada keislaman ini ya akhlak dan sabar ini, Pak. Karena sabar itu akan menciptakan akhlak. Bayangkan kalau kita dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, maka orang itu kan tidak punya akhlak. Baik berupa orang yang marah, yang tidak sabar itu, maka implikasinya bisa mengeluarkan kata-kata kotor
1: yang baik,
0: atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, itu. Pendengar RRI yang berbahagia. Makanya kesabaran ini banyak versian, banyak pendapat. Menurut pendapat para ulama, sabar itu ada empat. Yang pertama, as-sabru alal maksiat. Jadi sabar atas maksiat dalam menghadapi apa namanya? As-sabru alal musibah. Yang pertama, sabar atas musibah. Karena semua orang tadi saya sampaikan di depan
1: mengalami,
0: pasti mengalami orang, ujian cobaan dari Allah. Nah, orang yang sabar dalam menghadapi musibah, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, pasti ada ujian cobaan dalam hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wabas thamarat wabasyiris sabirin. Kata Allah, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 155. Jadi setiap orang diuji ketakutan, diuji tentang kekurangan, ya, minal amwal wal anfus, wa naqsin minal amwal wal anfus. dicoba oleh Allah, dikurangi tentang rizkinya, amwalnya, amfusnya, mungkin kesehatannya dan sebagainya. Ini ujian. Makanya orang yang demikian yang sabar itu kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi
1: wa inna ilaihi rajiun.
0: Bukan ketika ditimpa musibah kemudian marah-marah.
1: Mati, mati aja wah, nyebut inna lillahi.
0: Nah, iya,
1: musibah ndak.
0: Nah, kalau musibah iya,
1: kamu enggak mati.
0: Wah, gitu ya. Jadi enggak boleh
1: iya,
0: ketika ditimpa kemudian kita tuh marah-marah nyebut yang bukan-bukan.
1: Ini yang terakhir Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Mengapa orang yang suka marah-marah itu dibenci oleh Allah?
0: Nah,
1: ini yang terakhir. Jadi,
0: karena begini Pak Ustaz. Marah-marah itu kan cenderung perbuatan setan.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, karena dilarang oleh agama. Tidak diperbolehkan oleh agama orang itu kemudian marah-marah. Karena dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang 100 ke 134, Allah menjelaskan siapa orang yang beriman itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin, shadaqallahul 'adzim. Karena kata Allah, jadi siapa orang yang sabar itu? Sabar adalah orang-orang yang mau menafkahkan harta bendanya. Diberi harta benda mereka sabar, loman, dermawan, tasarruf kepada kebaikan. Yumfikuna fisarra, baik dalam keadaan
1: punya
0: apa namanya? Iya, dalam keadaan lapang atau sempit. Wal kadziminal ghaidha, dan juga bisa menahan ras sifat marah, rasa marah. Jangan suka marah, ditahan. Menahan nafsunya. Jangan menjadi orang yang suka marah. Wal kadhimina lidho wal afina aninnas, dan juga memaafkan kepada semua
1: sesama manusia.
0: Lah, hanya orang-orang yang sabar saja, Pak.
1: Yang mau memaafkan
0: itu. Iya, orang enggak sabar enggak bisa, mau balas dendam saja. Nah,
1: jadi
0: ini.
1: Jadi dalam intinya sabar itu kekasihnya Allah gitu.
0: Nah, kembali menurut pendapat ulama, sabar-sabar dari yang sekian itu dibagi ada 4 itu. Yang kedua tadi sabar al musibah, musibah. Ya harus termasuk
1: sabar.
0: Ya ujian misalnya di ya karena dicoba kekurangan harta benda, ketakutan misalnya dimarahi orang
1: macam-macam. Habis,
0: ya itu ya sabar. Ya jangan marah-marah kemudian malah akhirnya cenderung menyalah-nyalakan Allah, marahi Allah. Ya itu enggak boleh ya. Ya itu enggak boleh. Kami selanjutnya pendengar RRI rahimakumullah. Sabar yang kedua menurut para ulama adalah as-sabru alal masyaqqat. Sabar menghadapi kesulitan. Sudah menjadi sunatullah bagi hidup ini adalah selalu ada masalah, ada problem, kapan saja, di mana saja. Untuk itu jangan lupa kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah agar semua kesulitan itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak sampai putus asa, karena putus asa itu adalah dosa. Dan di balik semua kesulitan yang diberikan oleh Allah itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Karena sesungguhnya kata Allah, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas ta'ah, yakni sabar diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah haji. Kalau memang mampu dilaksanakan, terutama sholat.

0: 26. Makanya Allah berfirman menyuruhkan kepada kita, wa'budu washkurulah ilaihi turja'un, dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan yang terakhir, sabar itu adalah sabar alal maksiat, yakni sabar menjauhi maksiat. Kita tahu dalam hidup ini, pendengar rahimakumullah, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan di depan mata kita, di sekeliling kita, di sekitar kita. Maka kita jauhi, karena itu adalah merupakan larangan Allah, dan kemaksiatan itu adalah cenderung kepada kejelekan. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Allah berfirman, fa'amma man toho wa atharul hayati dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Makanya kita jangan sampai hidup ini dipenuhi dengan maksiat, maksiat, maksiat. Kita harus sabar, jangan mengikuti nafsu, karena hawa nafsu itu cenderung kepada kerusakan. Innan nafsa la ammaratum bisu, itu kata Allah dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Pendengar RI rahimakumullah, sabar yang kedua itu adalah sabru al masyaqqat, sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Dalam hidup ini pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ujian, banyak cobaan, banyak problem yang kadangkala kita itu jenuh untuk menghadapinya. Kita merasa putus asa, kita merasa Allah tidak sayang kepada kita. Padahal itu adalah bentuknya ujian. Sampai di manakah Allah Subhanahu wa taala menguji tentang hamba-hambanya? Sampai di manakah keimananmu, ketebalan keimananmu? Jangan hanya kamu mengucapkan saya beriman kepada Allah, lantas kamu beranggapan kamu tidak akan diuji oleh Allah. Justru setiap orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, maka Allah akan menguji keimananmu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji oleh Allah siapa di antara yang baik amal perbuatannya. Oleh karena itu perlu kita memahami secara syar'i bahwa semua yang diberikan kepada kita itu pada dasarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Shadaqallahul adzim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Jadi semua yang apa-apa pada diri kita itu baik, senang, susah, ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ini bentuk ujian, Pak Ustaz.
0: Semua bentuk ujian, semua sudah ditulis sebelum kita lahir. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw saidun, kata Rasulullah. Jadi ketika kita bayi itu masih berada di dalam perut ibu, belum dilahirkan,
1: itu sudah janji sama Allah.
0: Oh ya, sudah ditulis oleh Allah, ya, sudah ditulis. Bikat bi rizqihi, rizkinya
1: ditulis. Matinya, nah, udah dicatat di itu.
0: Bikat bi rizqihi, rizkinya ditulis. Rizqihi wa amalihi, perbuatannya, amal-amalnya.
1: Sekalian nah, jodohnya apa?
0: Wa ajalihi, dan ajalnya. Ya, umurnya, panjang pendeknya itu sudah ditulis oleh Allah.

0: syakiyun au syahidun, banyak ujian atau tidak banyak ujian, celaka atau bahagia, hidupnya kekurangan atau nanti menderita, ini sudah ada. Jadi, tetapi begini, jadi begini, ini sudah ada tulisan yang bila dipahami menurut ulama bahwa inilah adalah takdir oleh Allah, suratan takdir yang telah ditulis sebelum kita lahir. Tetapi takdir itu oleh Allah kita disuruh berikhtiar supaya dirubah oleh Allah bagaimana, karena kita tidak tahu kita ditulis apa. Kita ini apa ditulis sakiyun al-sawidun, ditulis umurihi wa ajalihi, ajal kita itu, umur kita itu panjang atau pendek. Tadi rizkihi, pikat bi rizki, dicatat, rizkinya ditulis.
1: Ditentukan.
0: Ya, ya. Tapi ditentukan ini berapa rizki kita? Padahal,
1: kita nggak tahu.
0: Nggak tahu. Jadi kita ini dikasih rizki berapa? Berapa kita nanti tulis jadi orang kaya? Nah, makanya hukum di dunia itu adalah sebab akibat oleh Allah. Karena kita itu malas, tulisannya kaya tapi tidak bekerja, sama dengan kita diberi tapi tidak diambil.
1: Sama-sama bisa, tidak dapat apa-apa
0: malah. Iya, tidak dapat apa-apa. Ya, ya, ya. Misalnya, misalnya ya, ada begini. Ada antrian ya di kampung kita itu, ada sebuah antrian. Nah, kita sudah ada catatannya, sudah dapat diumumkan.
1: Sudah antri nomor 3
0: yang mendapat bantuan apa gitu ya. Ya. Tapi tidak diantarkan, suruh ngambil sendiri. Di apa itu, di tempat ya, di mana itu, di
1: mana tempat nah, kita,
0: tapi kita malas tidak kita ambil ya, lah panitia tidak mau mengantarkan ya akhirnya ya kita tidak dapat.
1: Jadi nah, orang yang diuji bukan orang yang lemah saja ya, tapi orang yang pandai malah ujiannya lebih
0: diuji,
1: berat
0: diuji dicatat semua itu dicatat oleh Allah, sudah ada catatannya
1: ya,
0: hanya kita itu mencari. Makanya kata para ulama, takdir itu ada yang mu'alak, ada yang mubrom, ada yang masih tergantung. Karena di sisi yang lain Allah berfirman bahwa innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasibnya kaum, nasibnya hamba
1: tetap enggak dirubah
0: ya, sehingga hamba itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Gitu, makanya harus berusaha. Wah, harus berusaha. Kita itu berusaha. Lah bagaimana cara merubah nasib kita ini? Ya tidak dengan marah-marah. Ya emosi, harus sabar, ya, ya, sabar ya, di dalam berusaha. Ya, jadi tetap, berusaha tetap dengan sabar. Pada ujian kok sulit, ekonomi kok sulit. Minta kepada Allah, memperbanyak istighfar. Biqiyamil laili, dengan sholat, memperbanyak sholat malam, dekat kepada Allah dengan memperbanyak sholat duha dan banyak membaca doa-doa supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam hidup, dalam menerima cobaan.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz, ada tambahan yang tadi ya, lebih nah, kita lebih mengerti nah, kesabaran nah, gitu
0: Ustaz. Ya, kata Allah, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Kami jelaskan yang demikian ini, kata Allah, dijelaskan sudah ditulis sebelum lahir itu, ketentuan-ketentuan itu, supaya kamu jangan berduka cita, jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripada kamu. Jadi kita itu punya cita-cita, punya tujuan hidup ini, duit, punya harapan. Apabila kita tidak berhasil, kita tidak sampai stres, karena sudah ada tulisannya. Nah, kata Allah, nah, dan Allah kemudian, dan supaya kamu juga tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita itu gagal, ya jangan sampai kemudian kita itu putus asa. Kalau kita itu merasa berhasil, diberikan keberhasilan, jangan sampai keberhasilan itu menjadikan lupa daratan hanya karena semata-mata di usahanya saja. Jadi semua keberhasilan ini adalah karena sudah ada catatan oleh Allah sebelum kita lahir, sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfud itu tadi. Nah, oleh karena itu kita ini bagaimana? Ya di tengah-tengah, mengambil di tengah-tengah. Tetap kita bekerja dengan baik, berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi dan disertai dengan doa, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Berapa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita terima di dalam kehidupan ini, apa saja yang kita sandang, berupa apa saja cobaan, maka itu adalah bentuk rasa kasih sayang Allah dalam menguji hambanya. Maka kata Allah, kita yang berbuat sabar ini menerima ketentuan Allah akan diberi pahala tadi itu yang tanpa basa batas. Demikian pendengar RRI di mana saja berada yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita dengarkan bersama paket Mutiara Pagi di edisi kali ini dengan tema sabar. Dan tentunya begitu ya, Anda juga kembali diingatkan dalam menjalani aktivitas keseharian, diupayakan juga untuk terus mengingatkan diri sendiri berkaitan dengan tantangan dan juga ujian kehidupan ini untuk bisa mengimplementasikan sabar sesungguhnya. Saya masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di perjalanan Surabaya Pagi untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan rentetan informasi dari rekan-rekan reporter yang terhimpun dalam buletin Warta Pagi di edisi kali ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita, penerapan sport intelligence diharapkan akan meningkatkan prestasi nasional. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 ditentukan oleh kualitas kolektif tim. Pendengarin La Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, penerapan sport intelligence diharapkan akan meningkatkan prestasi nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agusin Irdiani.
2: Penerapan sport intelligence sebagai bagian dari transformasi sistem pembinaan olahraga prestasi di Indonesia dinilai penting agar atlet, pelatih, hingga pengurus cabang olahraga mampu menyusun strategi berdasarkan analisis, data, dan kekuatan lawan. Dalam bedah buku sport intelligence di Universitas Negeri Surabaya UNESA, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengatakan, selain analisis kekuatan lawan, hadirnya buku tersebut juga menjadi kolaborasi antara dunia olahraga dan perguruan tinggi yang akan memperkuat kualitas pembinaan atlet nasional. Ia menjelaskan olahraga modern menuntut setiap pemangku kepentingan mampu memanfaatkan informasi secara maksimal. Dengan memahami karakteristik lawan sejak dini, proses pembinaan maupun penyusunan strategi pertandingan dapat dilakukan lebih efektif.
3: Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kolaborasi kita, membekali pelaku olahraga dalam hal ini, pimpinan cabang olahraga, pelatih maupun atlet, untuk kita bisa secara akademik membaca kekuatan lawan sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita menghadapi mereka. Baik kekuatan lawannya, cara berlatihnya, dukungan pemerintahnya terhadap calon lawan kita, dan juga dukungan dari perguruan tinggi kepada pembinaan olahraga itu. Saya rasa kita hari ini sangat beruntung, dan saya dapat yakinkan melalui perguruan tinggi, kemampuan sport intelligence yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan olahraga, baik penentu kebijakan, kemudian KONI Pusat, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten Kota, termasuk pimpinan cabang olahraga, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri lebih baik.
2: Menurut Marsiano Norman, penerapan sport intelligence tidak hanya ditujukan bagi para atlet dan pelatih, tetapi juga seluruh unsur yang terlibat dalam pembinaan olahraga. Sinergi antara pemerintah, KONI, perguruan tinggi, dan induk organisasi cabang olahraga dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Melalui konsep tersebut, KONI Pusat berharap proses pembinaan atlet tidak hanya mengandalkan pengalaman di lapangan, tetapi juga diperkuat dengan analisis data, riset, dan kajian akademik. Dengan persiapan yang lebih matang, peluang atlet Indonesia untuk meraih prestasi di berbagai ajang internasional pun diharapkan akan semakin besar. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 ditentukan oleh kualitas kolektif tim. Berikut laporan Oni Arianto.
4: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 akan semakin ditentukan oleh kualitas kolektif tim saat memasuki babak perempat final, semifinal, hingga babak final. Pada fase tersebut, kemampuan individu dinilai tidak lagi menjadi faktor utama. Menurut Sidik Prasetyo, Kamis siang, dukungan rekan setim dan kematangan bermain di level kompetisi tertinggi akan menjadi pembeda antar tim. Semakin tinggi fase pertandingan, semakin besar pula tuntutan terhadap kekompakan dan pengalaman para pemain. Ia mencontohkan Argentina sebagai salah satu tim yang memiliki modal kuat. Mayoritas pemainnya telah matang karena bermain di klub-klub elit Eropa yang rutin bersaing di kompetisi setingkat Liga Champions.
5: Memang yang paling mencuat sebagai pencetak gol adalah Haaland, Mas. Yang menjadi pembeda nanti adalah ketika persaingan sudah semakin panas di babak perempat final, semifinal, final. Nah, dukungan teman, kualitas rekan-rekan akan berbicara di sini, Mas. Kita melihat Argentina pemain-pemain semuanya matang di level-level kompetisi Eropa, di klub-klub yang matang. Dan Haaland, selain dia dari Manchester City, lainnya hampir dari klub-klub yang levelnya di kelas Liga Champions tidak banyak terdengar lah, Mas. Atau mereka malah hanya bermain di level kompetisi Eropa di bawah Liga Champions.
4: Sidik Prasetyo memprediksi tim yang memiliki banyak pemain berpengalaman di kompetisi elit Eropa akan lebih berpeluang melaju hingga partai puncak. Menurutnya, kombinasi kualitas individu, pengalaman, dan kekompakan tim akan menjadi kunci dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Kemendung Football Academy Lamongan sukses menyapu bersih gelar juara umum dalam kompetisi sepak bola usia dini Liga Anak Megilan 2026. Farin Regi melaporkan.
6: Kemendung Football Academy Lamongan tampil sebagai tim terbaik dengan menyabet gelar juara pada dua kelompok usia sekaligus, yakni U10 dan U12, pada Liga Anak Megilan 2026 yang resmi berakhir setelah bergulir sejak 12 April 2026. Penutupan kompetisi sepak bola usia dini tersebut dilakukan oleh Bupati Lamongan, Yodhoyor Effendi, di Stadion Surajaya kemarin. Payah Sapan akrabnya menyampaikan apresiasi penyelenggaraan Liga Anak Megilan yang dinilai menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola sejak usia dini. Menurutnya semakin banyaknya SSB di Lamongan menjadi indikator bahwa pembinaan sepak bola di daerah berjalan dengan baik.
7: Bahwa banyak murah-murah sepak bola baik yang ada di kecamatan-kecamatan maupun di kota Lamongan sendiri, ini membuktikan bahwa pembinaan sepak bola terus berhasil. Lagi pada PSSI ini tidak lepas dari kunjungan para sponsor, banyak sekali ya, dan mitra dari PT2 dan banyak lagi ya, create support, ini membuktikan bahwa masyarakat semuanya antusias.
6: Sementara itu Ketua PSSI Lamongan Hedi Yudana Mahdi berharap Liga Anak Megilan menjadi agenda berkelanjutan yang mampu memperkuat proses pembinaan pemain muda di Lamongan.
8: Hari ini alhamdulillah penyelenggaraan Liga Anak Megilan. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lamongan, Pak Bupati Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Ditut Porapar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap sponsorship atau pihak-pihak terkait.
6: Liga Anak Megilan 2026 diikuti 7 sekolah sepak bola, yakni KFA, Taruna Bahari, TKSS, Surya Indah, NDPS, Narayana, dan Akademi Persela. Diharapkan Liga Anak Megilan menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini yang berkesinambungan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya talenta muda Lamongan yang mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, mendengar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia kembali meningkat pada Mei 2026. Ermina Jin melaporkan.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia meningkat pada Mei 2026. Kenaikan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah investor di tengah fluktuasi harga aset digital. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, nilai transaksi aset kripto pada Mei 2026 mencapai Rp23,01 triliun, meningkat tipis dibandingkan April 2026 sebesar Rp22,98 triliun. Adi menambahkan, per Mei 2026 jumlah akun konsumen telah mencapai 22,4 juta akun, tumbuh 3,17% secara bulanan.
10: Adapun terkait dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Mei 2026 jumlah akun konsumen telah mencapai 22,4 juta akun konsumen, yakni tumbuh 3,17% month to date. Sementara itu, pada bulan Mei 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp23,01 triliun. Dan nilai transaksi derivatif AKD, aset keuangan digital, tercatat sebesar Rp5,69 triliun. Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto di Indonesia masih terjaga dengan baik dalam rangka pengembangan ekosistem IAKD.
9: Selain transaksi di pasar spot, OJK mencatat nilai transaksi derivatif aset keuangan digital mencapai Rp5,69 triliun pada Mei 2026. Nilai tersebut meningkat Rp5,1 triliun pada April 2026. Adi menilai kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset keuangan digital, termasuk aset kripto, masih terjaga meski pasar mengalami fluktuasi. Hal ini juga tercermin dari terus bertambahnya jumlah pengguna. Ermina melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adilah melaporkan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Jadi secara umum teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
14: Pada musim kemarau saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih. Hal itu menyusul perkiraan dari PMKG setempat yang menyebutkan bahwa kemarau di Kediri akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan pada kondisi biasanya. Menanggapi hal itu, ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, mengatakan bahwa untuk antisipasi musim kemarau, maka pihaknya bersama dengan Sekda Pemkab Kediri telah mengirimkan surat edaran kepada setiap perangkat desa maupun camat guna memitigasi daerah mana saja yang rawan dengan potensi kekurangan air bersih. Sebab dari riwayat tahun sebelumnya, diketahui Desa Ponggok di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang sempat mendapatkan dropping air bersih selama 3 bulan lamanya.
15: Untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih.
14: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satya, menambahkan bahwa musim kemarau di Kediri ini akan berlangsung lebih panjang karena memang ada dua fenomena iklim, antara lain adanya El Nino dan fenomena AYD positif yang terjadi di Samudra Hindia.
16: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif. Ini adalah sama seperti El Nino, namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
14: Untuk itu, Satria menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, sekaligus juga mengurangi aktivitas luar ruangan, dan khusus bagi para petani, agar mereka ini menyesuaikan jadwal tanam sehingga tidak akan terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
0: Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya menilai terlibatnya anak dalam aksi kriminalitas tidak lepas dari melemahnya ikatan hubungan dalam keluarga dan faktor lingkungan. Faris Yarbu melaporkan.
17: Kepolisian daerah Jawa Timur mengungkap aksi kriminalitas yang terjadi mulai didominasi anak-anak. Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, Refti Dini, menilai terlibatnya anak-anak dalam aksi kriminalitas tak lepas dari melemahnya ikatan hubungan di dalam keluarga dan faktor lingkungan. Menurutnya, kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak jadi celah pertama yang dapat menyebabkan anak tidak merasa aman. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak dapat membuat anak-anak bisa mengikuti kebiasaan negatif yang ada di lingkungannya.
18: Efek sosiologi tentu faktor ekonomi dan narkoba memang sering muncul, tapi keduanya biasanya bukan penyebab tunggal. Ada persoalan yang lebih dalam, yaitu melemahnya ikatan sosial dalam keluarga dan lingkungan. Pada anak-anak misalnya, kita sering menemukan pengawasan orang tua yang semakin berkurang, komunikasi yang tidak berjalan baik, kemudian ditambah pengaruh teman sebaya atau lingkungan yang sudah terbiasa dengan perilaku menyimpang. Akhirnya, anak belajar bahwa tindakan kriminal merupakan sesuatu yang biasa atau bahkan dianggap sebagai jalan keluar dari masalah.
17: Dijelaskan Refti Dini, seharusnya keluarga menjadi benteng pertahanan pertama agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi kriminalitas. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup untuk mencegah anak melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memperkuat hubungan keluarga sebagai ruang pertama pembentukan nilai, pengawasan, dan dukungan sosial bagi anak.
19: Faris Yarbo melaporkan.
0: Pemkab Lamongan inisiasi gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wereng batang coklat untuk antisipasi gagal panen. Farin Regi melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Lamongan kampanyekan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wereng batang coklat atau kerdal OBT yang secara serentak dilakukan di 19 kecamatan. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng kemarin itu memanfaatkan drone bantuan dari Kementan sebagai upaya menekan penyebaran hama sekaligus mencegah gagal panen. Bupati Lamongan Yurina Revendi mengatakan pengendalian secara serentak menjadi langkah penting untuk memutus penyebaran wereng yang kini telah teridentifikasi di 19 kecamatan.
21: Pertama, kita harus punya semangat yang sama. Podo-podo, ayo bareng-bareng. Karena suksesnya kendalian hama niku nggih podo bareng-bareng niku. Ya iso dhewe-dhewe podo ngropi tikus, tikuse di ngropi nang kene, ping sebelah gak melaksanakan pengendalian hama yang sama, yo tikuse mlayu ngono. Tikuse pindah transmigrasi nang ngembet, transmigrasi nang Kendal, Melati, nang ngene Sumber Putih. Mlayu ini cepet kan. Itu sekali lagi, ayo kita sukseskan bersama, termasuk teman-teman yang di 19 kecamatan ini.
20: Sementara itu, Indarto, Ketua Poktan Desa Banjarmadu, menyampaikan berita pusat terus memberikan dukungan kepada daerah melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian.
22: Bantuan dari pemerintah dengan dana yang terbatas, ini adalah untuk menstimulasi, untuk memancing supaya apa? Ada partisipasi masyarakat. Nah nanti dari alsintang, dari drone, dari traktor, dari pompa, segala macam itu nanti kalau kemudian di ada dari situ ada kas yang masuk, itu harapannya apa? Nanti dilipat gandakan alatnya.
20: Langkah cepat gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, bangunan tahan gempa saat ini cukup penting guna menghadapi potensi gempa yang terjadi di Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
23: Wilayah Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi besar terjadi gempa. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap siaga. Usai seminar dan pelatihan menghadapi gempa kemarin, dosen program studi Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC Surabaya, Anas Hidayat, mengatakan dalam menghadapi potensi Jawa Timur yang rawan gempa ini, masyarakat perlu mendirikan bangunan yang tahan gempa.
24: Bangunan tahan gempa itu ya harus memperhatikan struktur ya, pondasinya, kemudian atapnya, kemudian kolom dan baloknya gitu. Kemudian yang tadi itu dipaparkan tentang pentingnya material yang lebih ringan gitu. Karena material yang ringan itu bisa mengurangi beban dari bangunan itu gitu. Sehingga ketika terjadi gempa itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada bangunan itu.
23: Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar dan Pelatihan Menghadapi Gempa sekaligus mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya, Nicholas Jo Matthew, berharap peserta seminar dan pelatihan ini bisa mengetahui bahan yang bagus dalam mendirikan bangunan tahan gempa.
25: Sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
23: 50 lebih peserta yang mengikuti seminar dan pelatihan menghadapi gempa ini, di antara mereka merupakan mahasiswa dari luar UKDC Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Dengan berakhirnya informasi dari Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Temani Anda di edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Kembali saya Sari Julia hadir dengan tentunya komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga juga bisa memberikan semangat untuk Anda kembali lagi menjalankan rutinitas keseharian. Lebih dekat denganmu dari Yovie Nuno. Spesial kami hadirkan juga untuk Anda. Agaknya memang hari Jumat ini menjadi hari yang sibuk begitu ya, karena beberapa sekolah yang ada di kota Surabaya itu sudah memulai masa pra-MPLS-nya. Karena tentu nanti anak-anak akan kembali sekolah di tahun ajaran baru 2026-2027. Ada persiapan tentunya yang dilakukan oleh orang tua sejak memasuki bulan Juli. Mulai dari mempersiapkan perlengkapannya, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tahun ajaran baru agaknya memang sudah mulai dikerjakan. Dan hari ini memang seperti yang saya katakan tadi gitu ya, ada beberapa sekolah di kota Surabaya yang sudah mulai melakukan aktivitas. Satu di antaranya adalah kegiatan pra-MPLS. Ya, sontak mungkin otomatis jalan-jalan juga terjadi peningkatan volume kendaraan, mobilitasnya juga pasti meningkat. Nah, Anda yang punya agenda kegiatan pagi ini boleh dipertimbangkan estimasi waktunya agar tidak terlambat sampai tujuan. Temani Anda yang pagi ini juga sudah mulai melanjutkan aktivitas begitu ya. Baik yang sudah berkendara di jalanan, menikmati menu sarapan pagi, atau masih sekedar bersiap saja. Nah, saya punya dua informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda. Saya juga turut undang Anda pagi ini begitu ya, yang ingin memberikan komentar ataupun pendapat. Termasuk informasi-informasi perkembangan arus lalu lintas dan juga cuaca begitu ya. Nah, boleh Anda sampaikan. Lan teleponnya pasti sudah hafal begitu kan ya. Ataupun juga bisa mengirimkan voice note melalui WA kami. Ini akan sangat membantu perjalanan begitu ya bagi pendengar-pendengar lain. Kalau memang ini melintas di kawasan-kawasan yang disinyalir kondisinya selalu jadi langganan kemacetan dan juga kepadatan. Kalau tadi sempat saya melihat begitu ya, di sekitaran Jalan Pemuda mendung tipis sih begitu ya. Dan fenomena bedinding masih sampai hari ini. Suudaranya itu membuat kita nyaman juga begitu ya. Meskipun ya siang hari identiknya dengan cuaca yang sangat terik. Jadi untuk hari ini BMKG Juanda begitu ya memperkirakan bahwa untuk wilayah Jawa Timur dominasinya cerah. Namun masih ada peluang terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Suhu udaranya ini dari 3 hari terakhir memang sedikit mengalami penurunan gitu ya. Dari hari Rabu itu 35, kemudian kemarin 34 dan hari ini diperkirakan hanya sampai 33 derajat Celcius saja. Dan kelembapan udara 34 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 51 km per jam. Cukup kencang anginnya, jadi ya kalau Anda lebih banyak aktivitas di luar ruangan bisa disesuaikan juga ya outfitnya begitu ya, agar ya itu tadi kita juga bisa menjaga tubuh tetap sehat. Selain cuaca, untuk pergerakan mobilitas kendaraan pagi ini gitu ya, ini mulai menunjukkan adanya peningkatan mulai dari sekitaran Ahmad Yani menuju dalam dan luar kota. Kemudian juga kalau di sekitaran Raya Darmo, ini ada juga yang mulai dari Wonokromo menuju ke Diponegoro dan juga Raya Darmo, ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat, utamanya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tetap hati-hati ya, Anda boleh tambahkan kawasan Surabaya Timur, Barat, Utara, Selatan, ya ini Anda boleh tambahkan tentunya via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu informasi pembuka terlebih dahulu ya. Jadi hari Kamis 9 Juli kemarin itu ada launching program mandatory biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang Jawa Barat. Dan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan mandatory biodiesel 50% atau B50. Artinya dengan diluncurkan program ini, Indonesia itu resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B50. Dan menurutnya, penerapan B50 ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional. Program ini juga disebut sebagai bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo menegaskan B50 bukan sekedar pencapaian teknologi. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional
melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Jadi ketika kemarin ya ada konflik Timur Tengah, wah ini sontak negara-negara di dunia termasuk di Indonesia itu terkena dampaknya begitu ya. Dan ada upaya untuk bisa tadi mewujudkan kemandirian agar tidak bergantung dengan negara-negara lainnya di dunia begitu kan ya. Ini yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan kemarin saat launching gitu ya. Ini juga dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ini bukti Indonesia itu mandiri, kemudian memiliki ketahanan dan juga kedaulatan di sektor energinya begitu ya. Dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Dan ini memang tadi mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Dan Prabowo mengatakan sejak sebelum dilantik sebagai presiden, dirinya ini sudah menekankan kepada tim inti dan para penasehatnya agar pemerintah itu bisa memprioritaskan swasembada pangan dan energi. Dan dia menyebut kelangsungan hidup semua sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh tiga hal, yakni kemampuan menghasilkan pangan sendiri, memiliki sumber energi sendiri tanpa bergantung pada negara lain, serta memiliki sumber air yang memadai. Tanpa tiga-tiganya itu, ya akan sulit survive begitu ya. Karena tentunya semua negara ingin berdaulat, ingin sejahtera, dan ingin makmur. Itu kunci yang memang harus dilakukan. Dan Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menunjukkan kemajuan menuju swasembada pangan lebih cepat dari target. Menurutnya capaian itu diraih dalam waktu 1 tahun, lebih cepat dari targetnya yakni 4 tahun. Di sektor energi, Prabowo mengaku sempat mendorong implementasi biodiesel hingga B100. Namun jajaran menterinya meyakinkan bahwa penerapan B50 ini sudah cukup untuk menghentikan impor solar. Jadi selain upaya-upaya ini, gitu ya, nanti akan dilakukan dan disosialisasikan secara bertahap. Dan tentunya selain energi dan pangan, Presiden juga menyinggung pentingnya kemandirian sumber air. Karena tadi 3 poinnya ya kan, pangan, energi, dan juga air. Dan dia menyebut Kementerian Pertahanan bersama TNI telah berupaya mencari sumber air di berbagai wilayah sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan program mandatori biodiesel di Indonesia berkembang secara bertahap sejak 2008, dimulai dari B2,5 hingga mencapai B50 di tahun 2026 kali ini. Dengan implementasi B50, pemerintah itu mentargetkan penghentian impor solar sekaligus memperkuat langkah menuju swasembada energi. Bahkan, ia optimis, target itu bisa dicapai dalam beberapa tahun mendatang, seiring penemuan cadangan gas baru di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa kali dalam sesi diskusi, ini sejumlah pakar dan juga pengamat mengatakan bahwa Indonesia itu kaya gitu kan ya. Sumber daya alamnya itu luar biasa. Kalau enggak dimanfaatkan ya sampai kapan gitu ya. Kita akan bergantung terus begitu ya kepada negara-negara yang notabene mereka sebagai penyuplai gitu kan ya. Nah, ini yang tentunya memang disikapi. Apalagi ketika kondisi perang Amerika Serikat Israel kemarin gitu ya. Ini luar biasa konflik Timur Tengah gitu ya. Ini membuat negara pontang-panting untuk bisa memenuhi kebutuhan energinya. Nah, ini sehingga ada upaya begitu ya bahwa negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara mandiri, negara berdaulat, gitu ya, ya tentunya harus bisa mewujudkan itu tadi. Satu diantaranya adalah swasembada energi. Dan ini yang kemarin dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara launching, begitu ya, berkaitan dengan keberadaan mandatory biodiesel B50 yang akan diterapkan di Indonesia. Ini yang mengklaim bahwa Indonesia menjadi negara pertama di dunia dengan diterapkannya mandatory biodiesel B50. Ya, semoga ini menjawab gitu ya. Kita tidak lagi bergantung kepada negara-negara di dunia lainnya. Kita tidak kemudian mengalami kesulitan kalau terjadi konflik dan lain sebagainya. Itu sudah harus dibuktikan sejak sekarang. Dan penerapan B50 ini disinyalir sudah mampu menghentikan aktivitas impor solar yang kemarin juga sempat terkendala karena ada konflik begitu ya di Timur Tengah. Dan kita juga pontang-panting nih agaknya menyikapi. Dan ini sudah dicanangkan gitu ya, bahwa ini adalah solusi sekaligus pembuktian bahwa Indonesia ini adalah negara yang mandiri dan juga berdaulat.

0: pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Hermanto Bintohe umur 23 tahun agama Islam pekerjaan wira swasta dahulu bertempat tinggal di Jalan Wonokusumo Jaya Gang 13 nomor 11 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1931 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Firda Nadira binti Mairi sebagai penggugat dan Hermanto Bintohe sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Eh Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
2: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya, ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
1: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya.

0: Anda juga boleh tambahkan komentar ya berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Sebelum beranjak ke kabar lainnya, karena tentu ini juga menarik begitu ya, kalau kita bicara tentang B50, ini adalah biodiesel dengan campuran 50% solar begitu ya. Jadi 50% biodiesel, 50% solar begitu ya. Dan di Indonesia umumnya itu berasal dari fatty acid methyl ester atau FEM yang diproduksi dari minyak kelapa sawit CPO. Dan kalau kita bicara solar ya tentunya basisnya adalah minyak bumi. Program B50 ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Jadi kalau kita ngomong soal energi terbarukan ya sudah sejak lama, seharusnya memang Indonesia melakukan hal tersebut. Jadi ini bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM, menyerang produksi minyak sawit dalam negeri gitu ya. Jadi ada begitu banyak manfaatnya, utamanya tadi meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri. Belum lagi dampak lainnya atau manfaat lainnya, ini bisa mendukung industri kelapa sawit. Kemudian kalau dikaitkan juga dengan kondisi lingkungan, ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga mengurangi polusi udara tertentu. Kegunaan B50 sebagai bahan bakar itu biasanya untuk kendaraan bermesin diesel, truk dan juga bus, gitu ya, alat berat di sektor pertambangan dan konstruksi, alat dan mesin pertanian, kemudian kapal yang menggunakan mesin diesel, genset, gitu ya, selama memenuhi rekomendasi pabrikan itu bisa digunakan. Namun, dalam perjalanannya ada tantangan gitu ya berkaitan dengan penggunaan B50. Jadi tidak semua kendaraan diesel lama itu siap menggunakan campuran biodiesel 50%. Kemudian biodiesel memiliki sifat yang dapat melarutkan endapan di tangki sehingga filter bahan bakar mungkin lebih cepat kotor pada masa awal penggunaan. Ya akan ada adaptasi lah ya. Kemudian stabilitas penyimpanan biodiesel itu lebih rendah dibandingkan solar murni sehingga memerlukan pengelolaan distribusi yang baik. Pada suhu rendah, biodiesel ini lebih mudah mengental dibandingkan solar. Dan produsen kendaraan perlu melakukan pengujian dan memberikan persetujuan sebelum B50 diterapkan secara luas. Dan di Indonesia kebijakan mandatori biodiesel ini telah berkembang secara bertahap dari mulai B20, B30, B35, B40. Dan pemerintah terus menguji kesiapannya begitu ya hingga akhirnya sekarang sudah di launching B50. Peningkatan campuran dilakukan setelah melalui uji teknis tentunya untuk memastikan kompatibilitas dengan mesin, kualitas bahan bakar, serta kesiapan industri dan distribusi. Ini satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini, saya juga akan hadirkan kasus mega korupsi yang banyak dibicarakan orang begitu ya. Nah ini cukup menarik, menarik perhatian publik juga begitu ya terkait hal tersebut. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Heri Sudianto bin Jumanto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Baru, Gang 3, nomor 55, RT 4, RW 8, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1926/PDDDG/2026/PA.SBY antara Rizky Amalia binti Samuji sebagai penggugat dan Heri Sugianto bin Jumanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini.
3: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
0: Temani Anda pagi ini mungkin sembari menikmati perjalanan dari rumah ke tempat aktivitas, sembari mengantarkan anak-anak juga yang mungkin sudah mulai

ada kegiatan pra MPLS ataupun di rumah begitu ya. Ini saya juga mau hadirkan satu kabar. Jadi belakangan ini publik itu kan dibuat penasaran ya dengan sebuah kasus yang disebut-sebut sebagai dugaan mega korupsi di sektor energi. Nilainya itu diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Dan kasus ini bukan hanya menyangkut dugaan kerugian negara, tapi juga dikaitkan dengan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, dan belakangan itu menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah. Jadi kalau kemarin gitu ya, sempat masyarakat ini resah begitu ya berkaitan dengan kondisi pemadaman listrik atau blackout begitu ya. Lepas dari kabar-kabar di beberapa negara di dunia gitu ya mengalami blackout, sontak masyarakat Indonesia kala itu diminta untuk tidak khawatir dan panik. Ternyata ini juga terjadi meskipun tidak separah negara-negara lain di dunia begitu ya. Dan berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, ini banyak mencuat di media-media dan kemudian menjadi perbincangan yang cukup hangat begitu ya. Korupsi batu bara diduga picu blackout hingga mengakibatkan kerugian negara 5 triliun rupiah dan menyeret satu nama begitu ya, yang banyak juga dibicarakan beberapa hari terakhir ini. Jadi menurut informasi resmi dari Kortas Tipidkor Polri, penyelidikan itu berawal dari dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU milik PLN. Periode yang menjadi fokus penyelidikan itu cukup panjang, mulai dari tahun 2018 sampai sekarang 2026. Dan di tahap awal ini penyidik itu mulai mengumpulkan dokumen, mempelajari kontrak kerjasama, meminta keterangan sejumlah pihak, serta menelusuri proses pengadaan batu bara. Dan dari hasil penyelidikan awal itu muncul dugaan adanya manipulasi kualitas batu bara. Kemudian juga ada manipulasi volume pengirimannya hingga pembayaran yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian terus dilakukan upaya penyelidikan begitu ya. Nah, ini negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 5 triliun rupiah. Dan tahapan selanjutnya nih ya, setelah mengumpulkan bukti permulaan yang dianggap cukup, 4 Juli 2026 yang lalu, Kortas Tipidkor Polri itu resmi meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Artinya, penyidik ini menilai telah ada dasar hukum yang cukup untuk mencari siapa saja sih yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, begitu ya. Dan pada tahap ini pula, penyidik mulai menyusun konstruksi perkara, kemudian memanggil saksi-saksi, menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan tahapan selanjutnya, nah ini 4 hari setelah tanggal 4 Juli, lebih tepatnya 8 Juli 2026, Polri ini melakukan penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Jadi ini penggeledahan besar-besaran yang kemudian juga menjadi sorotan publik gitu ya, karena kok ternyata luar biasa temuan-temuannya. Lokasi yang didatangi penyidik beragam, mulai dari rumah, kantor perusahaan, apartemen, money changer, cafe, The Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan penggeledahan ini, yaitu tadi, menjadi perhatian publik karena dilakukan secara serentak dan melibatkan banyak penyidik. Kayak kok misalnya Anda nonton film-film barat gitu ya, ini ya kayak bagian-bagian seperti itu gitu loh. Dan banyak juga yang kemudian membicarakan. Dan dari hasil penggeledahan ini, masyarakat juga tertuju berkaitan dengan adanya barang bukti yang sangat besar. Ada emas batangan sekitar 74 kg, kemudian ada uang tunai, baik itu rupiah maupun dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, kemudian dokumen transaksi, ada handphone juga, komputer, serta perangkat elektronik lainnya. Ya, sontak masyarakat mungkin melihat jumlah yang cukup banyak ya. Satu di antaranya emas batangan 74 kg. Dan seluruh barang bukti itu sudah masuk dan dianalisis gitu ya, untuk mengetahui asal-usulnya dan kaitannya dengan perkara yang sedang disidik. Dan kemudian dari penyelidikan yang ada, muncullah nama Febri Ardiansah. Banyak kemudian yang mempertanyakan apa gitu ya keterlibatannya gitu ya. Salah satu lokasi yang digeledah ini adalah Cafe The Clan di Cipete. Ini bukan lokasi asing ya, karena Mei 2024 kafe tersebut pernah menjadi sorotan karena disebut sebagai lokasi dugaan penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah. Ketika lokasi itu kembali digeledah dalam penyidikan dugaan korupsi batu bara, publik kemudian mengkaitkan perkara tersebut dengan nama Febri Ardiansah. Namun hingga saat ini Polri ini belum mengumumkan Febri Ardiansah sebagai
satu-satunya tersangka gitu ya dalam kasus ini gitu ya. Masih terus berjalan, ada penyelidikan, masih didalami, berbagai bukti juga sudah disita begitu ya. Dan yang jadi sorotan publik juga ini rumah dinas atau kediaman Febri Ardiansyah yang dijaga ketat oleh personil TNI. Dan pihak TNI menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan permintaan institusi kejaksaan sebagai bentuk pengamanan terhadap pejabat negara dan bukan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Dan di media sosial kemudian berkembang anggapan bahwa dugaan korupsi batubara inilah yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik atau blackout. Tapi ini yang perlu dipahami juga begitu ya. Ketika informasi ini banyak beredar, kemudian banyak dibicarakan, ya tentu sampai hari ini memang belum ada pernyataan resmi dari penyidik maupun putusan pengadilan begitu ya, yang menyatakan bahwa dugaan korupsi tersebut menjadi penyebab langsung terjadinya blackout. Yang disampaikan penyidik adalah dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola pasokan batubara yang berpotensi mengganggu operasional pembangkit listrik. Dan ini yang terus dilakukan begitu ya untuk membuktikan ada tahapan-tahapannya begitu ya. Dan hingga hari ini penyidik ini masih memeriksa para saksi, menelusuri aliran dana, mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang serta menganalisis seluruh barang bukti hasil penggeledahan. Belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Artinya proses hukum masih berjalan dan masyarakat tentunya masih menunggu hasil penyidikan secara lengkap sebelum nantinya menarik sebuah kesimpulan. Ya, ini sontak ya, membuat kita juga kemudian mengkaitkan dengan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi dan ketahanan energi nasional. Bila dugaan penyimpangan tersebut nantinya terbukti di pengadilan, dampaknya tidak hanya berupa kerugian negara, tapi juga dapat mempengaruhi keandalan pasokan energi yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Di Surabaya kita juga sempat informasikan gitu ya, beberapa waktu yang lalu ketika pemadaman bergilir, wah masyarakat banyak yang mengeluh, apalagi pada musim kemarau. Durasinya pun cukup lama, sekitar 3-4 jam. Luar biasa kan dampak yang dirasakan oleh teman-teman UMKM kala itu dan lain sebagainya. Ya banyak gitu ya, belum lagi wilayah-wilayah lain. Contoh Sumatera, itu malah berhari-hari juga gitu kan ya. Ini yang akhirnya ada rasa keingintahuan masyarakat untuk menunggu begitu ya. Apa dari penyelidikan ini gitu ya, dan fakta-fakta yang berhasil terungkap gitu ya, terkait juga proses hukum yang berjalan ini diharapkan bisa tuntas gitu ya. Karena tentu kalau kita bicara korupsi, lagi-lagi kita masih punya PR besar untuk bisa memberantas kasus korupsi di negeri ini. Ini satu di antaranya yang kemudian memantik perhatian publik dari sekian banyak kasus korupsi, karena disinyalir ini yang paling besar begitu ya, mega korupsi, wow. Dan tentu ini menambah catatan merah bagi negeri ini soal penanganan kasus korupsi. Setiap tahun demi tahun, kalau kita masuki tahun yang baru, kita selalu berharap ya ada hal-hal baik begitu ya, yang bisa didapatkan oleh negara kita, perubahan demi perubahan. Kalau toh tahun kemarin banyak OTT, kasus korupsi meningkat, tahun ini harapannya enggak. Justru malah kasus-kasus besar yang terungkap di tahun 2026. Baru memasuki bulan keempat, OTT sudah cukup banyak juga dilakukan oleh KPK. Dan sekarang juga ada kasus mega korupsi yang jadi perhatian publik, begitu ya. Yang tentunya ini akan terus dikawal hingga tuntas. Karena ini dianggap sebagai mega korupsi batubara PLN yang kemudian juga mengakibatkan kerugian negara serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Anda yang ingin komentar? Boleh, tapi nanti ya, karena kalau sekarang waktunya terbatas, sayang banget gitu kan ya. Anda boleh loh untuk bisa memberikan pendapat komentar, karena nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bakal gabung dulu deh bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu, Anda yang ingin berkomentar, boleh. Saya buka.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan